Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Kang, ini kan kemarin sempat terjadi banjir di beberapa titik di kota Semarang ya, termasuk juga di ada 3 kecamatan kalau nggak salah yang terpapar banjir karena hujan deras di hari Jumat malam itu. Dan ini juga bantuan sudah mulai disalurkan sejak kemarin, sejak hari kejadian ya. Dan ini salah satunya juga untuk masyarakat yang terdampak banjir atau warga yang terdampak banjir ini di wilayah Mangkang dan Purwoyoso yang kemarin dikasih bantuan juga oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng. Dan beliau ini mengatakan bahwa pihaknya sudah bergerak untuk melakukan assessment, melengkapi data korban ya, lewat kecamatan dan juga kelurahan setempat, terutama juga untuk korban yang meninggal dunia akibat bencana tersebut. Jadi udah mulai bantu dicari untuk santunan apa namanya, untuk assessmentnya, kemudian juga untuk datanya segala macam, udah diusulkan juga untuk santunan kematiannya juga, dan data korban sudah dilengkapi, dan termasuk juga untuk bantuan-bantuan bagi masyarakat yang terdampak. Ada sekitar 400 paket sembako yang dibagikan untuk warga terdampak banjir, dan ada bantuan logistik lainnya yang terus disalurkan. Ini disalurkan oleh Dinas Sosial Kota Semarang, ada makanan siap saji, lauk pauknya siap saji, kasur, tenda gulung, dan lain sebagainya, yang ini diperuntukkan untuk masyarakat atau warga yang terdampak banjir. Karena di daerah Mangkang dan Purwoyoso Ngalian, ini adalah yang juga cukup lumayan, karena ada sejumlah warga yang terdampak, menimbulkan korban jiwa, dan dari pihak pemerintah Kota Semarang, bersama dengan pihak terkait, ini masih terus melakukan penanganan dan penyaluran bantuan, termasuk juga mencari solusi kira-kira untuk di kedepannya supaya ini tidak terulang di sana, ini bagaimana solusinya. Nah, ini juga masih dicari kira-kira solusi yang pas, tapi mudah-mudahan ini bisa teratasi secepat mungkin untuk masyarakat yang terdampak, juga diberikan kesehatan, diberikan juga kekuatan, semoga ya ini tidak terulang lagi di waktu yang akan datang.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: penanganan pasca banjir di wilayah Semarang Barat dan juga Ngalian ini terus dilakuin setelah tanggul Sungai Cilandak yang sempat jebol ini berhasil ditutup oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Tengah. Dan sekarang ini masih ini yang matangkan koordinasi lintas instansi karena ini supaya secara jangka panjangnya banjir ini bisa dicegah, bisa nggak kejadian lagi di waktu yang akan datang, terutama di daerah-daerah yang emang rawan terhadap yang namanya banjir. Dan ini kalau menurut Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah bergas saturasi penanggungan, jadi sebenarnya untuk langkah antisipasi itu udah ada gitu, udah dilakuin. Contohnya di awal Mei kemarin BPBD ini udah masang talut darurat, tapi keantem arus banjir ya, akhirnya material bahan banjiran pasir duarit ini hanyut di air karena ya itu tadi kehantem sama arus banjir. Nah, selain juga menutup tanggul yang rusak, mereka ini juga mengerahkan personil untuk memantau kondisi di lapangan, membantu juga masyarakat yang terdampak dengan membersihkan sisa material banjir di kawasan yang terdampak. Karena emang kemarin dilihat juga lokasinya penanganannya seperti apa. Nah, ini nantinya untuk penanganan infrastruktur tanggulnya sedang dikoordinasikan dengan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pemali Juwana supaya nantinya bisa ditangani secara jangka panjangnya, ini bisa diatasi terutama untuk tanggul-tanggul yang jebol ya, karena ada beberapa tanggul yang jebol termasuk juga salah satunya di Sungai Cilandak yang akhirnya memicu terjadinya banjir di wilayah sekitarnya. Yes, perlu penanganan jangka panjang supaya Semarang itu nggak kalinya nggak banjir lagi. Tapi tentunya ya koordinasi di lintas sektor ini perlu banget supaya itu tadi ya, kira kejadian meneh gitu. Banjir meneh, udah nederes titik kok banjir. Nah, ini harapannya di waktu yang akan datang ini nggak kejadian lagi.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya

Jangan lupa buat vote lagu favorit kamu di Sate Lilit pagi ini. Ada 5 lagu yang bisa kamu vote langsung ke Instagramnya Pro2, @Pro2SMG. Atau juga bisa vote di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga, karena bentar lagi 19 menit lagi ke jam 8. Let's go banget. Yes, and salah satu yang kemarin sempat ramai adalah amblesnya jembatan di Jalan Honggo Wongso, Kelurahan Purworyoso, Kecamatan Ngalian di hari Jumat kemarin. Tuh amblesnya lumayan ya, kalau ngeliatin foto-fotonya, ngeliatin yang ada di media sosial ataupun juga di berita-berita tuh lumayan gitu. Dan akhirnya ini dari pemerintah kota Semarang akan segera melakukan penanganan infrastruktur, penanganan jalan. Dan ini kalau menurut wali kota Semarang, Agustina Wilujeng, beliau mengatakan kalau sudah melakukan instruksi kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk segera merespon cepat kedaruratan infrastruktur tersebut. Karena emang ini kan perlu segera dibenerin istilahnya. Makanya emang udah mulai dilakuin peninjauan sejak hari kejadian bersama dengan tim teknis dan juga pemangku wilayah dan lurah setempat untuk memetakan tingkat kerusakannya seperti apa. Jadi biar tahu, oh ini ternyata rusaknya segini, kira-kira apa yang harus dibenerin, kira-kira yang harus dilakuin segera apa. Dan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan dan mencegah resiko untuk masyarakat sekitar, akses di area terdampak udah ditutup total. Dan mulai hari ini berarti kalau nggak salah ya, untuk perbaikannya, untuk apa namanya, rekonstruksi jembatan, pembangunan kembali dinding sayap yang runtuh, dan juga perbaikan bantalan jalan yang ikut ambles. Nah, eskavatornya dijadwalkan tiba di lokasi di hari ini untuk mulai pengerjaan tanah dan juga pembersihan puing. Udah mulai dipetain kira-kira apa saja yang harus dibenerin, nggak mau ditunda-tunda karena nantinya ini juga dampaknya untuk masyarakat ya, supaya ya nggak kelamaan. Dan proses restorasi totalnya ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 45 hari kalender, berarti ya sekitar sebulanan lebih dikit ya, 1,5 bulan untuk bisa merestorasi total infrastruktur yang ada di Jalan Honggo Wongso.

0: nha, anh sẽ tốt vậy dạ. Anh sẽ tốt vậy dạ. Kêu với.
1: Kepo, bukan seberang kepo. Teman berdua, kali ini kita bahas istilah yang relate banget sama perasaan kamu sehari-hari. Mood congruent memory. Mood congruent memory itu fenomena di mana suasana hati kamu tuh sekarang lagi memenuhi ingatan apa yang muncul di kepala. Jadi kalau kamu lagi sedih, yang keinget malah momen-momen sedih juga. Sebaliknya kalau lagi happy, yang muncul malah kenangan seru, lucu dan bikin senyum sendiri. Contohnya nih, lagi hujan sendirian terus tiba-tiba keinget kenangan Melo dari masa lalu, padahal biasanya gak kepikiran. Atau pas lagi ketawa bareng temen jadi ingat momen kocak lain yang bahkan udah lama banget. Nah, keunikannya otak kita tuh kayak filter emosi. Dia tuh milih kenangan yang sesuai sama perasaan kita sekarang. Makanya perasaan bisa memperkuat ingatan tertentu. Mood buruk bisa bikin kita tetap hidup lagi berat-beratnya. Mood baik bisa bikin semuanya terasa lebih ringan. Tips dari Miss Kepo nih, kalau lagi bad mood, coba ubah suasana dengan musik, ngobrol atau jalan sebentar. Karena saat mood kamu berubah, ingatan yang muncul juga bisa ikut berubah. Jadi kalau tiba-tiba kamu kejebak dengan kenangan tertentu,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Adele Lily. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes, sir. Karena ada jam 8. Waktunya buat aku kasih tahu 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 di pagi ini di Sate Lilit. Tapi thank you banget yang udah ngevote lagu favoritnya. Kalau ada yang belum kepilih ataupun juga lagu favorit kamu belum masuk ke listnya Sate Lilit pagi ini, tenang. Jangan khawatir, jangan gelisah, nanti bisa request di jam 10 di Pro 2 Hitlist. Let's go banget. Yo, hey, so langsung aja deh, 3 lagu dengan vote terbanyak pagi ini ada apa aja. Kita mulai dari posisi ketiga yang paling banyak di vote pagi ini. Ada Taylor Swift with The Fate of Ophelia.

Dari Fajar Nur barengan sama Yofi Widianto dengan Menjaga Hati yang paling banyak di vote sama teman Pro 2 di pagi hari ini. Yaudah langsung aja deh. Tiga lagu dengan vote terbanyak pagi ini ada Fajar Nur barengan sama Yofi Widianto, ada Gia Indrawari, ada juga Taylor Swift. Langsung aku kasih buat kamu di pagi ini. And keep stay tune karena aku masih lanjut nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

waktu aku menyusuri, bahasamu lho Riz, menyusuri. Waktu aku scroll-scroll TikTok ya di Reels, aku lupa di TikTok atau Reels sempat nemuin satu video yang bilang kalau ini kucing-kucing di kawasan Lawang Sewu ini mau disuruh pergi gitu, mau diusirin ceritanya. Dan ada yang open adopt dan segala macam gitu. Nah ternyata dari PT Kereta Api Indonesia Wisata atau KAI Wisata lewat manajemen Lawang Sewu ini ngadain pertemuan dengan komunitas pecinta kucing untuk terutama untuk meluruskan isu tersebut gitu, untuk meluruskan kira-kira ini sebenarnya benar kayak gimana gitu. Karena emang kalau dari PT KAI Wisata sendiri atau dari manajemen Lawang Sewu sendiri ini peduli juga dengan keberadaan kucing-kucing yang ada di sana, karena emang ini kan jadi bagian dari ekosistem yang ada di sana, yang tentunya juga kalau ada orang yang suka kucing pun juga nyamperin gitu istilahnya. Dan mereka juga mastiin kalau keberadaan kucing-kucing tersebut tetap akan diperhatikan dengan penuh tanggung jawab juga, dan mastiin kalau kesejahteraan mereka akan tetap terjaga dengan baik. Nah, ini kalau menurut Manager of Asset Operation PT Kereta Api Pariwisata Mujistiono, beliau ini memberikan apresiasi, perhatian dan juga dukungan dari komunitas cat lover, dan juga emang meluruskan juga ya, bahwa nggak pernah ada ultimatum untuk pembuangan kucing dari kawasan Lawang Sewu, dan ngebantah juga informasi yang beredar tentang pemecatan petugas terkait isu tersebut. Ya, jadi udah dijelasin kayak gimana, jadinya buat masyarakat bisa dapat informasi yang benar, sikapnya seperti apa, dan mereka juga akan mengedepankan komunikasi untuk ini ya, membangun sinergi yang positif untuk menjaga keberadaan kucing-kucing yang ada di kawasan Lawang Sewu supaya tetap sehat, tetap terawat, tetap nyaman, karena ini bisa dibilang punya bagian nggak bisa terlepaskan juga dari Lawang Sewu, dan ini juga jadi salah satu daya tarik yang bikin pengunjung itu lebih nyaman, lebih dekat dengan kawasan Lawang Sewu. Yes, mudah-mudahan emang ini jadi satu informasi yang cukup ya melegakan, ternyata nggak digituin, tapi juga harapannya kedepannya ada sinergi yang positif nih ya, supaya benar-benar pet friendly juga, karena emang itu tadi ya, kucing-kucing ini juga makhluk hidup, patut juga untuk dijagain.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Mas Aden, ini sebenarnya SPLDT itu apa sih bedanya dengan IPAL komunal mungkin yang kita tahu seperti yang biasa? Kenapa Semarang butuh sistem kayak gini?
2: Oke, Mbak. Jadi bedanya SPLDT dengan IPAL komunal. Kalau IPAL komunal itu kita bikin satu tank tapi besar ya, untuk kapasitas 50 rumah minimal itu. Jadi nah, kenapa Semarang sudah mulai meninggalkan IPAL komunal? Karena IPAL komunal ini butuh lahan yang besar, Mbak. Di mana di kota Semarang untuk nyari lahan yang besar itu, apalagi di perkotaan ya, itu sulit banget.
1: Betul.
2: Ya, sehingga kita harus menggunakan sistem SPLDT. Apa itu sistem SPLDT? Semuanya pakai pemipaan dan ditampung jadi satu di lokasinya nanti di Banjardowo. Itu menjadi satu sistem IPAL, tapi jadi kita sudah tidak memakai sapi tank lagi. Jadi dari rumah yeah, itu nanti kita melalui sistem pemipaan. Jadi PAB kita langsung lari melalui pipa, lari ke Banjardowo sana.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja.

0: Curah hujan yang cukup tinggi di kota Semarang selama beberapa hari terakhir ya. Selain karena banjir juga yang akhirnya muncul, ini juga salah satunya adalah beberapa jalan di kota Semarang ini sampai rusak ya, sampai terkelupas ya, sampai yang kalau yang paling kentara itu yang di Silayur tuh yang buh, itu benar-benar yang sampai kelihatan banget tuh ya rusaknya di mana-mana aja. Dan ini juga banyak yang nanya, ini kalau kayak begini gara-gara aspalnya jelek nih, jangan-jangan nih waspalnya welek gitu lagi. Nah, tapi tunggu dulu ya, jangan langsung berkata-kata seperti itu ya, nggak boleh langsung ngomong kayak gitu. Karena kalau menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Suwarto, jadi aspal jalan yang terkelupas itu sebenarnya karena ya, ini kalau kena air atau kena banjir ya bisa mengelupas. Dan kemarin itu sebenarnya kalau dibilang kerusakannya ya mencar-mencar. Jadi akhirnya di beberapa titik yang jalannya ini sampai terkelupas, ini langsung dikupas satu blok supaya penanganannya lebih optimal. Karena ini dipotong dan juga dikupas satu blok sekaligus supaya perbaikannya lebih maksimal. Jadi itu tuh yang sering muncul. Paling gampang tuh adalah waktu di Kaligawe kemarin, waktu yang sampai banjir yang lumayan itu kan akhirnya aspalnya banyak yang terkelupas tuh, banyak sampai bolong-bolong jalannya. Nah, itu maksudnya karena emang kerendam air, akhirnya jadi bikin aspalnya jadi makin ini ya, makin rusak jalannya. Karena emang kalau pengaspal tuh lapisannya macam-macam menurut beliau, dari agregat, ICB sampai bagian atasnya itu standar ya, itu standarnya biasa seperti itu. Dan ini juga udah melakukan pengaspalan sesuai dengan spesifikasi umum, jadi udah jelas. Dan bahkan sebenarnya di beberapa jalan yang terdampak ini sebenarnya udah mengalami kerusakan cukup lama karena aspalnya udah adanya tuh dari lama, makanya setelah dihajar hujan seperti itu, nah inilah yang akhirnya bikin makin terkelupas. Ya, sarannya aku adalah buat kita nih ya, karena kalau DPU pasti pekerjaannya adalah memperbaiki, tapi kalau buat kita hati-hati aja gara-gara kemeh telat kampus, telat sekolah, telat neng kantor, terus buru-buru akhirnya aspal yang rusak diterobos. Wah, wes ini misalnya nopo-opo kan repot juga kalau begitu mah.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: Bulan ini.
1: Bulan ini.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih. Salam.

Kalau kita ngomongin masalah lingkungan, ini jadi salah satu yang cukup tanda kutipnya urgent ya untuk bisa diselesaikan, terutama masalah sampah ya, pengolahan sampah yang tadinya apa namanya sampah ini menumpuk di TPA banyak banget, harapannya bisa dikelola lebih baik. Yang tadinya sampah-sampah dibuang di TPA yang tidak benar, yang tidak semestinya, nah ini bisa dikelola juga dengan benar supaya tadi mengurangi beban TPA. Nah, salah satunya ini yang jadi perhatian juga dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah soal sistem tata kelola sampah. Nah, salah satu yang diapresiasi juga itu adalah di Kota Salatiga, di mana Wakil Gubernur Jawa Tengah Tatsi Yasin Maimun di acara peringatan Hari Bumi Tingkat Provinsi Jawa Tengah di minggu lalu ini menyampaikan kalau salah satu yang cukup oke yang bisa dilihat adalah kolaborasi aktif yang ditunjukin dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga bersama warganya untuk mengatasi masalah tata kelola sampah yang ada di sana, karena dari regulasinya dan juga kesadaran masyarakat yang tinggi. Ini mungkin jadi pelajaran buat kita supaya ya itu tadi, ini harus dua-duanya jalan nih, antara regulasinya berjalan dengan benar, ya peraturannya ada, tapi juga di satu sisi ya kitanya nih loh sebagai masyarakat juga harus sadar kalau ya sampah ini ya harus bisa dikelola dengan baik. Kalau di Semarang pun juga udah mulai jalan banyak banget cara-cara yang kreatif juga untuk mengelola sampah. Dan di sisi lain ya, Pak Wagub juga menjelaskan kalau komitmen pemerintah Provinsi Jawa Tengah salah satunya adalah mempercepat transisi energi dengan perluasan pemanfaatan energi surya di lingkungan instansi pemerintah. Bahkan sekarang ini udah ada sekitar 2331 desa mandiri energi yang terbentuk di Jawa Tengah, itu segitu banyaknya ya. Terus lagi mengencarkan program ekonomi berbasis lingkungan, salah satunya adalah pemanfaatan minyak jelantah rumah tangga menjadi uang. Nah, itulah yang mungkin jadi salah satu cara yang kreatif untuk ya itu tadi, limbah-limbah atau juga sampah-sampah yang tadinya wes mandek gak jadi apa-apa, ternyata bisa dimanfaatkan lebih baik, bisa jadi energi, bisa jadi bahan baku yang lainnya yang tentunya juga bisa bermanfaat dan mengurangi juga adanya limbah dan juga sampah yang ada di TPA.

0: Taman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Dikontra dong. Kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM

Kursi pelatihnya Chelsea akhirnya terisi sama seorang Xabi Alonso. Yes, jadi Chelsea udah ngumumin kalau Xabi Alonso ini akan menjadi pelatih tim asal London tersebut mulai 1 Juli 2026, kontraknya 4 tahun. Akhirnya keisi juga. Itu soalnya kemarin Chelsea ini agak cukup unik sih sebenarnya kalau masalah perpelatihan ya, karena mereka sempat punya Enzo Maresca, abis itu dipecat, diganti Liam Rose Senior. Rose Seniornya juga agak-agak akhirnya diganti sama pelatih interim, sampai akhirnya di musim depan mereka resmi menunjuk seorang Xabi Alonso. Xabi Alonso punya CV yang cukup menarik karena dia ini berhasil ngebawa Bayer Leverkusen di Liga Jerman jadi juara Bundesliga tanpa kekalahan selama satu musim, pernah juga didapetin, terus juga terakhir megang Real Madrid ya, dan ya didepak dari Real Madrid sih, dipecat sih kemarin sih ya. Cuma kalau ngeliatin dia ini adalah pelatih yang cukup oke sebenarnya. Nah, inilah akhirnya yang membuat Chelsea tertarik untuk mengambil seorang Xabi Alonso dan akhirnya resmi jadi pelatih mereka di musim depan. Jadi cukup penasaran kira-kira Xabi bakal kayak gimana di Chelsea, karena pressure-nya cukup tinggi sebenarnya. Karena Chelsea itu butuh pelatih yang bisa bikin semangatnya para pemainnya naik lagi supaya bisa berprestasi, karena di klasemen sekarang ya posisinya begitulah hitungannya. Tapi jadi unik sih sebenarnya, karena kalau ngeliatin Michael Carrick sekarang pelatihnya MU, terus Mikel Arteta megang Arsenal, terus Xabi Alonso musim depan megang Chelsea, abis itu Frank Lampard juga balik lagi ke Premier League. Rasanya, wah, pelatih-pelatih yang sekarang ngelatih ini adalah pemain-pemain yang bagus-bagus di waktu aku kecil dulu, karena aku ngikutin mereka dari zaman aku kecil. Ternyata mereka sekarang jadi pelatih gede-gede. Jebulane, aku sing wis tuwa ya.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Kasih ye dulu dong jam segini. Masih jam 9.15. Full throttle banget, semangat masih naik. Semoga semangat kamu juga ikutan di pagi ini. Yang lagi mungkin jam segini lagi nyari sarapan. Kesiangan ya, wis podo kayak aku. Golek sarapan ya mene biasanya. Atau mungkin kamu juga udah sampai di tempat tujuan kamu. Selamat beraktivitas pagi ini, semoga lancar. Hari Senin, kemarin udah long weekend, sekarang udah Senin lagi. Semoga baterainya udah full ya, jadi gak lesu, gak lemes, gak pengen liburan lagi. Sabar, minggu depan masih long weekend lagi ya. Anyway, ini kalau ngomongin yang satu ini ya, ini adalah satu hal yang kayaknya kalau aku lihat anak muda zaman sekarang udah mulai pada ngirit yang beginian ya, yaitu barang antik. Macam-macam sebenarnya ya. Kalau paling gampang tuh kalau ngeliatin barang antik itu kalau di Semarang itu adalah di daerah di mana ayo. Di Kota Lama tuh ada tuh. Aku sering beberapa kali ke situ, banyak banget barang-barang antik, tapi juga ada barang-barang antik yang kayak pusaka gitu ya, yang kayak keris dan segala macam. Itu kan macam-macam ya. Sebenarnya jadi satu cara kita untuk menghargai satu kebudayaan tuh jelas ya, untuk terutama benda-benda antik atau barang-barang antik yang hubungannya sama budaya. Tapi di sisi lain juga ini juga kalau anak jemaah kan banyak culture ya, menghargai culture, karena ya itu tadi banyak banget sebenarnya jenis-jenis barang-barang antik atau benda-benda antik yang bisa dikoleksi, dan ternyata ini gak jarang punya nilai jual yang cukup tinggi, terus juga punya nilai sejarah, punya nilai historis yang juga cukup tinggi. Nah, abis ini aku bakal ngobrol sama seorang, kita bakal ngobrolin soal barang antik. Barang antik apa yang dimaksud? Abis ini tetap di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

Assalamualaikum, perkenalkan saya Tri Beatian, pendiri dan sesepuh Poster Semarang Stream yang lebih dikenal dengan Kenek. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiapkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: Di pada pagi ini kita akan ngobrolin soal mengulik sejarah unik barang antik. Dan aku gak sendirian dong ya, karena di line telepon aku pagi ini udah tersambung barengan sama seorang yang dia ini punya, apa ya, bisa dibilang seorang kolektor barang antik. Kita ajakin ngobrol di pagi ini. Udah tersambung di line telepon aku pagi ini ada Mas Fakih Arya Kusuma. Dia ini adalah seorang kolektor barang antik dari komunitas Pandawa. Kita sapa dulu pagi ini. Selamat pagi Mas Fakih.
1: Pagi.
0: Hai, gimana kabarnya hari ini Mas Fakih?
1: Kabar hari ini baik. Gimana Mas Faris kabar hari ini juga?
0: Baik juga ya, abis long weekend udah agak seger nih rasanya nih soalnya nih.
1: Iya, apalagi suasana kota Wonosobo kan.
0: Wonosobo gimana Mas? Iya. Cuaca adem apa lagi panas
1: Wonosobo
0: atau gimana
1: nih? Hari ini lagi dingin tapi cerah, itu langit biru.
0: Aduh,
1: indah banget.
0: Itu sesuatu gitu, yang lagi aku butuhin lah soalnya. Karena semalam lagi panas soalnya jam segini.
1: Benar.
0: Oke, kita ngobrolin soal barang antik nih Mas Fakih. Tapi pengen tahu nih, aku jadi penasaran. Pertama kali punya barang antik itu kapan? Dan sebenarnya udah mulai kapan tertarik buat koleksi barang-barang antik nih Mas Fakih?
1: Jadi kalau pertama kali gitu kan, barang antik gitu, karena saya lebih banyak hidup di kesenian, kebudayaan gitu, maka aku sering kali main ke rongsok-rongsok gitu. Aku ngumpulin barang-barang yang mungkin terlihat nggak asik, terlihat mungkin mau dihancurkan gitu, aku buat instalasi. Yang akhirnya aku mulai, oh ini ada barang-barang bagus gitu, oh ini ada barang-barang yang bernilai sejarah, oh ini ada ceritanya kok dibuang gitu, akhirnya aku kumpulin di situ. Nah, akhirnya setelah itu aku baru mulai tertarik gitu. Oh iya ya, aku belajar sejarahnya. Aku belajar, oh ini tuh dari tahun berapa sih? Oh ini seperti apa sih? Gitu Mas.
0: Jadi awalnya karena instalasi itulah akhirnya jadi ketemu sama barang-barang yang ini kayaknya kok sayang ya kalau dibuang gitu ya. Ternyata setelah dicari-cari ada sejarahnya gitu ya Mas ya?
1: Benar. Kebetulan kan saya juga ikut di dalam kayak komunitas periset sejarah gitu kan. Yang akhirnya, oh iya ya, aku juga harus banyak tahu gitu. Selain ada candi mungkin yang udah dikonservasi secara nasional, ternyata banyak barang-barang kecil yang harus kita perhatikan deh. Supaya itu tetap ada dan estetikanya tetap bisa kita nikmati gitu.
0: Itu dia. Tapi kalau dilihat barang antik itu, apa sih yang bikin barang antik itu kayak punya nilai, punya sesuatu yang di mata Mas Fakih, kok ini kayaknya menarik nih. Ini apa sih Mas mungkin nilainya yang menarik dari barang antik?
1: Benar. Jadi gini, barang antik itu kan ada, kenapa sih gitu? Kenapa sih barang kok disebut barang antik gitu kan? Itu juga bukan hanya karena tua gitu, tetapi karena itu dia itu membawa jejak zaman, nilai sejarah, seni, dan sesuatu yang memang diproduksi nggak banyak Mas. Jadi langka gitu kan. Oh ini peninggalan era Belanda ketika di sini gitu, umpamanya gitu di tempat Mas Faris itu ada meriam yang ditinggalkan di desa itu. Itu menjadi kayak barang yang layak koleksi, terus dinikmati oleh orang banyak, perjalanan sejarahnya untuk kita mengingat sesuatu gitu. Itu jadi kalau biasanya barang antik itu dianggap antik itu kalau dari waktu itu sekitar 50-100an tahun yang lalu itu juga barangnya antik gitu.
0: Wah, karena ya secara waktunya udah cukup panjang dan barang itu mungkin adanya di zaman itu aja Mas ya mungkin ya.
1: Biasanya diproduksi hari ini tetapi kita punya perjalanan sejarahnya.
0: Itu.
1: Oh iya, hari ini ada tapi dulu waktu itu gitu.
0: Berarti bukan barang yang kayak baru kemarin terus oh ini barang antik, bukan ya, tapi ini udah memakan waktu yang cukup lama, perjalanan juga cukup panjang. Tapi kan kadang orang tuh ngeliat barang antik tuh kayak pajangan gitu ya, kayak ditaruh di mana. Wah, ini barang antik nih, jadi diliatin. Tapi sebenarnya tadi Mas Fakih kan sempat bilang kalau barang antik ini ternyata punya ceritanya sendiri, punya sejarahnya sendiri. Sebenarnya apa yang bikin barang antik ini bisa bercerita atau tanda kutipnya bisa punya satu cerita yang bisa dibilang ini bikin nilainya mungkin atau dari secara sejarahnya makin banyak nih ternyata.
1: Benar. Jadi banyak juga di tempat-tempat kayak mungkin koleksi pribadi di rumah-rumah orang selain di museum itu, kita nggak menyertakan deskripsi di dalam benda-benda yang mungkin kita pajang gitu. Contohnya mungkin ada lampu, oh ini lampu gantung biasa gitu kan. Kalau orang yang datang cuma unik aja gitu. Kalau nggak ada deskripsi atau ceritanya, dia nggak akan tahu, oh ini udah dibuat sekitar 200 tahun yang lalu. Tetapi yang memilih, yang punya itu bisa menceritakan gitu. dia tahu, mengerti barang yang dia punya, akhirnya bisa diceritakan. Lah itulah mereka mulai tertarik dari mulai hal-hal yang sifatnya bisa kita lihat di luarnya secara eksoteri dan juga esoteri, karena di Jawa khususnya Mas, jadi barang-barang antik itu juga ceritanya banyak juga ada bumbu-bumbu cerita mistisnya. Ini tuh dulu yang sering banyak itu, ini tuh dulu itu ada orang yang memberikan ini. Lah baru aku nengok orangnya udah hilang gitu. Itu bumbu-bumbu yang bisa untuk menarik. Tapi kalau untuk secara eksoteri, secara fisik, itu bisa dijelaskan Mas, khususnya kayak di Tosan Aji, kayak di Pusaka itu. Ini tuh garapnya bagus, besinya bagus, pamornya seperti ini. Oh, ini menggunakan kayu timohok, kayu cendana, kayu yang lain gitu. Itu bisa dilihat secara mendalam, secara filosofinya itu.
0: Ternyata bisa sampai segitunya Mas ya, sampai tahu oh ini
1: iya, benar
0: barang
1: banget.
0: Ini dari mana, dibikinnya pakai apa, ceritanya apa. Berarti bukan cuma kayak ini kalau ditanya sama orang, oh ini barangnya barang antik ya, iya kenapa vintage aja gitu ya, nggak sebatas itu aja gitu ya Mas ya.
1: Kadang juga ada kayak gini Mas, beberapa foto itu juga memberikan cerita perjalanan sejarah yang panjang gitu, hanya sekedar foto, dan itu juga mereka masuk di dalam frame barang antik gitu. Kayak oh ini foto ketika ada Pak Karno sama Che Guevara, oh ini ada Fidel Castro umpamanya kan, oh ini foto kayak Lawang Sewu di era masih era kolonial gitu, belum ada kereta apinya di situ dan yang lain. Akhirnya orang itu mengembalikan waktu gitu, mengembalikan waktu. Oh iya ya, ini belum ada, sekarang ada. Yang ini ada, sekarang udah nggak ada. Lah itulah perjalanan sejarah, itulah yang membuat kita itu sebagai anak muda itu bisa menjembatani era, antara era yang lalu sama era yang hari ini gitu.
0: Oke.
1: Itu Mas Faris.
0: Jadi kita ngerasa kayak hidup di zaman itu, di masa itu gitu ya. Masih sebenarnya
1: benar
0: ya.
1: Benar banget.
0: Tapi kalau dari
1: kalau,
0: gimana Mas?
1: Ya, mungkin kalau kayak Mas Faris pernah gitu ke tempat kolektor atau ke museum itu, ketika di set dengan lighting yang bagus, dengan penataan yang bagus, Mas Faris itu kayak aku kembali ke era ini deh gitu kan.
0: Nah, itu pernah sih aku berapa kali kalau kayak museum gitu, kayak oh karena di settingnya seperti itu jadi kayak oh ternyata kayaknya kalau di zaman itu seperti itu ya yang dilakuin, atau mungkin tempat-tempat barang antik oh ternyata kalau di zaman itu kayak begini. Tapi kalau dari Mas Faki sendiri ini kan mostly kayaknya yang aku tangkap nih atau yang aku tahu nih adalah rata-rata kan karya atau koleksi barang antiknya ini adalah Tosan Aji ya Mas, bener ya?
1: Iya nah, bener banget.
0: Ini kalau yang paling unik atau yang paling menarik ini apa nih Mas Faki, yang Mas Faki punya?
1: Jadi kalau di dalam Tosan Aji itu kan nanti kita masuk yang paling normal itu kita ada perkerisan, ada tumbak gitu kan, pusaka gitu. Lah unik itu tak kira semua barang itu dengan ceritanya, semua benda itu memiliki keunikan sendiri ketika kita mengulik secara detail, secara pemahaman yang mendalam terhadap benda pusaka tersebut gitu kan. Lah kalau di tempat saya itu kan karena gini, karena di dalam dunia pusaka itu ada era waktu yang memungkinkan, sekalipun ini validasinya harus uji lab, tetapi kita di dalam dunia perkerisan itu punya kayak pakem-pakem tersendiri untuk merujuk pada keris-keris tertentu gitu. Oh ini keris Kabudan gitu. Kabudan berarti sebelum era Kadiri gitu kan. Sebelum era Majapahit itu Kabudan umurnya udah mungkin sekitar 1000 tahun. Ciri-cirinya seperti ini lagi nih Mas. Saya itu lebih suka gitu untuk mengoleksi barang-barang yang mungkin udah termakan zaman gitu. Keris tapi udah mulai agak hancur gitu. Warongkonya gitu udah mulai rusak gitu. Tapi wah ini tuh zaman banget sih gitu. Itu Mas.
0: Nah, itu yang jadi uniknya karena yang dikoleksi adalah barang-barang yang sebenarnya ini kalau mungkin buat orang ini kayaknya udah rusak, kayaknya nggak punya, tapi ternyata kalau Mas Fakih malah diopeni ya istilahnya ya.
1: Iya, ini ada ceritanya loh gitu. Dan ini memang perjalanan waktu banget gitu. Yang mungkin masyarakat gitu kayak para pendengar pro FM ini yang mungkin banyak yang belum tahu bahwa keris itu juga diakui oleh UNESCO loh tahun 2025 sebagai warisan budaya tak benda. Nah, warisan budaya tak benda itu karena keris itu yo sangat filosofis gitu, simbol kehormatan, penanda kedudukan, media pengingat leluhur, lambang perjalanan batin manusia gitu. Apalagi nanti kita belajar tentang besinya. Lama sekali. Nah,
0: karena prosesnya pun juga keris itu dibentuknya nggak sebentar dan ternyata susah juga ya mas yang bikinnya ya?
1: Iya benar. Jadi kayak kalau di dalam beberapa literasi yang saya baca itu, untuk membuat keris itu kita butuh sekitar 4.000 sampai 6.000 lipatan untuk mematangkan gitu. Dan setiap lipatan itu ada doa dari empunya, dari pembuat kerisnya. Jadi disitulah nanti ada kayak hal-hal yang mungkin membuat kalian nyaman gitu. Karena setiap tempatnya semoga yang punya ini selamat, semoga perjalanan karirnya bagus dan yang lain itu mas.
0: Oke, Mas Faki kita break sebentar ya. Jangan ditutup dulu teleponnya. Siap. Kita lanjut abis ini ya mas ya.
1: Oke.
0: Selamat Pro 2, kita masih lanjut lagi ngobrol bareng sama Mas Faki pagi ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kita masih ngobrolin tentang mengulik sejarah unik bareng antik barengan sama Mas Fakih Arya Kusuma dari komunitas Pandawa. Dia ini juga merupakan seorang kolektor barang antik. Ceritanya cukup unik juga karena Mas Fakih ini ternyata mengkoleksi barang-barang yang ternyata ini kalau dilihat sebenarnya mungkin agak ada yang rusak dan segala macam, tapi ternyata masih diopeni juga sama Mas Fakih. Mas Fakih, tapi aku jadi penasaran nih sebenarnya. Kalau kita ke tempat mungkin yang let's say kayak kolektor ataupun mungkin juga ke tempat yang istilahnya mencari barang antik kayak tadi Mas Fakih cari kerongsokan segala macam. Ini untuk nemuin barang-barang yang ori nih atau istilahnya yang asli sama yang ternyata replika atau tiruan, itu sebenarnya ngebedainnya gimana sih, Mas?
1: Oke. Jadi gini, kalau kita benar-benar belajar gitu kan, kita membaca, kita bertemu dengan banyak orang, gabung ke komunitas tertentu, nanti pengalaman-pengalaman orang yang mungkin tertipu atau pengalaman orang yang mungkin salah dalam menilai, akhirnya itu juga menjadi pengalaman kita untuk mencari barang-barang itu. Karena di dalam dunia pencarian hunting gitu kan, kita menjadi hunter barang pusaka itu biasanya ada dua hal yang paling penting untuk memperhatikan keorisinalannya gitu. Yang pertama itu memang benda itu dimiliki oleh orang yang nggak paham sama sekali, kayak dia di tempat rongsok dijual kiloan kan, terus dia nemu di sungai, terus dia ketika apa ya kayak diberi orang yang nggak tahu lah. Disitulah mereka itu sebenarnya karena ketidaktahuan itu mereka menjual itu atau karena nggak paham akhirnya nggak kopen gitu kan. Jadi tak sedikit gitu barang-barang di Wonosobo itu yang bagi kami itu bernilai secara itu kita dapatkan di rongsok-rongsok yang kita belinya itu kiloan. Iya. Tapi untuk membedakan yang asli dan enggak, paling tidak kita udah tahu dulu yang asli, Mas. Bukan berasal dari cerita-cerita gitu. Kayak, oh ini ada pedang naga puspa. Terus denger di desa ini ada pedang naga puspa, kamu kesana. Oh ini cuma ada di film-film deh gitu. Oh ini enggak ada aslinya, berarti ini enggak asli. Karena gini, Mas, barang-barang yang bernilai tinggi itu biasanya orang yang mohon maaf gitu sedikit bermain agak nakal di dalam dunia perantikan itu dia membuat replikanya. Gitu. Kadang itu dia membuatnya pakai bahan-bahan yang lama, Mas. Kalau kayak di dunia keris itu bahan-bahan yang lama gitu yang mungkin secara estetika kurang bagus, dia rubah menjadi bentuk hari ini gitu kan, untuk mendapatkan nilai yang fantastis.
0: Nah, ini nakalnya di situ ya, Mas, sebenarnya ya.
1: Iya, itu yang perlu hati-hati karena gini, tak sedikit juga, tak jarang juga obsesi yang terlalu besar tanpa pembelajaran malah membuat kita semakin terpuruk dan kapok di dalam mengoleksi barang-barang itu.
0: Artinya kalau kita emang pengen punya barang antik, apakah kita harus riset sejarah atau kita harus punya pengetahuannya dulu atau gimana, Mas, sebenarnya?
1: Benar, itu harus riset sejarah yang pertama. Yang kedua, itu gabung di dalam komunitas yang memang gitu. Dia fokus di dalam hal-hal seperti itu, di dalam sejarah, di dalam barang-barang antik gitu kan. Itu keren banget gitu. Dan aku contohin ini, contohnya di komunitas ini, komunitas Pandawa. Pandawa itu kan kepanjangannya Pademen Duwung Wonosobo gitu. Okay. Jadi orang-orang yang remen dengan keris, dengan pusaka di Wonosobo itu dikumpulkan di dalam satu wadah namanya Pandowo. Sekalipun di Wonosobo juga banyak juga komunitas lain gitu, tapi di Pandawa itu karena kita di sini juga batch-nya banyak anak-anak muda gitu kan, kita itu melakukan dobrakan yang unik, Mas. Jadi kita itu diskusi kadang itu di tempat nongkrong, di kafe, di kedai gitu, dan kita itu masing-masing membawa keris gitu. Jadi orang yang melihat itu, ih, ini kok ngeri ya, ini kok kumpulan para dukun yo, ini kok lah itu. Lah, mereka mulai merespon dengan perasaan-perasaan, mulai merespon dengan hal-hal yang mungkin ini bahaya enggak dan ini apa sih itu. Akhirnya mereka mulai mendekat, Mas, boleh megang enggak? Boleh, Mas, gitu. Lah, dia baru mulai tertarik gitu. Si mbah saya itu punya, Mas, tapi saya enggak tahu cara merawat.

0: cara konservasi fisik kita kasih tahu, oh mas ini yang penting dibersihkan dulu, karatnya dibersihkan, ini pakai jeruk nipis, pakai air kelapa, pakai pace, itu alat bahan-bahan yang alami gitu.
1: Oke, tapi nah, ini jadi satu bukti nggak sih mas kalau ternyata barang-barang antik tuh sebenarnya masih banyak diminati sama anak-anak muda nggak sih mas?
0: Bener banget. Barang-barang itu tuh kayak menjadi sesuatu pegangan yang banyak cerita gitu. Jadi ketika itu diminati banget sebenarnya, dan mereka juga sebenarnya nggak sedikit juga teman-teman itu anak-anak muda yang koleksinya itu nggak kalah sama yang tua-tua gitu. Dan karena gini mas, mungkin di tempat kita itu terlalu jarang untuk melihat barang-barang antik, barang-barang unik yang berbau sejarah di public place gitu. Terus kayak di sekolah-sekolah itu harusnya dikenalkan, oh ini ada patung Jawa namanya Loro Bluyo. Ketika masuk, oh ini tuh seakan kalau kita belum menyambut bahwa mereka berdua ini udah menyambut salam kamu gitu. Jadi mereka juga membantu ketika kamu nanti masih di dalam, dia juga seakan menjaga rumahmu gitu. Itu bisa diceritakan, bukan hanya hal-hal yang mistis yang harus kita terima aja, tetapi keestetikaan garap gitu. Bagaimana para seniman, para perajin gitu, para empu membuat itu dengan effortnya gitu. Kok hari ini kita dilihatnya dari sebelah mata aja.
1: Oke, nah tapi sebenarnya kalau ngeliatin dengan anak muda ternyata banyak yang suka, dan bahkan tadi kalau kata Mas Fakih ternyata banyak yang koleksinya juga keren-keren, benar. Banyak yang bagus-bagus. Ini untuk membuat ini jadi satu hal supaya anak muda bisa lebih peduli lagi sama konservasi barang antik. Ini caranya gimana sih, Mas?
0: Caranya banyak, Mas. Jadi kayak kita mulai harusnya gitu ya, orang untuk beberapa orang yang paham itu, kita mengenalkan bisa lewat sekolah gitu. Kita ke sekolah gitu. Ini loh keris, ini tuh bukan hanya benda yang mungkin bagi kalian itu mistis sekali, tapi itu bisa dinikmati secara keseluruhan, filosofinya, perjalanan sejarahnya, dari seni metalurginya gitu, seni tempanya, itu bisa benar-benar dipelajari gitu kan.
1: Jadi
0: tapi di, kalau tanpa adanya kayak pengenalan-pengenalan seperti itulah, mereka mau tahu dari mana gitu. Sekalipun acaranya mungkin kita bisa kayak lewat sosial media pengenalannya gitu.
1: Artinya emang tetap harus dikenalkan juga ke anak muda nih, barang-barang bener. Ini tuh kayak gimana sih supaya nggak bingung ini apaan dan kenapa kok harus tetap dijagain gitu ya mas ya?
0: Benar banget.
1: Oke, terakhir Mas Fakih, sebelum kita udah ngobrolnya di pagi ini, harapannya untuk anak muda di Indonesia nih terutama, untuk bisa tetap menjaga sejarah, menjaga barang antik, konservasinya kayak gimana? Ini harapannya gimana nih Mas Fakih?
0: Jadi untuk anak muda ya, ini anak muda gitu. Jadi anak muda itu jembatan antara masa lalu dan masa depan. Sebab sejarah tidak pernah benar-benar pergi gitu kan. Ia tinggal gitu di besi yang berkarat, di radio tua, di foto-foto lama, di naskah-naskah yang usang. Benda-benda ini itu diam, tapi dia itu menyuarakan suara zaman gitu. Ketika generasi muda mulai melupakan sejarahnya, benda-benda ini juga perlahan udah kehilangan makna. Siapa lagi yang mau memaknai? Siapa lagi yang mau memberikan cerita? Namun anak muda harus bisa gitu, mengenal, merawat, dan memahami warisan leluhur. Maka gitu, masa lalu akan kembali bisa bernafas lebih panjang untuk merancang masa depan dengan lebih baik lagi.
1: Aduh.
0: Gitu Mas Faris.
1: Kalau seniman tuh beda ya, kata-katanya tuh puitis gitu loh kalau dikeluarin gitu loh ya. Mas Fakih, makasih banget pagi ini udah ngobrol-ngobrol sama kita, dan mudah-mudahan ya makin banyak anak muda juga di Semarang, di Wonosobo, di Jawa Tengah, dimanapun itu bisa lebih tertarik sama barang-barang antik dan gak cuma sekedar wah vintage dong nih, tapi ternyata ada cerita juga di dalamnya gitu ya Mas ya.
0: Iya benar banget.
1: Oke, Mas Fakih.
0: Terima kasih juga Mas Faris ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga Mas Faris.
1: Thank you banget Mas Fakih. Kita ketemu next time. Yo. Kita ngobrolin yang lainnya lagi ya, Mas ya. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi.
1: Oke, tadi teman Produk habis ngobrol barengan sama Mas Fakih Arya, ternyata barang antik tuh punya banyak hal-hal yang cukup menarik dan anak muda ternyata juga minatnya juga cukup banyak. Koleksinya banyak yang oke-oke ternyata ya. Anyway, abis ini ada Produk

0: Ancus dan juga Santai Siang barengan sama Devina. Siapin requestan kamu, siapin playlist kamu yang pengen kamu puterin. Abis ini banget. Selamat nikmatin hari Senin. Semoga jadi hari yang baik buat kamu. Semoga it's a good day buat kamu. Teman Pro 2 Faris Mangsa pamit. Thanks for listening and peace out. Bye.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Divina. Kementerian Ketenagakerjaan akan meningkatkan kuota program magang nasional pada 2026 menjadi sebanyak 150.000 peserta. Program tersebut ditujukan bagi lulusan baru agar memiliki pengalaman kerja dan keterampilan sebelum masuk dunia industri. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur mengatakan program magang nasional sebelumnya telah menjangkau 100.000 peserta pada akhir 2025. Peserta berasal dari lulusan baru periode 2024 hingga 2025 yang ditempatkan di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Info Pro 2. Minat santri Jawa Tengah melanjutkan pendidikan lewat program beasiswa pemerintah terus meningkat. Buktinya, meski pendaftaran masih dibuka, program beasiswa santri Pemprov Jateng telah menjaring 825 pendaftar dari berbagai daerah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun mengatakan, tingginya jumlah pendaftar menunjukkan antusiasme besar kalangan pesantren terhadap program tersebut. Ratusan pendaftar itu berasal dari santri yang membidik pendidikan mulai jenjang vokasi hingga perguruan tinggi. Pemain timnas Indonesia Calvin Verdonk mencetak sejarah setelah membantu klubnya Lille lolos ke Liga Champions musim depan. Torehan ini membuat Verdonk resmi menjadi pemain Indonesia pertama yang membawa klubnya lolos ke kompetisi paling elit di Eropa itu. Verdonk menorehkan catatan sejarah usai Lille finish di posisi ketiga klasemen akhir Liga Prancis dengan mengoleksi 61 poin. Lille berada di bawah sang juara Paris Saint-Germain dan runner-up yang ditempati Lens.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist. Ketemu lagi di hari Senin, tanggal 18 Mei 2026. Gimana moodnya Senin ini ya? Apakah kamu merasa Seninnya happy atau Seninnya agak tertekan di jam 10 ini? Wah, baru juga jam 10 ya. Nungguin kapan sih jam 5? Kapan jam 5? Aduh, sabar ya teman Pro 2 buat kamu yang nungguin ya. Enjoy aja, nikmatin aja hari Seninnya. Dan ada Divin yang jadi teman kamu kali ini di Pro 2 Hitlist. Sampai jam 12 siang nanti aku bakal temenin kamu ya di Pro 2 Hitlist. Kamu boleh request lagu favorit kamu, kasih tahu aja biar mood kamu happy. Itu kamu pengen dengerin lagu apa sih? Boleh ya, DM aja ke Instagram @pro2smg atau WhatsApp juga boleh 081-565-10-953. Aku bakal menemani Senin pagi jelang siang kamu biar mood kamu makin okay, biar mood kamu makin baik-baik saja, karena tanggalnya kan juga udah tanggal tengah-tengah ya. Semoga moodnya okay dan biar makin okay. Yuk kita dengerin, ini dia list-list lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk

0: Android List.
1: Halo, aku Ajis dari Gunung Pati. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hit List.

0: di sebuah UFO yang dipenuhi alien.
1: Apakah senjata pemusnah massal kita sudah siap untuk menghancurkan bumi?
2: Belum siap, Komandan. Senjatanya belum jadi.
1: Kalau begitu, kita langsung kirim pasukan nuklir.
2: Tidak perlu, Komandan. Karena saya baru saja menyebarkan satu foto editan AI di internet manusia.
1: Foto apa?
2: Foto AI yang memfitnah kalau warga negara sebelah bilang bahwa masakan negara sini aromanya kayak kaos kaki busuk. Lihat, Komandan, mereka sudah saling menghancurkan sendiri. Kita cuma model hoax.
1: Wah, ternyata manusia lebih ngeri dari kita.
0: Hoax adalah senjata pemusnah massal. Maka saring sebelum sharing. Karena AI ada untuk membantu, bukan untuk menipu.

ini beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Salah satunya kamu bisa mungkin kenalan nih sama komunitas yang satu ini, namanya Komunitas Mata Air Semarang. Nah, ini tuh kayak semacam organisasi nirlaba nih yang punya fokus sama advokasi pendidikan khususnya bagi anak muda yang berada di daerah pelosok. Nah, jadi komunitas ini tuh memang bernaung di bawah Mata Air Foundation ya. Dan pastinya punya misi utama dong buat menjembatani para santri ataupun siswa-siswi berprestasi nih supaya bisa menebus perguruan tinggi negeri impian. Nah, jadi tuh mereka kayak banyak program nih, mulai dari bimbingan pasca ujian nasional, kayak semacam program unggulan itu berupa karantina buat siswa-siswa SMA, MA, SMK ya, yang bakalan persiapan masuk ke universitas negeri. Selain itu juga, mereka juga ada yang namanya program Santriversitas. Nah, ini tuh kayak semacam inisiatif nih buat ngebantu para santri ngelanjutin pendidikan ke jenjang universitas dengan semangat berjati diri menembus batas. Lalu juga ada kegiatan pengembangan diri nih, kayak semacam menyediakan fasilitas belajar. Ya, kayak belajar bareng-bareng lah, dan pelatihan keterampilan khususnya buat anak muda buat meningkatkan kapasitas dan juga kualitas diri. Lalu nih di komunitas ini nanti kamu juga bakalan diajakin kayak ikutan aktif sosial dan lingkungan nih. Jadi mereka terkadang terlibat dalam gerakan peduli lingkungan, kayak restorasi sumber mata air di sekitar Semarang buat meningkatkan kesadaran ekologis dari para pemuda. Nah, seru banget kan? Buat kamu yang pengen gabung ya, pendaftarannya tuh biasanya mereka buka lewat kanal digital kayak Indo Relawan nih,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

0: Prodo Hitlist.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist. Aku Putri dari Tlogosari. Sekarang dengerin playlistku ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: udah azan zuhur nih. Ayo kita salat zuhur dulu ya.
1: Sketsa Santri, Sandi
2: dan Fitri.
3: Fitri, kamu kemana aja sih kemarin? Aku WhatsApp nggak dibales-bales. Kamu lagi sakit apa gimana sih kalau segitu?
4: Ini nih San, aku tuh lagi galau. Waktu itu aku tuh pesen tas dari si Rani. Terus udah aku transfer tuh uangnya. Janjinya tuh mau dikirimin minggu lalu. Tapi sampai sekarang tuh belum dikirim-kirim juga San. Sebel deh aku. Aku curiga kalau dia sebenarnya.
3: Jangan negatif thinking gitu Fit. Kamu udah coba hubungin dia lagi belum? Kali aja kan ada masalah pengiriman barang. Terus udah bener belum kamu kasih alamatnya? Jangan-jangan kamu salah kasih alamatnya.
4: Udah aku hubungin San, tapi tuh gak bisa. Dan gak mungkin kalau alamatnya salah. Bener kok, udah aku lengkapin lagi. Bentar-bentar aku cek. Wah, pantesan. Ternyata aku salah ngasih kode pos ke si Rani. Astagfirullah, aku udah berburuk sangka sama dia.
3: Tuh kan.
5: Fudon kepada sesama kaum muslimin tanpa ada alasan atau bukti merupakan perkara yang terlarang. Demikian jelas ayatnya dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari persangkaan, karena sesungguhnya sebagian dari persangkaan itu merupakan dosa."

Kewajiban orang Islam adalah menjauhi sifat dengki pada seluruh keadaannya. Karena perilaku terendah dari orang yang terkena penyakit dengki atau hasad, yaitu dia tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada saudaranya. Seperti hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian jangan saling mendengki, jangan saling membenci, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, janganlah mencuri dengar pembicaraan orang

0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Jeffrey Araska di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Tempat dimana obrolan yang santai gitu ya bisa berubah jadi ide cuan yang menarik buat kamu cobain. Gimana nih siangnya teman Pro 2? Masih semangat scrolling-scrolling di TikTok atau Instagram? Atau jangan-jangan nih kamu udah dari tadi tuh udah malah keracunan link orang di TikTok atau Instagram? Nah, ngomongin soal keracunan keranjang kuning nih ya, siang ini kita bakal bahas salah satu cara cari cuan yang sekarang tuh lagi rame banget di dunia digital. Nah, siang ini kita bakal ngobrolin soal afiliator. Ini profesi yang mungkin kelihatannya tuh simple, cuman bikin konten, habis itu kasih link, terus orang check out. Tapi ternyata di balik itu semua tuh ada strategi dan juga peluang cuan yang nggak sedikit. Dan menariknya lagi nih, jadi afiliator itu nggak harus jadi selebgram dulu, nggak harus terkenal dulu teman Pro 2, nggak harus punya followers yang ribuan atau puluhan ribu tuh nggak harus. Yang penting kamu tuh ngerti cara bikin orang itu tertarik dan juga percaya sama apa yang kamu rekomendasiin. Nah, di Santai Siang Santai Tapi Cuan kali ini nih, kita bakal ngobrolin mulai dari peluang cuannya sampai gimana nih cara buat mulai jadi afiliator dan cari penghasilan dari situ. Jadi teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana. Siapa tahu nih ya, scrolling kamu hari ini bisa berubah jadi sumber cuan berikutnya.

0: Nine brown eyes.
1: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
2: Pro 2.
1: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
2: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
1: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
3: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
4: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
1: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
5: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
1: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
6: Memang bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
1: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Kamu nomor 2, sekarang itu cari cuan gak selalu harus punya toko yang berupa fisik gitu ya, atau stok barang sendiri tuh gak harus. Sekarang tuh soalnya tuh di era digital kayak sekarang ini, bahkan dari rekomendasi sederhana orang bisa dapat penghasilan. Salah satunya lewat affiliate atau afiliator. Ini sederhananya afiliator itu tuh orang yang ngebantu ngepromosiin produk lewat link khusus. Kalau ada orang beli lewat link itu, nanti si afiliatornya itu dapat komisi. Nah makanya sekarang ini makin banyak juga konten kayak dalam tanda kutipnya racun TikTok. Habis itu barang yang ternyata kepake banget, atau review jujur yang ujung-ujungnya ada keranjang kuningnya. Tapi ini menariknya nih ya, konten kayak gitu tuh justru banyak banget ditonton. Soalnya emang kerasa lebih deket sama relate sama orang-orang. Nah teman pro 2, peluang cuan dari afiliator ini tuh cukup besar banget sih kalau menurut aku ya. Soalnya kan kebiasaan belanja orang itu sekarang juga udah berubah. Banyak nih orang tuh lebih percaya sama rekomendasi orang dari konten kreator atau pengguna biasa gitu ya, orang yang udah pernah nyobain barangnya langsung dibandingin iklan formal. Nah soalnya kan kerasa lebih real gitu ya. Dan itu yang bikin afiliate ini tuh berkembang cepet. Apalagi sekarang platform digital juga makin mendukung nih. Mulai dari TikTok, marketplace, sampai media sosial lain, ini semuanya tuh kasih ruang buat orang jadi afiliator. Yang menarik lagi, jadi afiliator itu gak harus punya followers yang banyak dulu. Gak harus ribuan. Bahkan kamu cuma satu followers mungkin udah bisa kali ya. Tapi dicoba dulu teman pro 2. Kadang justru konten yang sederhana dan jujur itu tuh lebih gampang dipercaya sama orang. Misalnya nih, review barang yang benar-benar dipakai sehari-hari, tips hemat, atau kamu bisa bikin rekomendasi barang yang relate sama kebutuhan banyak orang. Nah, dari situ peluang cuannya mulai jalan, teman pro 2. Semakin banyak orang yang klik terus check out dari link kamu, semakin besar juga potensi komisi kamu nantinya. Yang bikin affiliate ini menarik lagi itu adalah fleksibilitasnya, teman pro 2. Bisa dijalani sambil kuliah atau sambil kerja. Bahkan ya kamu tuh cukup dari HP kamu sama internet aja udah cukup buat mulai jadi afiliator. Tapi tetap nih, di balik konten yang kelihatannya sederhana, yang santai aja, ada proses belajarnya soal cara bikin konten, cara memahami trennya juga, dan cara ngebangun kepercayaan audiens kamu nantinya. Soalnya kan di dunia affiliate yang paling mahal itu bukan sekedar viewersnya sebenarnya, tapi kepercayaan orang sama rekomendasi kamu. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan. Waktunya aku tanya teman Pro 2. Teman Pro 2, kamu pernah gak sih keracunan beli barang gara-gara lihat konten affiliate di TikTok atau media sosial lainnya? Nah, biasanya tuh barang apa sih yang kamu beli?
1: Kalau keracunan konten affiliate di TikTok atau media sosial, sering banget pastinya. Dan biasanya barangnya tuh baju-baju lucu gitu. Itu yang paling sering kan seliweran di TikTok.
2: Wah, sering banget nih yang namanya keracunan ya, apalagi keracunan tentang skincare. Karena cewek kan memang benar-benar butuh skincare.
0: Terus kalau disuruh jadi afiliator nih, kamu paling pengen promosiin produk apa dan kenapa tuh alasannya?
1: Aku pengennya ya barang-barang yang aku suka tentunya kan, seperti barang-barang lucu kayak gitu-gitu. Sebenarnya tuh nggak penting banget, tapi penting untuk hiburan.
2: Kalau jadi afiliator, pengen banget ngepromosiin tentang pertamanya tentunya skincare, terus baju, outfit.
0: Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan. Teman Pro 2, kalau ngomongin keracunan afiliator, ini jujur ya, aku sering banget lagi. Dan lucunya tuh kadang-kadang barangnya yang gak penting amat sebenarnya. Tapi ya gara-gara kontennya tuh bikin penasaran kan ya. Jadi kalau gak dibeli, gak di check out itu kayak ada yang ganjel gitu kalau di hari aku tuh. Mulai dari alat random, habis itu mainan kecil, sampai barang yang sebenarnya tuh awalnya gak butuh, tapi pas lihat reviewnya tuh kayak dibutuh-butuhin. Terus kayak kepikiran, wah kok menarik ya, akhirnya beli juga. Dan itu bukti ya kalau di dunia affiliate ini tuh sekarang emang kuat banget, sekuat itu pengaruhnya. Nah, kalau disuruh jadi afiliator, ini kayaknya aku pengen fokus ke dunia mainan sih, lebih ke dunia hobi. Soalnya kan selain bisa nyobain barangnya nih ya, aku tuh juga bisa sekalian cari cuan dari situ. Istilahnya tuh kayak hobinya jalan, ngontennya jalan, terus cuannya juga ikut jalan. Dan sebenarnya tuh salah satu kunci jadi afiliator juga teman Pro 2 ya, promosin sesuatu yang memang kamu sukain. Soalnya pas kita enjoy ngomongnya, kita suka barangnya, orang juga lebih gampang percaya sama rekomendasi kita.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kalau tadi kita udah ngobrolin soal peluang dari afiliator ya teman berdua, sekarang pertanyaannya adalah gimana sih cara buat mulainya? Tenang, jadi afiliator itu nggak serumit yang kamu bayangin kok. Bahkan sekarang banyak banget orang itu mulai modal HP aja, habis itu punya kuota internet dan juga punya keberanian nih buat upload kontennya. Langkah pertama yang bisa kamu lakuin adalah gabung dulu tuh ke program afiliatornya. Sekarang hampir semua marketplace ini dan juga platform video gitu ya yang pendek-pendek punya fitur afiliate sendiri. Tinggal daftar aja, terus pilih produk yang kamu mau promosiin. Terus kamu juga bakal dapat link khusus atau keranjang kuning yang bisa dibagiin. Habis itu langkah kedua adalah pilih produk yang relate sama kamu. Ini penting banget nih. Soalnya kan orang lebih gampang percaya kalau kamu promosiin barang yang memang cocok sama kamu, sama keseharian kamu yang kamu butuhin sendiri, teman berdua. Misalnya nih kamu suka skincare, ya fokusnya ke skincare. Kalau kamu suka ya gadget, fashion atau perlengkapan rumah, itu juga bisa jadi nih sendiri, teman berdua. Apalagi kalau misalnya nih kamu kayak hobi kayak aku suka main remote control. Bisa tuh kamu beli remote control terus kamu review tuh, teman berdua. Nah, ke langkah ketiga ini bikin konten yang natural aja. Gak harus langsung estetik yang sinematik, harus dari angle kanan kiri atas bawah, harus ada drone-nya, gak harus dulu. Kadang justru video yang sederhana kayak ternyata barang ini kepake banget, atau review jujur yang sehari-hari kayak kita lakuin gitu teman berdua ya, itu lebih gampang masuk FYP dan bikin orang itu penasaran. Nah dari situ tuh muncul cuannya. Kalau ada orang klik link kamu gitu ya, terus check out, kamu bakal dapat komisi. Besar kecilnya nanti tergantung produk yang kamu jual sama jumlah penjualannya berapa. Makanya nih banyak banget afiliator yang konsisten upload konten setiap hari. Soalnya emang semakin sering muncul, peluang dilihat sama dibelinya itu juga makin besar lagi. Teman berdua, tapi yang paling penting nih di dunia affiliate itu tuh bukan sekedar jualannya aja, tapi lebih ke ngebangun rasa percayanya nih. Karena kan emang kalau orang ngerasa rekomendasi kamu tuh jujur sama relate, mereka tuh bakal balik lagi buat lihat konten kamu berikutnya, bakal coba barang yang kamu rekomendasiin lainnya. Dan dari situ tuh pelan-pelan affiliate kamu bisa berkembang dari sekedar iseng-iseng aja nih upload video bikin konten jadi sumber penghasilan yang serius.

Setiap lembar yang terbuka adalah perjalanan baru. 17 Mei bukan sekedar tanggal, tapi perayaan bagi akal dan imajinasi. Sejarahnya bermula di tahun 2002, saat pemerintah menetapkan hari ini bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 1980. Momen ini hadir untuk memacu minat baca bangsa kita, karena melalui buku kita bisa menembus ruang dan waktu tanpa perlu beranjak satu langkah pun. Selamat Hari Buku Nasional. Hari ini, mari temukan satu cerita baru dan biarkan duniamu menjadi lebih luas.

0: Di obrolan kita siang ini teman Pro 2, ternyata dunia afiliate ini lebih dari sekedar pasang link terus nunggu orang lain nge-check out. Nah, di balik konten yang kelihatannya itu kayak santai, sederhana, simple gitu ya, ternyata ada kreativitas, ada konsistensi, dan juga cara ngebangun kepercayaan orang lain. Dan menariknya lagi, ini peluang jadi afiliator tuh sekarang kebuka buat siapa aja. Nggak harus jadi selebgram dulu, nggak harus punya kamera digital yang keren, yang canggih. Bahkan kamu tuh cukup nih mulai dari HP kamu sendiri, sama kamu punya internet dan hal-hal yang memang kamu suka. Bahkan kamu semisal ada barang yang kayaknya masih mulus tuh ya di rumah kamu, kamu bisa videoin, kamu cari link yang serupa nih yang jual, kamu habis itu bikin affiliate linknya gitu. Soalnya tuh kadang-kadang hobi sederhana atau racun kecil di FYP kamu tuh bisa berubah jadi sumber cuan kalau kamu jalanin secara serius. Yang penting ini berani mulai dulu, belajar secara konsisten, dan tetap jadi diri sendiri waktu bikin konten. Siapa tahu nih teman Pro 2, scrolling kamu yang biasanya cuman habisin waktu, pelan-pelan bisa jalan jadi penghasilan juga. Aku Jeffrey Araska pamit dulu, teman Pro 2 thank you udah join aku dari jam 12 tadi. Tetap santai, tetap produktif, dan jangan lupa kadang cuan datangnya itu dari satu link sederhana. Jangan kemana-mana, santai siangnya masih lanjut. Jeffrey Araska pamit, bye-bye teman Pro 2.
1: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
2: Santai tapi cuan di Santai Siang.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM. Teman Prodo, kalau kamu butuh lagu yang gak cuma enak didengar tapi juga kena gitu ya, literally kena ini. Jadi Bernadia ini baru aja rilis lagu barunya. Ini lanjutan fase album keduanya lewat lagu berjudul Rabun Jauh. Jadi habis sebelumnya nih kasih warna cerah di lagu Kita Buat Menyenangkan, kali ini vibesnya tuh lebih ke personal lagi sama lebih mellow sedikit ya teman berdua. Judulnya juga mungkin nempel banget, simple juga, tapi ternyata ceritanya tuh cukup deep juga. Jadi di lagu ini tuh Bernadia ngebawa sudut pandang sebagai seorang performer gitu, yang punya keterikatan sama kota tertentu. Detail kecil kayak pakai kacamata gara-gara rabun jauh, ini justru jadi simbol kayak perasaan yang lebih luas. Yang bikin menarik juga ini cara dia nulis liriknya tuh kayak lebih luas gas aja tapi tetap punya emosi yang kayak kena banget sih teman berdua kalau menurut aku ya. Dan ditambah lagi sentuhan di Randy Pandugo sama Kam Gamo, ini lagu ini jadi makin kerasa lebih hidup lagi. Rabun Jauh sendiri udah dirilis dan katanya nih ya, album ini kali ini tuh bakal lebih banyak cerita dan rasanya. Tapi tetap gak hitam putih, tetap berwarna juga. Ya menurut aku ini tipe lagu yang pelan-pelan masuk tapi lama-lama susah keluar dari kepala.
1: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Pro.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kalau tadi Devina udah temenin kamu di Pro 2 Hitlist, sekarang kita lanjut lagi di Santai Siang ya. Santai Siang bareng aku sampai nanti jam 3 ya teman Pro 2. Kamu bisa dengerin di 95,3 FM atau kamu bisa dengerin juga lewat aplikasi RRI Digital ya. Apa? Kamu gak punya kuota? Aduh, sedih banget ya. Buat kamu yang gak punya kuota, tenang aja. Mending kamu pasang aja nih internet cepat tanpa FUP oksigen.id ya. Jadi kamu kalau udah pasang oksigen.id nih, internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota kamu habis. Mulai dari 200 ribuan rupiah aja per bulan, kamu udah bisa menikmati internet kencang ya. Dan oksigen.id ini juga ngasih fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya loh ya. Jadi buat kamu yang penasaran dan pengen langsung pasang sekarang juga bisa. WhatsApp aja ke 0877-5030-1112 atau kamu bisa cek aja di website dari Oksigen ya, ada di www atau www.oksigen.id untuk info lebih lanjut. Oksigen.id, not for life.

0: sekarang ini kan tentu aja nggak semua orang langsung pede nih kak buat bicara di depan umum.
1: Betul.
0: Kalau ada perempuan muda yang ngerasa belum percaya diri, belum pede buat bicara di depan orang, apalagi orang banyak nih ya kak ya. Langkah kecil apa yang bisa dimulai sama teman-teman di luar sana?
1: Langkah kecil yang dimulai adalah dari di dalam rumah dulu ya, karena semuanya itu memang butuh proses. Kalau misalnya belum kursus dulu, gak apa-apa. Yang pertama dari nulis di buku, kemudian naik ke cermin ya. Kita mulai dari benda mati dulu aja, sebelum ketemu dengan orang-orang beneran ya. Iya.
0: Aku ya cermin juga.
1: Oh iya, cermin ajaib ya. Cermin dan kemudian baru kamera. Langkahnya gitu, nulis ya, jadi kertas, terus kemudian cermin dan kamera. Kenapa kita pakai berbicara di depan cermin, terus berbicara di depan kamera? Karena mereka ini adalah benda mati yang tidak mungkin ngejudge kita.
0: Oh benar banget.
1: Masa cerminnya tiba-tiba ngomong, hey suaramu sangat jelek, kan gak mungkin
0: bener
1: ya kak Yana. Kalau kita udah berani ngomong di cermin, baru naikin ke berani ngomong di kamera, pelan-pelan di posting. Sekarang kan di Reels juga ada uji coba Reels. Jadi supaya teman-teman kita atau yang follow kita tuh gak lihat, tapi orang lain dulu yang lihat. Kalau ternyata orang, bagi orang lain kita tuh keren, terus kita udah dapat positifnya, kontennya udah naik kan, kita semangat nih, baru di aktifin untuk bisa teman-teman kita lihat gitu.

Yang ngikutin e-sports ya, mungkin kamu udah tahu nih daftar lengkap roster Timnas e-sport Indonesia buat Asian Games 2026. Jadi ini udah diumumkan ya secara resmi sama pengurus besar e-sport Indonesia PBSI yang mengumumkan susunan pemain atau roster resmi untuk berkompetisi di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Jadi PBSI ini memastikan seluruh atlet yang masuk daftar ini adalah talenta-talenta e-sport terbaik Indonesia yang udah memenuhi standar evaluasi ketat dari PTN ya, dan semua atlet nantinya ini akan mendapatkan pembinaan intensif untuk mencapai puncak performa di nomor masing-masing nih teman Pro 2. Nah, susunan roster ini juga merepresentasikan kesiapan penuh tim nasional e-sports Indonesia untuk bersaing dan meraih hasil terbaik melawan 44 negara Asia. Wow, kita doain yang terbaik ya pokoknya untuk tim e-sport Indonesia. Dan PBSI ini menetapkan atlet untuk 9 nomor yang diikuti Indonesia dari total 11 nomor yang dipertandingkan dalam Asian Games 2026. 9 nomor pertandingan yang diikuti Indonesia ini ada Gran Turismo 7, ada eFootball, ada PUBG Mobile, ada Martial Arts ya, kemudian ada Pokemon Unite, ada Identity V atau Five ya. Terus ada juga Honor of Kings, ada Naraka Blade Point, dan juga Mobile Legends Bang Bang ya. Dan ini semoga sesuai dengan harapan ya, karena udah dengan talenta-talenta terbaik dan juga rekam jejak terbaik, semoga nanti bisa bersinar ya untuk Timnas e-sport Indonesia di Asian Games 2026.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Dan sekarang ini kan tentu aja nggak semua orang langsung pede nih kak buat bicara di depan umum.
2: Betul.
1: Kalau ada perempuan muda yang ngerasa belum percaya diri, belum pede buat bicara di depan orang, apalagi orang banyak nih ya kak ya. Langkah kecil apa yang bisa dimulai sama teman-teman di luar sana?
2: Langkah kecil yang dimulai adalah dari di dalam rumah dulu ya, karena semuanya itu memang butuh proses. Kalau misalnya belum kursus dulu, gak apa-apa. Yang pertama dari nulis di buku, kemudian naik ke cermin ya. Kita mulai dari benda mati dulu aja, sebelum ketemu dengan orang-orang beneran ya. Iya. Cermin ajaib ya. Cermin dan kemudian baru kamera. Langkahnya gitu. Nulis ya, jadi kertas, terus kemudian cermin dan kamera. Kenapa kita pakai berbicara di depan cermin, terus berbicara di depan kamera? Karena mereka ini adalah benda mati yang tidak mungkin ngejudge kita.
1: Oh benar banget.
2: Masa cerminnya tiba-tiba ngomong, hey suaramu sangat jelek, kan gak mungkin
1: bener
2: ya kak
1: banget,
2: ya.
1: Nah,
2: kalau kita udah berani ngomong di cermin, baru naikin ke berani ngomong di kamera, pelan-pelan di posting. Sekarang kan di Reels juga ada uji coba Reels. Jadi supaya teman-teman kita atau yang follow kita tuh gak lihat, tapi orang lain dulu yang lihat. Kalau ternyata orang, bagi orang lain kita tuh keren, terus kita udah dapat positifnya, kontennya udah naik kan, kita semangat nih. Baru di aktifin untuk bisa teman-teman kita lihat gitu.

Masih temenin siang kamu di Santai Siang bareng Devina. Dan aku mau ngucapin selamat dulu dong buat Leo dan Daniel ya, yang udah menjuarai Thailand Open 2026. Kasih tepuk tangan biar rame ya. Dan kemenangan ini juga diingatkan juga ya oleh asisten pelatih ganda putra utama Indonesia Hafiz Yusuf, yang menyebut kalau konsistensi performa ini bakal jadi tantangan utama pasangan Leo Roli Karnando dan Daniel Martin setelah menjuarai BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026 di Bangkok, Thailand ya. Dan Hafiz menilai ini keberhasilan Leo dan juga Daniel di turnamen kali ini ditopang persiapan matang, terutama peningkatan chemistry atau komunikasi di lapangan. Emang ya, chemistry itu kudu dibangun ya teman Pro 2. Dan dijelaskan dari sisi teknis nih sama tim pelatih ya, ini udah mematangkan pola permainan mulai dari penguasaan area depan, tengah, sampai belakang, biar keduanya ini bisa menekan lawan secara konsisten. Emang konsistensi itu yang perlu ya teman Pro 2, semoga nanti dapat hasil yang maksimal juga, karena untuk turnamen berikutnya ada Malaysia Masters dan Indonesia Open 2026. Kita dukung terus untuk tim terbaik dari Indonesia yang barusan menang Thailand Open 2026. Kong Congrats buat Leo dan Daniel.

0: aktif masuk. Apaan nih?
1: Ra, kamu viral tuh. Muka kamu ada di video joget yang aneh-aneh itu.
0: Lah, mana ada joget-joget kayak gitu? Nggak pernah tahu.
1: Nih, lihat.
0: Ih, ampun. Bukan aku. Ini pasti deepfake deh.
1: Iya, ini pasti deepfake. Sekarang tuh banyak banget orang yang bikin konten ngawur cuma biar viral. Muka orang ditempelin seenaknya pakai AI.
0: Ih, sumpah, parah nih. Duh, namaku jadi jelek nih. Mana banyak yang komen negatif lagi.
1: Makanya, orang yang nonton juga harus pintar bedain mana yang asli, mana yang palsu. Jangan asal percaya.
0: Iya, bener. Nih, liatin nih, aku bakal laporin akun ini. Masa muka aku dipakai sembarangan?
1: Nah, makanya hati-hati. Jangan gampang percaya konten viral. Cek dulu, jangan asal share.

0: kita kembali lagi di Kamu Nanya Kita Jawab edisi hari ini. Hari ini mungkin teman pro 2 ada yang sibuk banget, atau ada yang lagi gabut nungguin jawaban kita.
1: Nah, siapakah yang kali ini ingin menyampaikan unek ke uneknya? Silakan.
2: Ada Derry di dekatnya Tembalang. Aku dapat tawaran kerja yang aku suka banget, tapi di bidang kreatif yang menurut orang tuaku gak menjamin masa depan. Mereka pengennya tuh aku kerja di korporat atau bank biar kelihatan mapan. Aku capek dibandingin sama anak tetangga yang kerjaannya tuh lebih mentereng secara nama. Mending aku nekat ambil jalur yang aku suka tanpa restu, atau ambil yang aman tapi aku jalaninnya setengah hati.
0: Mending ambil yang tanpa restu atau yang setengah hati.
1: Ambil yang tanpa restu atau yang setengah hati. Susah ya. Coba Devina.
0: Kalau menurut aku, kamu ambil yang tanpa restu dulu. Kalau misalnya kamu jalani okay, terus sellernya juga okay, terus kamu kasih sebagian gaji kamu yang misal 2 digit itu untuk keluarga kamu, pasti keluarga kamu mungkin akan restui.
1: No, tidak semua keluarga kayak keluarga kamu. Gak, susah ini pilihannya kok.
0: Tapi
1: berat.
0: Ini pekerjaannya yang tanpa restu itu yang apa dulu ya kan? Kita harus lihat. Misal pekerjaan yang tanpa restu itu adalah perdagangan manusia. Oh ya jangan ya. Pekerjaannya yang normal-normal aja gitu loh.
1: Gimana ya? Tanpa restu atau setengah hati?
0: Yeah.
1: Setengah hati dulu.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Ya, karena sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit.
0: Iya, nah, tapi kan kadang ada yang akhirnya keluar gitu kan, karena enggak sesuai.
1: Ya udah, makanya dijalani dulu.
0: Oh.
1: Yang jangankan setengah hati, yang awalnya sama sekali enggak seneng aja bisa akhirnya
0: jatuh cinta
1: dan fokus dan menghasilkan loh. Apalagi yang start dari setengah hati, kan berarti kan udah 50%.
0: Oh iya.
1: Nah, kan setengah kan ini kan.
0: Iya.
1: Menurut aku gitu, setengah hati dulu enggak ada masalah, jalani, lakukan yang terbaik, coba temukan menariknya, coba temukan tantangannya, siapa tahu perlahan-lahan akan full of love.
0: Oh gitu. Wow. Kita bisa berikan contoh dari seseorang yang di samping kita ya, yang awalnya itu setengah hati, sekarang mencintainya luar biasa pekerjaannya.
1: Makanya.
0: Ada Jeffrianto ini ya.
1: Habis gajian dikit tadi dia cash pagi-pagi.
0: Wow. Sekarang duitnya banyak katanya.
1: Iya, belum lagi bisnis helmnya.
0: Bisnis helm, bisnis gamis, bisnis baju koko.
1: Makanan-makanan?
0: Makanan dia rendang.
1: Nah kan?
0: Banyak bisnisnya.
1: Gila sih.
0: Gila, memang gila sih. Aku
1: dikontrak sama KMB untuk jadi host Bolkes.
0: Luar biasa Bolkes.
1: Iya dia lagi naik down dia. Itu contoh ya, kita mencontohkan teman kita nih maksudnya nih.
0: Dari setengah hati.
1: Gitu, jadi tidak menutup kemungkinan kamu juga akan sama gitu. Makanya kalau aku sih, kalau pilihannya susah di antara dua itu tadi, ya aku setengah hati kalau aku.
0: Kalau aku sih coba dulu yang tanpa restu ya. Siapa tahu uangnya menjanjikan kan. Karena aku cinta rupiah.
1: Gitu ya, namanya siapa sih tadi?
0: Siapa namanya?
2: Derry.
1: Derry. Tuh kan, dari namanya juga Derry.
0: Apa sih?
1: Derry setengah hati, ya kan? Jadi full. Gitu.
0: Derry setengah hati jadi full ya. Oh, iya. Derry, sukses ya buat kamu. Semoga setelah ini kamu semakin bingung.
1: Jangan dong, jangan makin bingung.
0: Oh enggak ya. Semoga setelah ini kamu semakin tercerahkan ya, Derry ya. Pokoknya kamu berdoa kalau misalnya kamu muslim, sholat di sepertiga malam ya kan. Kalau misalnya kamu non-muslim, kamu beribadah ke gereja atau mungkin ke vihara ya, atau mungkin ke pura atau dimanapun itu, dekatkanlah diri pada Yang Maha Kuasa untuk meminta jawaban yang sebenar-benarnya.
1: Oke, dah ya, Derry kan? Semangat.
0: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Biasanya kalau seorang stand up comedy itu bikin materi juga nggak sih?
2: Tergantung.
1: Tergantung
2: jadi,
1: gimana?
2: Kalau di mau di open mic-in latihan, dia kalau paling bikin materi tentang keresahannya gitu, tentang misalkan ini kerja, ini kuliah. Kalau berdasarkan April Mob juga ada, tapi nggak sering gitu.
1: Tapi kalau kayak kamu gitu, meskipun nggak tampil ya, bikin materi-materi juga nggak sih buat, oh ini keep gitu, aku buat one day gitu, buat aku bawain gitu, oh mumpung ada ide nih aku bikin materi gitu kan.
2: Pasti setiap hari nulis. Tadi pas kesini aku lihat apa yang lucu, nah itu aku tulis di WhatsApp dulu. Aku tulis, oh kejadian ini bisa nih dikembangin lagi.
0: Mau dengerin versi lengkapnya, dengerin aja.

Masih temenin siang kamu di Santai Siang. Gimana, apakah kamu nyantai-nyantai aja di siang ini teman Pro 2? Atau agak-agak sepaneng gitu ya. Semangat aja deh buat kamu yang bekerja keras ya. Karena percayalah, apa yang kamu usahakan tuh gak sia-sia. Contohnya adalah sehabis kamu kerja ya kan, kamu bisa ngumpulin uang buat nonton tiket The Weeknd. Nah kan, siapa nih yang udah dapetin pre-sale konser 2 harinya The Weeknd? Karena katanya nih tiket artis pre-sale konser 2 hari The Weeknd Jakarta sold out. Luar biasa. In this economy ya, ternyata masih banyak juga yang punya duit ya. Jadi The Weeknd ini kan bakal tampil di Jakarta International Stadium di tanggal 26 sampai 27 September 2026. Untuk tiket artis pre-sale-nya ini sudah terjual ludes alias udah sold out. Cuman dalam waktu 2,5 jam aja, luar biasa. Dibukanya hari ini ya, Senin tanggal 18 Mei. Tadi di jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian 2,5 jam kemudian habis. Wow. Ini promotor gak langsung mengungkap ya berapa jumlah kuota tiket yang disediakan untuk sesi artis pre-sale di hari ini. Tapi buat kamu yang hari ini ketinggalan ya, tenang aja, besok masih ada. Kemudian hari Kamis pun juga masih ada. Buat kamu yang hari ini lagi kerja mati-matian sampai tipes-tipesan, aduh semangat aja ya. Kamu siap-siap aja bakal dihibur sama The Weeknd nanti di bulan September 2026 di JIS ya. Buat yang hari ini belum kebagian tiketnya, cus besok ya, war tiket lagi.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Nah, ini dia yang kamu tunggu-tunggu.

0: Hoi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

jangan sembunyi dari Seventeen. Kalau ini sih emang gak pantas untuk disembunyikan. Harus keluar, dunia harus tahu ya. Apa tuh? Film-film aksi Indonesia ya. Ini kan aktor-aktor Indonesia luar biasa ya. Kalau udah film action tuh totalitas banget. Nama-nama yang terkenal ada Iko Uwais dan Joe Taslim ya. Ini kembali mencuri perhatian panggung internasional karena keduanya jadi ujung tombak deretan film aksi Indonesia yang dibawa ke K-Movie Entertainment, ke Cannes Film Market nih. Dan dua proyek film yang menarik perhatian adalah Pendekar Warrior ya, dengan Iko Uwais sebagai bintang utamanya, dan remake film Korea The Man From Nowhere ya, ini dibintangi oleh Joe Taslim. Nah, film-film ini diproduksi oleh Asia Media Alliance Group, Nation Pictures, Yeti Entertainment, dan juga Red Packet Media ya, dengan K-Movie Entertainment menangani penjualan internasional. Dan film ini berhasil ya dibawa ke Cannes, dan bangganya kita ya kalau ada potensi sinema Indonesia ke kancah global. Udah dilirik loh ya. Jadi keren banget, dan banggalah kita sebagai warga Indonesia, karena nantinya juga banyak kerjasama-kerjasama di bidang perfilman nih dengan film-film sineas-sineas Indonesia.

0: kan konsepnya tadi sempat dibilang sama Kak Danti kan keberlanjutan misalnya biar supaya pasar ini tetap terjaga terus kelestariannya. Terus juga tadi eco-cultural ya sebenarnya nyerempet-nyerempet ke budaya juga ya. Betul. Ini kenapa sih dua hal ini dibawa di Pasar Wangi?
1: Oke, sebenarnya karena kalau misalnya nih kakak ke pasar tradisional itu kan bokde-bokde yang jualan tuh masih pakai kebaya, masih pakai jari kayak gitu kan. Nah itu kami bawa ke Pasar Wangi. Jadi untuk sebutannya di Pasar Wangi itu handai taulan.
0: Jadi, yang jualannya ya?
1: Untuk yang pengunjung.
0: Oh, pengunjungnya
1: itu handai taulan. Itu memang kami anjurkan untuk memakai kebaya juga berwastra Nusantara. Tujuannya untuk mengingatkan ini loh, cikal bakal pasar tradisional tuh sebenarnya semua hidup kita tuh sebenarnya juga tergantung dari perputaran ekonomi di pasar tradisional kayak gitu. Begitupun tenan-tenan yang masuk itu kita runtut dia ambil produknya, bahan bakunya itu dari pasar tradisional.
0: Ya, selain itu apa sih Kak, mungkin dari keberlanjutannya mungkin yang dibawa dari Pasar Wangi ini kayak gimana sih nilai-nilainya?
1: Oke, di Pasar Wangi itu ada 3 tagline, yaitu hidup selaras, lakon lokal, dan ramah bumi. Nah, kalau berkaitan dengan keberlanjutan itu kan masuknya di ramah buminya itu. Jadi semua tenan atau jenama, kita nyebutnya jenama, jenama yang terkurasi itu semua diperhatikan dari mulai packagingnya harus ramah bumi, dan juga media promosinya itu tidak boleh memakai MMT, PVC, dan juga bahan-bahan plastik. Jadi kita benar-benar hanya memperbolehkan media promosi dan packagingnya itu dari bahan yang ramah bumi.

Masih di Santai Siang bareng sama Divina. Nah, ini tuh kemarin kan ada yang mention gitu di threads ya teman Pro 2. Kenapa sih Hindia ini udah ditungguin tampil bareng sama Baskara kok gak jadi tampil gitu kan. Fansnya tuh kecewa. Ternyata Baskaranya ini lagi sakit teman Pro 2. Jadi ini mengabarkan kondisi terkininya setelah sempat mengalami kelelahan yang ekstrim ya. Jadi ini buat kamu juga nih yang suka banget kerja. Aduh, jangan gak dirasain ya ketika sakit. Nanti ujung-ujungnya kayak begini, kelelahan ekstrim. Dan Baskara ini menyampaikan kalau sekarang dia udah diperbolehkan pulang dari rumah sakit dan lagi menjalani pemulihan di rumah. Banyak komentar-komentar netizen juga yang meminta, ayo istirahat, udahlah capek kan? Ya memang harus istirahat ya, karena Baskara ini mengalami kelelahan ekstrim yang diawali dengan vertigo ringan. Sampai akhirnya dia tumbang pas mau manggung ke Balikpapan. Jadi gak mau manggung gitu, bukan gak mau manggung ya, gak bisa manggung gara-gara kondisi kelelahan ekstrimnya itu. GWS ya buat Baskara. Katanya sih tadi aku baca juga ya, next mereka bakal konser di Samarinda kalau gak salah. Dan katanya sebagai salah satu cara untuk menebus atau permintaan maaf gitu ya dari Baskara untuk para fansnya, katanya nanti di Samarinda setlistnya boleh bebas pilih, yang pilih adalah fans-fansnya ya. Tapi yang pertama dan yang utama kita doain Baskara semoga lekas sembuh ya, biar dia bisa tampil lagi bareng sama Hindia.

0: Teman Produ, kita pantau dulu cuaca hari ini bareng sama BMKG Klimatologi Ahmad Yani Semarang. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan rekan Iki, silahkan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih rekan Desina, selengkapnya kami informasikan. Selamat siang teman Produ, berikut update informasi perakiran cuaca wilayah kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya berlaku mulai saat ini hingga pukul 19 malam nanti. Untuk di wilayah kota Semarang, secara umum kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Untuk di wilayah Semarang bagian selatan, berpotensi terjadi hujan ringan pada menjelang awal malam hari. Kemudian untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam, saudara berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 85%. Untuk di wilayah Jawa Tengah, untuk saat ini terpantau secara umum kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Di beberapa titik telah terjadi hujan intensitas ringan hingga sedang. Ini antara lain di sekitaran wilayah perbatasan antara Pegunungan Tengah dan juga Pantura. Kemudian juga di sebagian wilayah Jateng bagian timur. Kemudian selengkapnya untuk di sore hingga awal malam hari nanti di wilayah Jawa Tengah, ini masih ada potensi terjadi hujan intensitas ringan hingga sedang. Terutama ini untuk di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi. Kemudian juga bisa berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat. Ini untuk di sekitaran wilayah Gunung Slamet, kemudian dataran tinggi Dieng, di sekitaran wilayah Lawu dan sekitarnya. Untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara kisaran 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan untuk di perairan selatan kisaran 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selamat siang, selamat bertugas kembali.
1: Selamat siang.

Teman Pro 2, karena udah hampir jam 3 sore, aku udahan dulu ya temenin kamu siang ini di Santai Siang. Abis ini ada Petra Julia yang bakal temenin kamu dari jam 3 sampai jam 7 nanti. Kamu boleh gabung bareng sama Petra ya, nanti bakal banyak obrolan seru. Terus nanti juga banyak lagu-lagu enak yang bisa kamu dengerin sepanjang sore. Pokoknya enak semua deh lagunya di Pro 2 ya, dari pagi, siang, sore, sampai malam. Ya udah, aku pamit dulu, besok kita ketemu lagi. Aku besok menemani kamu di malam.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi hari Senin sore ini, 18 Mei 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat satu orang meninggal dunia dan satu lainnya hilang akibat banjir yang terjadi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan, berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Semarang, banjir terjadi usai hujan lebat yang mengguyur kawasan tersebut pada Jumat 15 Mei 2026. Banjir terjadi akibat hujan lebat dengan durasi lama hingga menyebabkan tanggul Sungai Plumbon jebol dan Sungai Cilandak meluap pada Jumat 15 Mei 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, kerusakan bergelombang di Jalan Citarum Kota Semarang dipastikan akan segera diperbaiki melalui proyek betonisasi yang disiapkan oleh pemerintah Kota Semarang. Fokus utama saat ini diarahkan pada pembersihan material lumpur di jalur vital Selayur serta operasi pencarian seorang warga lansia, Mariam 70 tahun yang dilaporkan hanyut akibat jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kelurahan Mangkangkulon, Kecamatan Tugu. Wali Kota Semarang Agus Nawulujung menegaskan bahwa seluruh jajaran dinas terkait telah diinstruksikan untuk turun langsung ke lapangan guna membantu warga terdampak. Menurutnya, intensitas hujan yang sangat tinggi di wilayah Hulu Ungaran bagian timur serta wilayah lokal Ngalian memicu limpasan air yang tidak berendung di aliran Kali Cilandak dan Kali Plumbon.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, aksi main hakim sendiri kembali terjadi di Kota Semarang. Seorang pemuda berinisial RFP 24 tahun yang diduga merupakan bagian dari kelompok reak bersenjata tajam kritis telah ditembak seorang warga menggunakan senapan angin laras panjang di Jalan Tegalsari Perbalan, Kelurahan Wono Tinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Akibat penembakan anggota reak di Semarang ini, korban menderita luka tembak serius pada bagian organ vital yakni ginjal dan paru-paru. Hingga saat ini RFP masih harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Elizabeth Semarang setelah hampir sepekan dirawat. Kasih Humas Polrestabes Semarang Kompol Riki Fahmi Mubarok meluruskan informasi yang sempat viral di media sosial Instagram, menyebut peristiwa terjadi pada 12 Mei tersebut. Polisi memastikan insiden berdarah ini sebenarnya berlangsung pada hari Minggu 10 Mei 2026 dini hari jam 01.00 waktu Indonesia Barat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik, dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fira Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng Fitra Julia. Hai, selamat hari Senin. Gimana? Nggak lemes kan? Yulah, udah mau selesai nih kerjaan kamu ya. Waktunya relaxin badan kamu. Sore Ceria bareng aku Fitra Julia ya. Sampai jam 7 malam nanti aku bakal kasih info yang menarik, lagu-lagu yang enak buat kamu dengerin slow sore hari ini. So, stay tune di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Banjir yang melanda kota Semarang hari Jumat ya di wilayah Mangkang, Purwoyoso, Ngalian. Ini akhirnya pemwali kota Semarang ya, Agus Nabilujeng, menyalurkan berbagai bantuan untuk warga terdampak banjir di wilayah tersebut. Termasuk santunan bagi korban meninggal dunia akibat bencana banjir, teman Pro 2. Agus Nabilujeng bilang ya bahwa pihaknya telah bergerak melakukan assessment dan melengkapi data korban melalui kecamatan dan kelurahan setempat. Selain itu, pihaknya juga melalui Dinas Sosial Kota Semarang telah membagikan sebanyak 400 paket sembako kepada warga terdampak banjir. Enggak hanya sembako, bantuan logistik lainnya juga ikut disalurkan, diantaranya 60 paket makanan siap saji, 140 paket lauk pauk siap saji, 25 lembar kasur, 10 lembar tenda gulung, 10 paket family kit, serta 8 paket perlengkapan anak atau kids wear. Sebelumnya banjir yang melanda wilayah Mangkang dan Purwoyoso Ngalian menyebabkan sejumlah warga terdampak ya, menimbulkan korban jiwa. Wali Kota Semarang bersama berbagai pihak masih terus melakukan penanganan serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak banjir.

0: Ayah pergi terlalu cepat. Dia tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan tanah, bahkan tidak meninggalkan hutang. Dia cuma meninggalkan kotak tua ini. Apa ini? Cuma tumpukan buku tua yang berdebu. Ayah, kenapa kau tidak memberiku emas?
1: Nak, emas bisa dicuri, tapi isi buku tidak bisa dicuri siapapun. Kalau kamu rajin membaca, kamu tidak akan mudah ditipu dunia. Percuma aku meninggalkan harta, tapi cepat kamu habiskan karena kamu tidak pintar. Membacalah, membacalah.
0: Ayah!
1: Jangan teriak-teriak, ayah bilang.

Kota Semarang yang memberikan bantuan untuk korban banjir, Teman Pro 2 Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Semarang juga menunjukkan komitmen nyata dan kepedulian sosialnya dengan kembali menyalurkan bantuan untuk warga terdampak banjir di Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Aksi kemanusiaan ini dilakukan melalui pendistribusian paket sembako yang difokuskan untuk mendukung operasi dapur umum korban banjir ya, sekaligus juga membantu pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di wilayah terdampak banjir yang melanda Kelurahan Purwoyoso beberapa waktu lalu, merendam sejumlah rumah dan fasilitas warga terutama di wilayah termasuk kawasan rendah. Data terakhir menunjukkan bahwa terdapat 5 RW yang terdampak banjir dengan total sekitar 200 kepala keluarga KK atau kurang lebih 900 jiwa yang merasakan dampaknya. Kondisi ini juga mendorong Basnas Kota Semarang untuk segera mengambil langkah nyata sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang kesulitan akibat bencana alam ini ya Teman Pro 2. Basnas Kota Semarang sendiri menyampaikan bahwa bantuan sembako ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meringankan beban warga yang terdampak banjir secara langsung.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola,

0: saatnya kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Bareng sama Miss Kepo, bukan sembarang Kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang sering banget bikin kita overthinking sebelum ambil keputusan. Apa sih? Namanya adalah anticipatory regret. Anticipatory regret ini adalah kondisi ketika kamu mengambil atau justru menghindari sebuah keputusan karena takut menyesal di masa depan. Padahal kejadian itu sendiri belum tentu terjadi. Yes, kamu gak salah. Kita bisa ngebayangin penyesalan bahkan sebelum sesuatu terjadi. Contohnya nih, kamu pengen ambil peluang kerja baru tapi malah kepikiran gimana kalau nanti gak cocok ya, akhirnya kamu gak jadi ambil kesempatan itu. Atau sebaliknya, kamu beli sesuatu yang sebenarnya gak terlalu butuh karena takut nanti nyesel kalau gak beli. Nah sekarang ya, keunikannya anticipatory regret ini, kita seolah-olah hidup di masa depan yang belum tentu terjadi. Nah perasaan takut nyesel ini bisa lebih kuat loh daripada logika, bisa bikin kita ragu, bahkan nih kehilangan peluang. Aduh, gak mau ya. Gak semua kemungkinan buruk itu bakal terjadi. Kadang penyesalan terbesar justru datang dari hal yang gak kita coba. Tapi inget ya, bukan berarti kamu harus nekat tanpa pertimbangan. Yang penting tetap realistis, cuma jangan sampai dikendalikan rasa takut. Karena seringkali yang kita takutkan itu cuma skenario di kepala kita sendiri. Jadi kamu tim takut nyesel duluan atau tim jalanin aja dulu nih? Sampai ketemu lagi ya di istilah kaca berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya, bye-bye.

suka main game nih teman Pro 2 ya. PlayStation 5 Pro, PS5 Pro ya. Aku punyanya di rumah cuma PS3. Udah ketinggalan jauh ya. Akhirnya nih masuk pasar Indonesia. Konsol game terkini dari Sony Interactive Entertainment ini akan meluncur di Indonesia per 20 Mei 2026 ya. 2 hari lagi. Dan ini tuh butuh waktu 1 tahun lebih sejak perangkat ini dirilis global di akhir tahun 2024 lalu. Lama banget kan. Berdasarkan postingan terbaru dari akun resmi PlayStation Asia di Instagramnya ya, PS5 Pro dijual di Indonesia dengan harga rekomendasi sekitar Rp15.499.000. Dan perangkat ini akan tersedia di sejumlah retail yang menjadi mitra distributor resmi Sony ya. PS5 Pro datang bawa 3 pembaruan utama. Yang terbaru nih apa aja? Yaitu peningkatan GPU, Graphics Processing Unit, Ray Tracing yang lebih powerful, serta resolusi tinggi berbasis kecerdasan buatan. Wow, Artificial Intelligence, EA, ada Y-nya teman Pro 2. Nah, dengan upgrade ini, perangkat dapat menawarkan visual super tajam dengan frame rate lebih tinggi. Sony ngaku ya, udah meningkatkan GPU yang memiliki 67% lebih banyak compute unit daripada PS5 saat ini, dan memori 28% lebih cepat. Pembaruan ini juga memungkinkan rendering 45% lebih cepat, menawarkan pengalaman gaming yang jauh lebih lancar ya. Perusahaan juga melakukan pembaruan performa ray tracing yang lebih canggih untuk memberikan refleksi dan refraksi cahaya yang lebih dinamis sama Pro 2, dan ini memungkinkan sinar dipancarkan dengan kecepatan 2-3 kali lipat dibandingkan PS5 biasa ya. Ada juga fitur PlayStation Spectral Super Resolution di PS5 Pro. Fitur berbasis EA ini menggunakan teknologi machine learning untuk memberikan kejernihan gambar super tajam dengan menambahkan sejumlah detail yang luar biasa. Ini juga memainkan 8500 game jadul PS4 lebih stabil ya kualitas. Saat memainkan PS4 ini juga ditingkatkan untuk beberapa game PS4. Wah, jadi makin kegeser teman Pro 2 ya di PS5 ini. Gimana nih, kamu udah siap-siap belum untuk nyiapin duit sekitar 15.500.000 teman Pro 2? Harus nabung dulu nih.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Diri sendiri mengubah tekanan menjadi kekuatan itu juga hal yang penting buat hidup kita. Nah, kita mau ngobrolin ini teman Pro 2 ya, bareng sama Profesor Christine Wibowo sebentar lagi ya di jam 4:30 ini. Pokoknya kamu pengen tahu keseruannya seperti apa, jangan kemana-mana, tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore ceria bareng Vita Julia, teman Pro 2. Dan kalau ngobrolin soal tekanan nih, teman Pro 2 ya. Hidup di kota besar seringkali kita ngerasa tuh berada kayak di dalam mesin press ya. Tekanan tuh datang dari segala arah, deadline pekerjaan yang mencekik, ekspektasi keluarga yang berat, sampai drama pertemanan yang menguras energi, apalagi yang udah kerja ya. Kuliah, tugas kampus, banyak banget. Ada saat-saat dimana kamu ngerasa ingin menyerah, merasa bahwa dunia sedang gak adil dan beban yang kamu panggul tuh udah melampaui batas kemampuanmu. Tunggu dulu, sore ini ya kita bakal ngobrolin hal yang bisa ngasih insight positif buat kamu, teman Pro 2 ya. Karena kita akan mengubah tekanan itu menjadi kekuatan ya. Di topik sore hari ini, The Art of Resilience, mengubah tekanan menjadi kekuatan. Aku gak sendiri, karena di ujung telepon aku sudah tersambung dengan narasumber yang menurut aku ini di expert ya, kompeten banget. Ada Profesor Dr. Christine Wibowo, Sarjana Psikologi MSc Psikolog. Selamat sore, Prof.
1: Selamat sore, Kak. Siapa nih panggilannya? Kak Fitra Julia?
0: Iya, Fitra aja gak apa-apa, boleh banget.
1: Gimana
0: kabarnya, Prof, sore hari ini?
1: Baik, ya, walaupun sumuk epol ya, ini nggak di Semarang sumuk, bagaimana dengan kondisi di ruang siaran, pasti dingin.
0: Oh, dingin banget, Prof. Ada dua AC yang dan tapi kalau dilihat dari dalam studio nih ya, Prof, ya aku lihat di luar di Jalan Ahmad Yani sini udah kerasa mendung tuh, Prof.
1: Ini sudah mulai sore ya.
0: Udah mulai sore.
1: Udah mulai mendung ya.
0: Oke, ini Prof Christine posisi di mana nih?
1: Di rumah dan di depan jendela, betul banget tadi agak sudah lumayan tidak terlalu mencorong banget ya sinar mataharinya. Tapi masih rada-rada sumuk nih Kak nih.
0: Iya benar
1: ya,
0: banget.
1: Mungkin rada sumuk, tapi mungkin sebentar lagi adem ya.
0: Adem. Nah,
1: Semarang ini sebentar lagi nggak tahu musim ini ya Kak ya, sudah mulai ini ya Kak, Kak Fitra ya.
0: Betul.
1: Sudah mulai nggak karuan musimnya, kadang-kadang mak bres gitu.
0: Siang panas ya, banget.
1: Panas.
0: Mataharinya kadang kayak tiga di kepala, Prof. Tapi kalau malam itu udah dingin banget, hujan deras. Ya. Nah ini juga beberapa waktu lalu kan juga sempat banjir ya. Semoga warga Semarang yang terdampak banjir segera teratasi ya, kita juga turut berduka ya Prof ya, semoga
1: warga sekali ikut prihatin
0: ya, betul.
1: Semoga semua kalaupun menggenang cepat segera surut gitu ya.
0: Amin. Nah Prof, ngobrolin soal The Art of Resilience, mengubah tekanan menjadi kekuatan nih ya, sebagai anak muda nih Prof ya. Kalau kita lihat sekarang banyak anak muda yang mungkin kelihatan baik-baik aja, aktivitasnya jalan, produktif, oke. Tapi kenapa ya? Mungkin banyak yang aduh, capek juga nih ternyata. Itu gimana tuh Prof?
1: Iya, sebetulnya tidak hanya anak muda, tetapi memang paling banyak dialami oleh anak muda. Karena anak muda itu sudah capek bekerja mungkin, dan dalam pekerjaan tidak sama dengan zaman Bu Christine dulu. Zaman saya dulu itu, zaman saya dulu melihat orang-orang dewasa bekerja ya begitu aja gitu, ada jadwalnya, ada persaingan juga tidak terlalu tajam. Tapi sekarang, ini orang-orang tua yang mendengarkan mungkin jangan mengatakan bahwa generasi muda ini generasi lembek loh ya. Enggak loh, mereka capek tapi enggak lembek. Karena apa? Ya, lelahnya enggak cuma fisik tapi kelelahan mental dan emosional begitu ya.
0: Betul.
1: Ada yang kuliah sambil bekerja, belum lagi yang bekerja mungkin tidak nyaman dengan teman-temannya, dengan atasannya. Waduh, rumit banget ini. Jadi nggak cuma bekerja untuk kualitas pekerjaannya saja, tetapi juga ini ya, menyesuaikan diri secara emosional. Ini mahasiswa juga banyak ini Kak yang bilang bahwa pelajaran atau materi kuliahnya sih oke ya, tetapi hubungan dengan teman dan dosen ini sangat melelahkan begitu. Justru itu yang sangat menekan emosi itu Kak, sehingga cepat capek gitu ya, gitu cepat capek. Terus stimulus juga banyak sekali. Zaman orang-orang tua kita muda, stimulusnya jarang ya, karena nggak ada, tidak selalu ada notifikasi yang terus menerus kan Kak, nggak ada kan ini. Nah, tapi kalau sekarang coba bangun tidur aja semua orang kan sekarang pakai handphone. Bangun tidur sudah ada lihat notifikasi, belum lihat jadwal. Wah, dulu pakai agenda ditulis di buku gitu, nggak kelihatan gitu. Tapi kalau sekarang lihat di kalender itu, coba Kak Fitra juga lihat kalender, jebret, waduh, banyak sekali kegiatannya. Belum kita melakukan kegiatan itu, tapi capeknya sudah kerasa banget gitu.
0: Iya banget.
1: Ya, nah itu jadi membuat lelahnya terus menerus ya, walaupun secara fisik mungkin aktivitasnya tidak terlalu berat, tetapi capek sekali. Maka orang tua kasihan nih anak-anak muda nih ya, jangan bilang lembek gitu, karena mereka punya tantangan sendiri yang mungkin berbeda dengan tantangan tahun-tahun sebelumnya, Kak, gitu.
0: Iya, nah ini kan kadang dijadikan perbandingan ya, Prof, ya. Ah, anak zaman sekarang nih, Gen Z, Gen Alpha. Padahal secara generasi sekarang kan melek teknologi serba cepat.
1: Betul.
0: Ya. Teknologinya semakin canggih. Bisa menyesuaikannya tuh lebih cepat gitu kan. Nah, kadang perbandingan-perbandingan ini tuh jadi kayak, aduh kok jadi dibanding-bandingkan sih gitu kan.
1: Iya,
0: gitu.
1: Nah ini Kak Fitra dan juga nyebutnya siapa ini?
0: Teman Pro 2, Prof.
1: Teman Pro 2 ya. Teman Pro 2 mungkin sering mendengar kata-kata begini. Kalau ada orang yang selalu mengatakan bahwa masa lalu itu lebih baik dari masa sekarang, maka orang itu gak bijak. Jadi kalau ada orang bilang, kok enak zaman dulu ya, kok enak zaman anak-anak muda dulu, anak sekarang kok begini-begini begitu, nggak sopan seperti dulu. Nah, kalau ada orang yang keseringan bilang begitu, membanding-bandingkan seperti Kak Fitra tadi bilang, dan masa lalu itu lebih baik, berarti orang ini tuh stuck, nggak bijak. Dah, gitu aja. Jadi, karena setiap masa punya tantangannya sendiri. Kalau sekarang kelihatan lembek itu, lembeknya itu karena disiplinnya beda dengan zaman lalu, Kak Fitra. Dan teman-teman Pro 2 ini beda. Kalau dulu kan jam 8 tet sampai jam 4 tet kerja, setelah itu kan tidak. Tapi zaman sekarang kan gremet itu ya. Jadi mungkin mereka di rumah kesannya kayak males, tapi memikirkan sesuatu loh, Kak. Mikir kontennya nanti TikToknya biar yang nge-like banyak gimana. Yo, sulit loh itu.
0: Otaknya tetap jalan,
1: konten aja nggak ada yang nge-like. Ah iya, otaknya jalan terus. Wong saya bikin konten aja nggak ada yang nge-like, padahal udah sungguh-sungguh. Jadi sekarang anak muda kesannya kayak rebahan, tapi dia mikir itu. Jadi lelah, itu lelah. Jangan bilang lagi stroberi, kasihan. Jangan bilang juga pepaya apa segala macam, nggak usah lah. Ya, jadi cuman beda generasi aja.
0: Beda generasi
1: begitu
0: aja.
1: Nah, beda situasi.
0: Iya. Tapi kan kita mencoba untuk kayak bersifat ya udah deh masa bodoh, tapi masa bodoh, tapi akhirnya kita kepikiran, jadinya overthinking tuh, Prof, gitu kan.
1: Betul.
0: Jadinya capek pikiran gitu, kayak capek badan gitu kan. Ini kan sering terjadi juga gitu kan.
1: Lah, itu dia. Jadi overthinking itu kan ketika kita itu berpikirnya berlebihan, berulang-ulang terhadap suatu masalah, khawatir gitu misalnya, tapi nggak ada solusinya, itu overthinking. Jadi bukan, oh orang sibuk itu overthinking, nggak. Orang sibuk itu kan juga banyak mikir, kayak Kak Fitra hari ini, coba tadi jam 1 ngapain, jam 2 ngapain, jam 3, blablabla, kan pikirannya banyak nih. Itu bukan overthinking. Jadi yang disebut dengan OT itu adalah orang yang berpikirnya berlebihan, berulang-ulang, khawatir, tapi nggak punya solusi. Nah ini yang membuat anak-anak muda khususnya jadi capek kalau overthinking itu, karena tidak ada solusi, adanya mungkin kebanjiran informasi. Misalnya nih, anak-anak SMA yang mau masuk ke jurusan tertentu, Kak Fitra.
0: Iya.
1: Nah itu kan informasinya banyak sekali, semua universitas kan bagus semua, tidak ada yang jelek. Jadi dia kebanjiran informasi, tidak seperti dulu waktu orang-orang tuanya mau masuk kuliah, kan cuman universitas A, B, C. Tapi sekarang seluruh universitas bagus semua, posternya keren-keren, balihonya bagus-bagus, kebanjiran informasi, tetapi tidak ada yang mengarahkan solusinya gimana. Jadi kepikiran, aku tuh kuliah apa, tapi nggak nemu-nemu lah, itu yang disebut dengan overthinking.
0: Itu capek pikiran ya, itu. Prof ya?
1: Ya, betul sekali kayak gitu, arah hidupnya tuh nggak jelas, jadi bingung gitu. Nah, jadi beda ya overthinking dengan banyak pikiran, tuh beda. Kalau banyak pikiran ada solusi nggak apa-apa, malah nggak ngalamun kan, Kak Fitra.
0: Iya, kalau overthinking ini gimana ya, ini gimana ya, nanti akhirnya gimana ya, kayak gitu akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan yang nggak ada ujungnya itu, Prof.
1: Maka itulah, maka anak-anak muda khususnya nih, teman-teman Pro 2 ya berarti ya, itu tidak apa-apa loh mencari bantuan. Itu di dalam psikologi itu ada teorinya. Perilaku mencari bantuan itu penting. Nah, orang bilang kan lebih baik orang itu memberi daripada menerima. Betul banget. Tetapi itu kalau disuruh pilih ya, tetapi sebenarnya menerima dukungan dari orang itu juga penting. Jadi ketika ada persoalan, sudah mulai overthinking ini, waduh bolak-balik mikir itu tapi nggak ada solusi, jangan lebih dari 3 hari Kak Fitra dan teman-teman semua. Jangan lebih dari 3 hari. Kalau sudah 3 hari sudah mulai nggak kuat itu secara fisik maupun psikis. Jadi harus segera mencari bantuan. Ke siapa? Ke guru, ke orang tua, ke teman, siapapun gitu. Atau ke profesional, psikolog, rohaniwan, silahkan. Jangan dipendam sendiri gitu.
0: Oke.
1: Jadi cari bantuan ya. Kalau memang gak bisa cari bantuan, gak usah khawatir gitu. Itu bukan berarti, kalau orang mencari bantuan bukan berarti lembek. Tetapi justru orang ini kuat karena bisa memberikan ventilasi dalam hatinya. Jadi hatinya gak rapat Kak Fitra. Ada ventilasinya gitu.
0: Gitu. Itu teman Pro 2. Kalau kamu iya, kalau pelajar kan bisa di guru BK ya, bimbingan dan konseling tuh. Ya, yang buat teman-teman yang sekolah gitu kan. Nah, kalau kuliahan tuh biasanya ada teman sebaya tuh di kampus ya, Prof ya.
1: Betul.
0: Untuk buat ngobrol, ya, sharing gitu kan. Nah, itu bisa gunakan. Gitu enggak apa-apa gitu kan, daripada dipendam sendiri jadi penyakit ya, Prof ya nantinya.
1: Betul banget.
0: Oke.
1: Jadi berdayakanlah orang-orang yang mendukung. Karena seringkali gini Kak Fitra, anak-anak muda itu sebetulnya banyak yang dukung, tetapi kita nggak merasa didukung atau kita menolak. Jadi misalnya nih kayak Bu Ixtin ini udah tua nih, misal nggak misal deh, ini kenyataan Daptek gitu kan, nggak mudeng, ini gimana sih nge-zoom kok nggak ada suaranya. Nah cepet-cepet Bu Ixtin itu telepon sama Kak Fitra, jangan dipendam sendiri gitu loh. Nah karena telepon ya, sama yang pinter, maka langsung segera mendapat masukan. Nah kadang-kadang ada orang lain yang bilang, Bu, itu kameranya diganti dong Bu, jangan kayak orang susah ya. Masuk kameranya kayak gitu, nggak jelas gambarnya lah. Itu mendukung, tapi saya emang, enggak lah itu loh.
0: Tapi bukan satu-satunya orang solusi gitu ya, Prof ya.
1: Benar, nggak satunya ini, tapi banyak orang yang mendukung sebetulnya. Tetapi kita menolak itu. Nah itu, jadi silahkan buka mata, buka telinga, tetap harus selektif, tapi harus mau membuka hati supaya masukan-masukan dari orang itu mungkin menolong kita gitu. Silahkan diberdayakan tuh dukungan dari orang-orang.
0: Yes, diberdayakan tuh teman Pro 2. Tapi Prof sebenarnya kan kayak overthinking itu kan kayak jadi sebuah tekanan sendiri ya buat kita. Apakah tekanan itu buruk atau enggak kita juga enggak tahu. Nah justru ada tekanan yang apakah nantinya ini bisa ngasih kita menjadi individu yang lebih berkembang. Tapi tunggu dulu Prof, kita jeda satu lagu dulu. Nanti kita bakal kembali lagi teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi bareng Fitra Julia dan juga ada Profesor Christine. Kita bahas topik kita sore hari ini, The Art of Free Silence, mengubah tekanan menjadi kekuatan. Prof, nyambung yang tadi Prof. Kan kita tekanan mungkin overthinking tuh salah satunya. Nah, tekanan itu apakah bisa membentuk individu itu bisa berkembang?
1: Iya banget. Ini kalau Kak Fitra dan teman-teman Pro 2 coba bayangin ya, sayang ini nggak kelihatan gitu, tapi bayangin aja ya, itu kalau ada garis atau lingkaran boleh, itu kita ada di dalam siklus kehidupan tuh seperti itu. Isinya apa? Yang pertama itu zona nyaman atau zona aman, pasti sering denger nih ya. Ada zona nyaman, terus nanti ada zona ketakutan, zona stres, terus zona belajar, zona bertumbuh, nanti muter lagi ke zona aman. Bisa diapalin nggak nih teman-teman Pro 2 nih ya? Jadi zona nyaman, takut atau stres, belajar, bertumbuh. Nah, setiap orang yang mau belajar dan bertumbuh itu dari zona nyaman harus ngelewatin apa tadi? Zona takut atau zona stres. Itu tekanan itu, stres itu tekanan. Nah, jadi tidak ada orang yang bisa belajar bertumbuh jadi lebih baik tanpa melewati zona stres, zona tekanan. Jadi tekanan itu selalu harusnya akan membuat kita makin belajar dan berkembang menjadi keahlian baru. Coba kalau kita lihat ya, penyiar radio aja awalnya kan dulunya bukan, terus zona nyaman aja di rumah aja gitu. Tapi kemudian latihan jadi penyiar radio pasti stres, pasti tekanan, karena itu hal baru. Nah, tapi setelah belajar, kita akan menjadi belajar dan bertumbuh, punya keahlian yang baru, kayak gitu. Jadi, masuk ke zona ketekanannya itu malah bagus itu. Stres namanya, stres itu tekanan. Nah, tekanan itu ada dua, Kak Fitra dan teman-teman Pro 2 ya. Ada dua, yaitu tekanan yang jadi jelek, itu namanya distress. Jadi misalnya seseorang di besok ada ujian, nah, itu kan masuknya ke zona ketakutan tuh. Nah, maka kalau dia terus kemudian nggak aku nggak belajar lah, aku bolos aja, aku takut. Nah, itu namanya distress, tekanan yang menjadi dampaknya jadi buruk. Tapi kalau misalnya ada orang yang bilang besok aku ujian nih, maka hari ini aku belajar. Aku belajar, aku nggak nonton film dulu, aku belajar supaya besok bisa mengerjakan. Nah, dia stres nggak pada saat tidak nonton film? Pasti stres, karena itu hobinya. Tapi stresnya membuat dia semangat belajar. Itu namanya tulisannya EU stress atau eustress. Jadi ada dua tekanan, distress dan eustress. Jadi orang nggak mungkin bisa belajar dan bertumbuh kalau tidak eustress. Maka jadi kalau ada orang bilang, waduh aku stres, gak apa-apa kalau you stres gitu loh. Nah ini, saya ketemu Kak Fitra kan juga stres toh ya. Stres toh ya, makanya belajar. Wah nanti gimana ya cara teleponnya, tas nih teleponnya, biar full misalnya kayak gitu. Itu pasti stres, karena bukan biasanya. Senin jam segini tuh siaran tuh gak terbiasa kan gitu. Tapi dengan belajar, dengan nyiapin itu stres. Tapi kalau hasilnya bagus, maka Bu Ixtin jadi eustress kayak gitu. Nah, jadi tekanan tuh penting itu. Eustress,
0: Ada dua teman Pro 2, distress dan eustress. Tapi kalau kamu menjadi lebih baik itu eustress gitu. Stress yang baik gitu. Tapi
1: betul,
0: Prof ini
1: jangan takut.
0: Mungkin ada dari sebagian teman Pro 2 ya ngerasa yang banyak yang salah mengartikan kayak sabar itu kayak sebagai sikap pasif. Ya, aduh sabar aja terima tekanan deh gitu kan. Menerima nasib ibaratnya kayak gitu. Nah, ini kan kayak ada kesalahpahaman kayak menerima kayak itu tadi resilience gitu kan, tekanan ini tadi. Nah, ini gimana nih Prof? Apakah harus selalu kuat, harus terlihat oh aku enggak apa-apa padahal dalamnya rapuh gitu, Prof?
1: Nah, itu memang ada berbeda dikit. Jadi betul Kak Fitra tadi, yang disebut dengan sabar itu ulet. Tidak mengubah target, tetapi ulet gitu. Misalnya kita kepengin pengen menjadi sarjana arsitektur misalnya nih. Nah, waktu saya ngarang aja nih ya, keceplosan arsitektur gitu ya. Nah, kita akan belajar di fakultas arsitek gitu ya, menjadi arsitek itu kita akan ulet tekun, mungkin ditolak oleh dosen, mungkin oleh teman-teman juga atau saudara-saudara bilang ngapain kuliah di situ gitu. Nah, tetapi kita ulet, itu yang disebut dengan sabar. Jadi bukan terus, ah sudahlah, karena teman-teman banyak yang nggak seneng, sudah aku pindah fakultas aja. Nggak begitu, nggak harus begitu. Target tidak boleh berubah kalau memang tidak ada persoalan dengan target tersebut. Dan saya memang hobi dan bakat cocok menjadi arsitek. Maka saya tekun dan ulet walaupun harus begadang, walaupun harus dikritik oleh dosen. Itu yang disebut dengan sabar. Nah, tetapi kalau memang target itu sudah sangat tidak cocok dengan saya, karena memang itu bukan bakat saya, boleh kita berubah. Tapi bukan target yang melorot, udahlah aku nggak kuliah, enggak. Tapi terus saya ganti menjadi sarjana psikologi. Nah, itu dia sabar itu di situ. Nah, atau dengan bahasa lain, resiliensi. Oh. Nah, resiliensi itu karakter seseorang yang sabar, bukan sabar terus, ya wis nggak apa-apa, nggak apa-apa, sudah nggak apa-apa, aku nerima saja. Enggak begitu, tapi ulet. Gitu loh, ulet dan tangguh itu. Jadi kalau diibaratkan, resiliensi itu seperti lidi atau seperti karet, coba ini dari bahan pembuatnya. Jadi resiliensi seperti lidi atau seperti karet? Iya, betul. Bukan seperti lidi, Kak. Karena kalau lidi sepertinya aja tegar, tetapi ditoklek itu cepat patah. Itu bukan orang yang sabar. Tetapi karet itu sulit sekali.

0: dengan sabar dan resiliensi. Bukan sabar yang wis nerima aja, udahlah teman-teman sudah pada lulus, aku yang sabar aja tidur-tiduran, bukan kayak gitu. Tapi melenting gitu. Itu resiliensi atau sabar itu seperti itu, Kak.
1: Oke. Jadi resiliensi yang benar-benar memang membangun teman Prodo, akhirnya membuat kamu kuat gitu. Tapi dalam membangun resiliensi ini, Prof, apakah kita juga membutuhkan orang lain nih untuk mensupport kita?
0: Oh iya. Betul sekali. Pokoknya yang penting adalah diri kita, terutama anak-anak muda yang usianya di atas 18 tahun, Kak Fitra. Itu tidak perlu mengungkit-ungkit masa lalu, apalagi keluarga, apalagi orang tua. Lah orang tuaku aja kayak gitu, aku ya nggak bisa dong meraih cita-cita, wong orang tuaku tuh nggak bener semua kayak gitu misalnya. Itu sudah bukan saatnya. Jadi kalau sudah 17 atau 18 tahun ke atas, sudah tidak zamannya menengok ke belakang, tapi lurus ke depan gitu, lurus ke depan. Jadi masalah-masalah masa lalu harus mau ditinggalkan. Kalau yang bisa kita selesaikan, kita selesaikan. Tapi kalau yang tidak bisa, sudah diemin, abaikan aja. Bungkus aja pakai tas kresek hitam, buang di sudut ruangan ya. Dan kita jalan ke depan meraih target. Nah, di dalam kita meraih tujuan hidup, mungkin nanti ada orang-orang baru, Kak Fitra, tadi yang, oh ada siapa, justru itu mungkin yang mendukung kita. Tidak harus berharap orang-orang di masa lalu itu mendukung kita, nggak usah berharap itu. Mungkin kita akan ketemu dengan orang-orang yang nanti seperjalanan dengan kita, itu malah lebih bagus. Jadi bantuan seperti tadi saya bilang itu penting sekali, dukungan-dukungan sosial, uluran tangan orang itu, jangan segera ditolak. Apalagi kalau ada orang menawari kita sesuatu, jangan langsung ditolak kalau kita tidak punya alasan yang sangat kemanusiaan gitu ya. Sangat misalnya, Bu Christine besok siaran ya sama Kak Fitra. Kalau saya bisa nggak ada kegiatan lain di jam ini, tidak boleh saya tolak. Dah itu. Karena siapa tahu itu batu loncatan buat kita untuk sukses. Kecuali saya bilang, waduh, tetangga saya lagi sakit, harus ke rumah sakit. Ini saya bilang tetangga karena saya nggak punya tetangga, Kak Fitra. Tetangga kanan kiri saya sudah pindah ke Metropolitan. Jadi saya tidak ada tetangga. Jadi contohnya seperti itu. Tetangga butuh bantuan, maka saya membantu, maka saya nggak bisa siaran, it's okay. Itu. Tapi kalau nggak ada, lanjut ke depan. Karena mungkin dukungan-dukungan orang itu tidak kita duga datangnya dari siapa. Tapi jangan mengungkit orang-orang di masa lalu, nggak perlu.
1: Fokus grow up diri sendiri, fokus ke depan teman Pro 2 ya. Jadi masa lalu biarlah berlalu ya, masa depan hadapi sekali. Saat ini. Oke, terakhir nih Prof, karena keterbatasan waktu hampir jam 5 sore ini Prof, untuk mungkin teman-teman Pro 2 di luar sana yang ngerasa capek, tertekan dan hampir menyerah, apa yang ingin Prof Christine sampaikan, dan mungkin ada satu kalimat sederhana tentang resiliensi yang bisa kita ingat di siaran sehari.
0: Apa ya ini ya? Jadi ingat karet ya, supaya resiliensi itu bukan kita nggak pernah hancur, bukan kita nggak pernah jatuh, tetapi tentang bahwa kita tetap memilih hidup setelah pernah hancur gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan oh saya orang tuanya nyebelin, oh aku pernah trauma. Jangan lagi anak muda bilang bahwa aku trauma, nggak ada trauma itu, nggak ada, sudah jalan aja ke depan. Yang trauma itu adalah yang tenggelam di zona ketakutan alias di stres tadi. Jadi harus bangkit berdiri. Iya. Jadi resiliensi bukan tentang kita tidak pernah gagal, tetapi tentang kita memilih hidup semangat setelah hancur atau gagal. Kalau kita lihat bahwa orang itu kalau sudah mentok ke bawah ya Kak, Kak Fitra, kalau kita mentok gitu, kita kan nggak bisa kemana-mana lagi nih, saking hancurnya kita jatuh di titik nol. Seperti kita masuk ke jurang sumur, mentok ke bawah, dier gitu. Tidak ada jalan lain selain kita bergerak dan naik ke atas. Dah mentok soalnya. Jadi bagi yang sekarang teman-teman Pro 2 ada yang merasa atau temennya merasa mentok di bawah, jangan khawatir. Kita bergerak dikit lagi karena sudah saking mentoknya, nggak mungkin keturun lagi. Yakin dah, tinggal kita bergerak apapun pasti nanti akan naik. Gitu.
1: Ya meskipun jadi naiknya terseok-seok tapi pasti akan naik ya, Prof. Oh, ya.
0: Tidak
1: meskipun
0: masalah,
1: jalannya terjal kamu tetap naik. Waduh. Gitu. Dilalui
0: keren,
1: aja.
0: Jadi lagu tuh nanti. Jadi lagu tuh kata-katanya.
1: Baik, terima kasih Profesor Dr. Krisni Wibowo untuk waktunya.
0: Terima kasih.
1: Menarik banget tapi sayang, Dok, karena Prof

0: apa waktunya terbatas sekali. Banget ya Prof. Kita harus sampai di sini dulu. Tapi kalau teman Pro 2 pengen tahu nih kepoin kegiatan dari Profesor Christine. Nah, ini Instagramnya ada @xtin_wibowo dan juga kamu bisa mungkin konsultasi ada juga di Rewiring Hope Indonesia ya Prof ya. Kamu bisa di situ juga. Thank you banget.
1: DM boleh banget ya.
0: Boleh silakan. Banget. Ya, boleh nanti kalau mau tanya-tanya boleh banget ya. Pasti bisa ya. Thank you Prof untuk waktunya. Sukses selalu.
1: Thank you sama-sama.
0: Next bisa
1: salam ngobrol. Residensi.
0: Salam residensi. Next bisa ketemu lagi ngobrol lagi dengan topik yang seru ya Prof.
1: Iya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Itu tadi teman Pro 2 obrolan seru sore hari ini. Tapi sayang sekali karena waktunya terbatas. Sampai di sini dulu ya obrolan bareng sama Prof. Christine. Di sore ceria bikin sore hari kamu lebih berwarna.

saya Basuki Tunanetra Total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI. Bro.

52 aturan soal kewajiban suami untuk cari nafkah dan istri urus rumah digugat ke MK oleh advokat. Ya, pasal 34 Undang-Undang Perkawinan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Advokat Moratua Silaban menilai aturan yang mewajibkan suami sebagai penyedia nafkah dan istri sebagai pengurus rumah tangga menciptakan diskriminasi gender dan menghilangkan prinsip kemitraan sejajar dalam perkawinan. Moratua meminta MK menafsirkan ulang pasal tersebut agar suami dan istri memiliki kewajiban timbal balik saling melindungi, saling menghormati, dan mengatur rumah tangga secara proporsional ya. Pemohon juga mengaku mengalami konflik rumah tangga akibat penerapan norma ini, termasuk menanggung beban finansial yang dinilai tidak proporsional hingga berujung pada gugatan perceraian. Hakim Konstitusi Daniel Yusmikpi Fok ini meminta pemohon memperkuat argumentasi hukumnya dengan menguraikan asas doktrin, teori maupun jurisprudensi yang relevan. Gimana tanggapan dari netizen plus 62 alias Indonesia? Banyak banget, bacain komennya tuh seru ya. Yah, kayak gimana ya, suami gugat ke MK gara-gara harus cari duit, harus menjadi kepala rumah tangga. OMG, ini ya teman produk langsung deh tanpa basa-basi aku bacain komennya. Ada INTT21 ya, SSS ya, yang aku repost nih dari postingan Lambiturah. Dan juga ada Pandemic Talks ya, Mokondo senang membaca ini. Nice, ada Ambadian baca paragraf kedua. Paragraf kedua tadi yang pemohon mengaku mengalami konflik rumah tangga akibat penerapan konflik. Ya gimana ya. Next ada Anggi XSS, ini judulnya para Mokondo bersatu dan menggugat Terumbrudua. Lanjut Putri.amacil, ini juga komen ya di postingan Lambi Torah ya. Setuju, biar cewek aja yang cari uang, cowok urus rumah nonstop dan harus bisa melahirkan. Ayo gimana melahirkan dan menyusui ya, gimana? Jadi peran tugas gitu ya, bertukar tugas dan perannya ya, gara-gara ini aturan suami cari nafkah dan istri urus rumah digugat ke MK. Kok bisa punya kepikiran kayak gitu? Bati underscore hand, ini kelihatannya cowok deh yang komen. Gua malah ikhlas kerja mati-matian untuk nafkahin anak istri gua. Cakep bang. Sri Handayani XSS, lah maunya gimana, bini kerja urus suami rumah beranak gitu kak. Jadi ini komenannya ya lucu-lucu sih teman pro 2 ya, satu sisi ada yang mendukung, satu sisi ada yang enggak gitu kan ya. Semoga ini didalami lagi deh aturan kayak gini ya. Kok bisa ya digugat ya, si bapaknya tadi udah bilang kalau dia punya konflik rumah tangga, tapi semuanya kena. Aduh bapak, gimana sih?

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

advokat nih ya, menggugat ke MK nih tentang aturan soal kewajiban suami untuk cari nafkah dan istri rurus rumah tema pro 2 ya. Tapi berdasarkan aturan hukum negara ya, berdasarkan hukum di Indonesia pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ada pembagian peran yang telah lama diakui secara konvensional. Suami itu bertindak sebagai kepala keluarga dan wajib melindungi istrinya serta memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya ya, dengan catatan nih, dinamika peran ini menjadi sorotan dan dinilai melanggar kesetaraan karena dianggap mendapatkan beban domestik pada satu pihak saja. Dan aturan saat ini sedang dalam proses uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi, teman pro 2 gitu ya. Semoga ini karena aturannya udah jelas ya, si bapak yang satu itu menggugat ke MK mungkin tidak ada kesetaraan gender. Ya, daripada pusing-pusing teman pro 2, yuk habis ini kita ibadah, kita sholat maghrib untuk teman-teman yang muslim. Buat kamu yang muslim, menjalankan ibadah sholat maghrib karena azan maghrib untuk wilayah kota Semarang berkumandang tepat jam 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat.

Terdapat hikmah dan fadilah tertentu di balik pelaksanaan ibadah sunnah seperti puasa Senin Kamis ini. Tidak hanya sebatas amalan saja, namun terdapat satu keunggulan pasti bagi mereka yang mendawamkan dan secara istiqomah di setiap minggunya untuk melaksanakan ibadah sunnah tersebut. Mengapa puasa tersebut ditentukan pada dua hari, yaitu Senin dan Kamis? Mari kita simak rujukan pada keterangan dari sebuah hadis yang menyebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa Senin Kamis. Beliau menjawab, "Hari tersebut merupakan hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau diturunkannya Al-Quran kepadaku pada hari tersebut." Hadis riwayat Muslim. Tentunya berdasarkan keterangan tersebut, terdapat pula manfaat puasa Senin Kamis yang senantiasa bisa diraih dengan paripurna oleh setiap muslim yang mengerjakannya. Makna dan keberkahan itu pula yang menjadi kelebihan yang terdapat pada amalan puasa Senin Kamis. Apalagi jika melirik dari segi manfaatnya tersebut, yang tidak hanya meningkatkan ketakwaan dan menjalankan sunnah Nabi, namun sangat baik untuk kesehatan jasmani dan rohani.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Gini banget sih hidup aku.
3: Kenapa San?
2: Tas aku, dompet, HP, hilang semuanya.
3: Astagfirullahaladzim. Yang sabar ya San. Emang yang namanya manusia itu pasti sering kok menjumpai berbagai kesukaran hidup. Udah ya, jangan putus asa. Yuk, semangat.
2: Mau semangat gimana coba kayak gini?
3: San, setiap kesukaran yang ditemui oleh manusia itu dijadikan sebagai ujian untuk menilai keimanan setiap orang. Udahan ya sedihnya.
4: Quran Surat Ali Imran ayat 186 yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Allah yang Maha Mengetahui senantiasa memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Terkadang tidak sesuai seperti apa yang diinginkannya, namun itu yang terbaik untuknya. Selalu bersyukur dengan kesenangan yang diterima, serta tidak mencaci ketika menemukan hal yang dibenci adalah cara terbaik untuk memperbaiki kehidupan. Karena selalu ada kebaikan yang Allah siapkan untuk kita di setiap hal yang tidak kita sukai.

dan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu Teman Pro 2 tanggal 27 Mei 2026. Dan keputusan ini diambil pada sidang isbat yang dilaksanakan di hari Minggu kemarin ya, 17 Mei di Auditorium HM Rasidi Gedung Kemenag Jakarta Pusat yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Ya, bilang bahwa perhitungan tanggal berdasarkan laporan pemantauan hilal yang terlihat ya, dan disepakati jatuhnya 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh di hari Senin ini 18 Mei 2026.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

1 Januari 2027, Korlantas Polri akhirnya menetapkan sebagai target penerapan EBPKB secara nasional ya. EBPKB elektronik nih teman Pro 2 ya, buku pemilikan kendaraan bermotor. BPKB berbasis kertas akan diganti sepenuhnya sama sistem digital sebagai bagian dari transformasi layanan registrasi dan identifikasi kendaraan di Indonesia. EBPKB ini versi digital dari BPKB konvensional yang selama ini berbentuk buku fisik ya. Lewat sistem ini data kepemilikan kendaraan akan tersimpan secara elektronik sehingga lebih praktis, lebih aman, dan gak mudah rusak atau hilang. Langkah ini juga didukung dengan penerapan faktur digital dan cek fisik online yang sudah mulai berjalan sebagai fondasi menuju sistem administrasi kendaraan yang sepenuhnya digital. Jadi gak ada tuh ya, BPKB aku mana? Aku lupa naro, aku kesingsal. Hey, sekarang udah ada elektroniknya kayak EKTP.

0: hanya di Pro2 FM.
1: Ketika masalahnya ini terjadi, ya entah itu dari perusahaan ataupun mungkin juga dari pemerintah juga nih, mungkin yang punya andil, ini jenis hukum apa sih yang bisa dipakai sebenarnya? Dan ini kayak gimana sih mungkin caranya, mungkin buat teman Pro2 yang mungkin masih belum tahu nih, oh ketika ada masalah di daerahnya, kita tahu nih kalau ternyata ada perusahaan atau mungkin ada seseorang mungkin yang lalai sama ini.
2: Oke, baik Kak. Untuk penuntutan ya, jadi ini tuh masih ada 3 cara Kak untuk penuntutannya. Ini tergantung dari tujuan dari penegakan hukumnya itu. Misalnya, kita bisa menuntut secara pidana. Nanti bisa dilaporkan ke kepolisian atau pihak yang berwenang, sehingga nanti diproses, sehingga nanti si pelaku ini dapat dikenai denda ataupun bisa dipenjara mungkin enggak. Kemudian, cara yang kedua itu melalui gugatan perdata di pengadilan negeri. Itu juga bisa Kak, jadi melakukan sidang seperti gugatan perdata lainnya. Namun kita meminta ganti rugi lah kepada pihak-pihak yang apa berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian kalau misalnya tentang pemerintahnya ini, kita bisa ngajuin gugatan tun Kak. Ini tuh terkait dengan surat izinnya, terkait dengan AMDAL, terkait dengan surat tentang lingkungannya itu. Nah, itu kan yang mengeluarkan pemerintah ya. Hal tersebut kan berarti kan jatuhnya itu keputusan tata usaha negara. Nah, yang berwenang dalam menyelesaikan perkara tata usaha negara itu kan pengadilan tata usaha negara. Dengerin.

Teman-teman berdua, gaya hidup modern zaman sekarang itu bikin banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam duduk di depan meja kerja. Kalau aku di meja sini ya, meja mixer. Meski terlihat sepele, ternyata kebiasaan duduk lama dapat berdampak besar terhadap kesehatan tubuh kamu maupun mental kamu. Mulai dari metabolisme yang melambat, kenaikan berat badan, nyeri punggung, sampai kekakuan sendi. Bahkan efek duduk seharian gak hanya menimbulkan rasa gak nyaman sementara, dalam jangka panjang kondisi ini ternyata dapat mempengaruhi kualitas hidup kamu dan meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan. Dikutip dari Medical Daily, ya, ketika tubuh berada dalam posisi duduk dalam waktu lama, berbagai proses dalam tubuh mulai melambat. Salah satu perubahan paling jelas adalah metabolisme tubuh yang menurun. Kondisi ini bikin tubuh kamu membakar kalori lebih sedikit sehingga kelebihan energi lebih mudah disimpan menjadi lemak. Di saat yang sama, otot-otot yang jarang digunakan perlahan mulai melemah, terutama otot inti tubuh, punggung, dan bagian bawah tubuh. Sirkulasi darah kamu juga menjadi kurang optimal yang dapat memicu rasa lelah dan gak nyaman selama beraktivitas. Ya kalau bisa sih ya, dalam 1 jam itu kamu berdiri 10 menit atau 5 menit stretching kanan kiri, kanan jalan mondar-mandir, gak ada masalah ya, biar sehat tubuh kamu.

0: Woi, teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar nggak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Lagi di
0: kamu nanya kita jawab.
1: Kita berdua muncul lagi nemenin pagi kamu dengan pertanyaan-pertanyaan random dari teman Pro 2.
0: Kira-kira ada pertanyaan apa hari ini? Yuk silahkan sesuai antrian apa pertanyaannya, siapa yang bertanya, dan kita akan coba untuk tidak menjawab.
1: Menjawab dong.
0: Jawab, oke.
1: Kan udah nanya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama.
2: Oke, untuk pertanyaan pertama ada dari Derry yang ada di Tembalang. Dia nanya nih, gimana ya menaklukkan dosen? Kayak mana? Kok susah banget ACC ini? Perlu diapain gitu, Kak?
0: Oke, Derry di Tembalang.
2: Ya.
0: Derry di Tembalang, ini adalah pertanyaan pertama dan satu-satunya karena cuma satu pertanyaan.
2: Iya,
0: kan?
2: Benar.
0: Gimana? Cara menaklukkan dosen mungkin Devi lebih relate ya, karena lebih sering ketemu dosen. Aku tiap makan siang ketemu kamu sama dosen?
1: Enggak, aku virtual dulu.
0: Oke. Gimana cara menaklukkan dosen, Devina?
1: Cara menaklukkan dosen ya, ini bawain apa yang dia suka.
0: Wow.
1: Misal ada dosennya cinta nih, dia bilang dosennya cinta ini suka banget anggrek.
0: Oke.
1: Sekebon-kebon anggreknya dibawain sama teman-temannya cinta ke rumah dosennya cinta.
0: Oke.
1: Itu, jadi bawain yang dia suka. Misal suka kopi, dan kopinya spesifik di satu merek, ya udah bawain itu. Jangan pengennya kopi A, kamu bawainnya kopi C gitu, jangan.
0: Tapi apakah itu nanti ketika ada temuan KPK disebut dengan kolusi?
1: Bukan,
0: nepotisme?
1: Itu, bukan, gratifikasi.
0: Gravitasi. Itu bagaimana nanti kalau ada temuan?
1: Itu gak apa-apa, karena dosen itu kan bisa ngeles. Loh, itu kan mahasiswa saya, mau lulus apa enggak gitu.
0: Oh, itu bukan ngeles, itu ngaku namanya.
1: Oh, iya.
0: Bener. Jadi itu cara menaklukkan dosen seperti itu.
1: Jadi turuti apa yang dia suka. Apa yang beliau suka. Apa yang beliau kehendaki gitu.
0: Oke, kalau aku beda.
1: Apa tuh?
0: Cara menaklukkan dosen versi aku adalah, kamu follow Instagramnya. Kamu komen semua yang dia posting. Kamu like semua yang dia story-in. Kamu pokoknya tunjukkan dan kamu ngomong yang baik-baik.
1: Kamu misalkan tahu
0: dia,
1: gak?
0: Misalkan dia posting nih ya, dia posting lagi, wah ini muka bantal saya gitu, misalkan dosennya kan. Dijawab, ah ibu muka bantal dari mana bu, cantik gini, emang dari bayi udah cantik ya bu ya.
1: Tapi masalahnya gitu. Dosen itu aktif terakhir tahun 2021 Instagramnya.
0: Oh! Ini tak kasat mata. Di Instagram maksudnya gak?
1: Iya. Jadi dia upload foto buka bantal itu dipostingnya 2021.
0: Ya udah.
1: Kamu komen 2024 ya telat.
0: It's okay. 2021 kan berarti kan paling atas buat dia kan.
1: Oh iya benar.
0: Ya kan. Di komen aja tuh ke bawah 2021 dia sampai juga, 93.
1: Dia juga udah lupa kali postingan kapan dia terakhir ini. Password Instagramnya juga lupa kayak gitu.
0: Gak mungkin dosanya. Orang dosanya tuh masih selalu lihat story aku. Jadi dia punya Instagram buat kepoin yang lain, buat kepoin mahasiswanya.
1: Versi era media sosial.
0: Iya.
1: Ya, jadi pendekatannya bisa dengan cara macam-macam nih, teman berdua, Derry ya. Jadi janganlah kamu jadikan alasan untuk nggak bertemu-temu dengan dosen kamu karena dosen kamu sulit, jangan.
0: Jangan. Justru
1: kamu yang sulit.
0: Iya, kamu tuh jangan kesulitan pangan gitu loh. Kamu tuh harus semangat makan yang banyak, bersemangat untuk bisa terus menggapai si dosen.
1: Betul. Ya kan? Sesusah apapun pasti dosen itu bakalan bisa kamu taklukkan.
0: Tergantung tadi pendekatan mana yang kamu pilih, yang versi Devina atau versi Aris Ardian, silahkan. Karena kedua-duanya memang tidak begitu terpercaya ya. Tapi silahkan dicoba. Silakan.
1: Silakan dicoba dan semoga kuliah kamu lancar sampai titik darah penghabisan sampai akhirnya kamu dinyatakan lulus.
0: Oke. Okay.
1: Oleh Bapak Ibu dosen.
0: Kita berdoa akan bantu doa semoga sebelum kamu lulus dosennya pindah ke kampus lain.
1: Kamu susah dong, ulang lagi dari awal. Ya udah gitu dulu ya Derry ya. Semoga menjawab dan tercerahkan.
0: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

105,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Keseruan Pro 2 masih lanjut sampai tengah malam nanti, tapi gak bareng Vian ya, karena sore malam ini bakal ditemenin sama Jeffrey Araska. Fitra, ciao, see you. Sore cerianya udahan dulu ya.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska. Info Pro 2. Informasi pertama, teman Pro 2, sejumlah menteri bidang ekonomi mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore, 18 Mei 2026. Kehadiran para pejabat tersebut memunculkan spekulasi adanya pembahasan terkait pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi nasional. Berdasarkan pantauan rri.co.id, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjadi pejabat pertama yang tiba di Kompleks Istana. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto tiba sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2. Sebanyak 345 calon jemaah haji Kabupaten Purworejo yang tergabung dalam kloter 24 resmi diberangkatkan menuju Embarkasi Yogyakarta International Airport. Pemberangkatan dilaksanakan pada Senin 18 Mei 2026. Pelepasan berlangsung khidmat di Pendopo Kabupaten Purworejo. Jemaah dilepas diiringi dengan doa dan harapan dari keluarga yang mengantar keberangkatan. Info Pro 2. Dan informasi terakhir, teman Pro 2, EVOS Define memastikan tiket ke Grand Final Free Fire World Series Southeast Asia 2026 Spring. Onyx gagal lolos ke final, sedangkan Shadow Esports terdegradasi ke kompetisi domestik. Babak penentuan FFWS Southeast Asia 2026 Spring itu berlangsung secara daring pada 15 sampai 17 Mei 2026 dan 6 tiket terakhir Grand Final diperebutkan oleh seluruh tim peserta secara ketat. Info Pro 2. Teman Pro 2, habis ini kita bakal gabung Pro 2 FM Jakarta buat ngobrol bareng Varelio di Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Music Live Chat bareng sama gue Edi Taman nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung, kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Pertama kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang.
1: Banyak.
0: Dan juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener. EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP pertama ya,
1: pertama,
0: akhirnya ya. Bener. Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah ada
0: EP ya. Iya kan satu, yang satu single. apa judulnya?
1: Sepakat berpisah.
0: Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari?
1: Asli dari Makassar.
0: Makassar?
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa Coto Makassarnya nih?
1: Boleh dong, boleh.
0: Coto Makassar, itu the best makanannya ya kan?
1: Udah coba?
0: Apa?
1: Sering?
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh,
0: gitu
1: iya.
0: Kan? Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
1: Coba.
0: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yeah. Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, yeah, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Yeah.
0: Tapi lo ada enggak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta tuh sih?
1: Alhamdulillah enggak, karena
0: enggak ada, ya?
1: Sebelum benar-benar stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya.
0: I see.
1: Enggak lah.
0: Iya, enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Ya. Oh iya, iya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya kan? Sudah terbiasa dengan
1: ya,
0: keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran. Berarti apa? Maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang... Pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Itu yang dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Ya?
0: Benar. Emang berarti ya era-era itu.
1: Bieber's.
0: Iya, era itu emang ya dia masih lucu-lucunya.
1: Yeah.
0: Kan?
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget lo nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Seneng lah.
0: Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu.
0: Bener.
1: Tetap
0: ya.
1: Keren dia.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
0: Kan? Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Ayo sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Ngomong, tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Oke.
1: Cuman dengan berjalannya waktu karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu.
0: Iya.
1: Benar
0: sih. Benar. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
1: beda deg-degan
0: mana?
1: Beda lah.
0: Beda ya waktu bedanya?
1: Beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya?
0: Iya, gitu ada.
1: Walaupun, aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi
0: benar.
1: Harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
0: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah ya. Sebenarnya karena ya hobi, suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil.
1: Yeah.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: Buat EP? Seisi Dunia Cemburu. Seisi dunia.
0: Alright, Seisi Dunia Cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
0: Nama EP-nya, betul.
1: Seisi Dunia Cemburu.
0: Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Varelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman. Jadi pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang sempat berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya dilanjutkan salah disudahi perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
0: Lumayan, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata oh ini loh. Rasanya syuting film. Mm-mm. Dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan.
1: Ada jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong,
1: ada Tisa Biani,
0: Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Dan mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke ini
0: langsung ya. Tak langsung gas. Tak langsung gas.
1: Sejam berapa sin doang.
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Sekitar 3 bulan, ya? Bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Benar. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini atau
1: EP kalau jadi gini. Yang kita buat seisi dunia cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya seisi dunia cemburu nih.
1: Iya.
0: Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya.
0: Ada 4. Ada 6 lagu. Kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Okay. Satunya lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu.
0: Apa tuh kesalahan terbesar? Benar-benar berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Benar.
0: Benar dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan. Oke. Ada fase butterfly eranya gitu kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga ya.
1: Iya.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya itu Seisi Dunia Cemburu.
0: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang ya judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah ya, lagu jagoannya Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip gitu ya, kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang seisi dunia cemburu gitu. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya, sama-sama cerita cinta.
1: Iya. Sama pasangan kita.
0: Oh, pasangan kita gitu. Ya.
1: Jadi kita berdua nih misalnya dengan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke.
1: Bisa juga untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya.
1: General
0: ya, enggak
1: di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat sesi dunia cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena
0: akhirnya
1: ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Garit. Oke. Makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat gitu kan. Ternyata adalah kita buat seisi dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu gitu kan. Oke.
1: Kita berdua.
0: Iya benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Iya. Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording.
0: Okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama yang tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini? Oh, oke, okay, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyaklah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1 2 3 sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar oke, okay, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke, okay. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu
1: ya.
0: Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Iya. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat kayak.
0: Atau sisanya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, benar-benar. Wah, seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
1: Iya.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Iya.
0: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Ya.
1: Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih hubungan gue nih gue bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, gitu. Iya benar-benar.
1: Berarti pokoknya hubungan gue nih lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Oh, benar. Iya, di mana ada
1: lah.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Fase-fase bucin. Benar-benar. Tapi ada enggak sih kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya saya mau minta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih, gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, okay, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu okay. Sih.
0: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke satu atau dua gitu kan. Tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar. Itu sih
0: Paling simple ya.
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya. Karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2. Kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Farelio dan pasangannya?
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Farelio dengan Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Go.

0: MLC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Bener-bener, tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah, ini lagu romantis sih. Romantis sih, bener-bener. Tapi menurut Aurelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, bener-bener
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, pokoknya, bener sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love, mm-mm, atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya, mewakili kalian lah.
0: Bener-bener. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka, apa jadi iya, milik mereka milik aja berdua, gitu iya. Kan. Berdua kayak langit cuek.
1: Iya. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu.
1: Betul.
0: Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, mm-hmm. Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Okay. Ada Astaga, mm-hmm. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh.
1: Alright.
0: Oke, kita ngomongin sedikit ya, satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan. Yeah. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan?
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, mm-hmm. Tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik itu ada. Cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya. Masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Ah, itu dia. Alright, next. Kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. Kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Kayaknya. Oh, Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke.
1: Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya, bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak apa nih tandanya nih?
0: Betul. Iya, gitu. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan
0: nih?
1: Jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu.
0: Oh.
1: Maukah kamu menerima hidupku
0: okay.
1: Di hidupmu.
0: Oke, okay, berarti kayak apa ya?
1: Jadinya PDKT ya? Jalanin hubungan sama gue nih.
0: Oh,
1: gue pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Oke. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti?
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga yang update nih.
0: Oke. Okay. Ini berarti
1: udah.
0: lagi menggebu-gebunya
1: udah
0: ya.
1: Nih. Ini
0: oh,
1: udah
0: yeah.
1: nih.
0: Oke, okay, udah ketemu nih.
1: Udah ketemu nih.
0: Iya.
1: Dia okay. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Okay. Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Oh, gitu. Wow. Gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah
1: kayak,
0: ya.
1: Lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh kok makin cinta dia gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, okay, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Oke. Next berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
1: apa? Sebenarnya ini nyambung enggak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Oke.
1: Benar-benar. Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu sampai akhirnya kita di apa ya? Udahlah si perempuan ini nggak mau sama kita gitu.
0: Oh,
1: Alright. Jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan ya?
1: Dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Karena dia
0: oh wow, oke. Okay. Ya, sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
1: Ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah
1: ada,
0: atau
1: iya.
0: Salah menafsirkan sesuatu
1: iya,
0: gitu
1: makanya,
0: kan.
1: Ya cukup kesalahan terbesar lah.
0: Iya ya, udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright. Oke. Okay. Udah ya berarti itu ya,
1: iya.
0: Itu keenam EP-nya yang
1: iya.
0: Sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta.
1: Iya,
0: alright. Oke, okay. Sekarang gue mau ngajak Parelio buat okay. Main games.
1: Oke. Okay.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
1: Rapid question.
0: Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat deh.
1: Secara cepat.
0: Oh, okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay.
0: Apa? Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah?
0: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang okay. Buat dijawab kok. Yes. Alright, kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farelio. Alright. Pertanyaan pertama.
1: Ya.
0: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Apa ya banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, gak apa-apa. Kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya... Paling
0: apa ya? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
1: Oh
0: iya.
1: Alright, ya paling mungkin balap motor.
0: Oh, balap motor. Alright. Okay.
1: Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif. Suka wow, motor sama mobil yeah. Pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kan.
0: Oh iya. Wow. Kenapa? Apa ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja maksudnya. Ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
0: Iya sih. Iya kan. Kayak enggak kepikiran apa apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang senang aja gitu kan.
1: Enggak
0: stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil
0: pengen ini. Ya gitu kan. Minta ke orang tua kan gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duitnya. Alright, iya sih. Memang masa kecil tuh pasti selalu indah gitu kan. Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misalnya lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy lagi.
1: Ya pasti
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke.
1: Okay. Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Yeah. Itu sering.
1: Sering. Karena iya, enggak tahu ya dari kecil suka banget naik motor.
0: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor gitu.
0: Wow.
1: Suka.
0: Tapi emang seru sih. Motoran tuh seru.
1: Seru.
0: Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih.
0: Heeh.
1: Dan itu hampir 100 terus tuh.
0: Heeh.
1: Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatan cukup cepat lah ya.
1: Cepat, iya.
0: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu juga, lumayan.
0: Iya.
1: Mandi keringat.
0: Iya sih, benar pergi siang-siang
1: pas
0: gitu kan.
1: Jalan,
0: pas berhenti.
1: Pas berhenti mau. Ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
1: hati-hati,
0: motor, mobil, hati-hati gitu ya.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis. Serius? Wow. Apa? Pengen jadi jujur, musisi atau pemain film atau apa sih?
1: Penyanyi. Iya, jujur.
0: Wow. Jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya, kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah gak mikir, artis gak nih? Mungkin nyanyi hobi ya. Main musik hobi gitu. Udah. Apapun. Awalnya papa udah jangan musik, kamu usaha aja, jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah, kuliah di Makassar. Mm-hmm. Nah, ketemulah sama orang lah,
0: okay,
1: yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya, gimana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Yeah, sampai tuh emang
0: jalannya gitu kan.
1: Mm-hmm. Gas ya, udah gas sampai sekarang lah.
0: Wow, bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena yeah, mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya
0: yeah, yeah, kan?
1: Iya
0: yeah,
1: benar.
0: Benar kan? Gokil-gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya, mm-hmm, bareng usaha juga, yes, semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya, yeah,
1: harus
0: handle bisa aja gitu kan. Benar-benar gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat, yes, buat semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mm-hmm, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu
0: ke
1: deh.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa nanti.
0: Penasaran ya ke depannya iya, gimana ya?
1: Jadi kalau, oh nanti gue kayak gini, berarti okay, harus kayak gini.
0: Ah, iya bener. Oh, apa nanti kayak gini. Jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya, iya. Bener-bener. Banyak iya sih kalau kita sih bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak usah kita lakuin.
1: Iya.
0: Gitu kan? Bener.
1: Oh, gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Bener. Simple. Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana? Lagi apa
1: yeah,
0: hari ini 5 tahun yang akan datang. Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi.
0: Manifestasi, oh, kita ya, manifestasi.
1: Ya, oke. Okay. 5 tahun.
0: Yes.
1: Farel 18 mm-hmm Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage gede.
0: Eish. Oke. Okay.
1: Bernyanyi mm-hmm bersama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya ratusan ribu lah.
0: Mm-mm.
1: Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak yes ada tidak ada kekacauan.
0: Mm-hmm.
1: Semua orang happy.
0: Yes.
1: Keluarga aku happy,
0: semuanya. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika yeah mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan yeah lagu kita, relate yeah gitu ya.
1: Itu sangat, itu sih feelnya
0: yeah
1: di situ.
0: Benar-benar. Ah. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya,
0: mm-hmm,
1: tapi ketika ada orang kula lagi, eh lu hafal lagu gua?
0: Itu kayak Iya, paham. Iya sih, gokil sih. Benar. Kita ya sangat bersyukur ya, lah
1: karena
0: ya.
1: Karena karya kita kan.
0: Benar. Benar kayak kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh
0: betul
1: pikiran yang wow.
0: Betul, benar. Ya, jadi payahnya kita iya harus tidurnya lebih dikit iya sampai malam, bahkan sampai pagi kan,
1: iya
0: ya kan?
1: Ya, terbarukan dengan itu.
0: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita iya aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Nah, itu dia. Ya, semoga nanti keinginan Varelio bisa terwujud ya. Semoga
1: amin
0: kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu Varelio.
1: Amin.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright. Kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farel Yo seisi dunia cemburu gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, ada enggak sih pesan-pesan atau yang pengin disampaikan ke teman pro 2 seluruh Indonesia nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh, berarti DP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ada juga yang universal.
0: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Yeah,
0: dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Ih, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Karena
0: ya, berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue.
1: Gak semua
0: orang bisa.
1: Ya
0: kan?
1: Benar
0: kan? Yeah. Tapi kalau ada gak sih tips dari lo buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak nanti takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya nggak mungkin.
0: Okay.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Okay.
1: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gitu, gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa. Emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus bisa.
0: Selama ada kemauan pasti bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul-betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya. Ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu gitu kan, sesuai apa yang lo rasain.
1: Usaha dulu lah.
0: Bener.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Bener. Yang penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia.
1: Alright. Jangan bohong-bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih, untuk EP seisi dunia cemburu nih, kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna.
0: Mm-mm.
1: Putih.
0: Okay.
1: Merah marun.
0: Okay.
1: Sama hitam.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih, karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan salah juga. Merah itu apa ya, warna tegas sekali.
0: Okay.
1: Kalau hitam bold gitu, lebih kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu. Alright.
0: Ya,
1: itu warna aku sih.
0: Okay. Yang ngegambarin banget ya.
1: Gokil.
0: Itu dia. Dan untuk MV, udah ada musik video visualizer atau?
1: Musik video ada yang kita buat seisi dunia cemburu itu.
0: Udah bisa ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio.
0: Farelio, dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Okay.
1: Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan nggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu aja ya. Benar-benar.
1: Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar, dimaksudkan
1: dengan lagu itu.
0: Yes, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti paham. Even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya,
1: dari orang tuanya
0: yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti gitu, tahu.
0: Kan? Benar. Alright, itu dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farel Yo.
1: Terima kasih banyak semuanya.
0: Sukses terus buat EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang nggak pengen ketinggalan update-nya Farelio, bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong. Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright. Yeah. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di semua DSP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media.
1: Terutama,
0: nah itu dia. Lokasi tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Asik. Bener. Okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2
0: Jakarta. Betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
1: Yes.
0: Kita apa EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: seisi dunia cemburu. Mamet, mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyak ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio. Terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Yes. Bye-bye. Bye bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dilanjut lagi teman Pro 2 sama Jeffrey Araska, tapi kali ini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Jeffrey, udah lama banget gak nemenin kamu ya di Jaga Malam, jadi aku bakal nemenin kamu nih dari jam 8 ini sampai nanti jam 12. Kita seru-seruan bareng, galau-galauan bareng, nanti juga aku bakal ngobrol sama seseorang juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Piala Dunia makin deket nih teman Pro 2. Dan biasanya nih menjelang Piala Dunia itu udah banyak banget yang membahas prediksi-prediksi. Jadi gak cuman di podcast-podcast, kadang udah banyak banget yang bermunculan. Di beberapa tahun yang lalu juga sempat ada ini yang ngeprediksi itu, biasanya kayak ada Gurita waktu itu pernah viral juga yang ngeprediksi bakal tim mana nih yang bakal menang gitu ya. Tapi kali ini yang bikin heboh bukan Gurita lagi, bukan penyiarnya RRI yang siaran di Gila Bola. Ada aku sama Faris sama Gigi ya. Bukan, tapi kali ini ada AI Supercomputer Opta yang ngerilis prediksi negara paling berpeluang juara dunia di Piala Dunia 2026 nanti. Nah, yang menarik ini ternyata bukan Argentina sama Perancis yang diprediksi bakal juara, tapi ini Spanyol teman berdua yang justru jadi tim dengan peluang terbesar buat angkat trofi Piala Dunia nanti dengan presentasi sekitar 16% nih teman berdua. Habis itu padahal nih ya, Argentina tuh kan juara bertahan gitu ya. Sementara ini Perancis ini udah dua kali masuk ke final di dua edisi sebelumnya. Tapi ya Spanyol emang lebih difavoritin nih. Selain Spanyol, negara lain yang masuk daftar favorit ada Inggris, ada Portugal, ada Brazil, Jerman, Belanda, sampai juga ada Norwegia. Nah, di Piala Dunia nanti ini bakal mulai di tanggal 12 Juni dan digelar di tiga negara sekaligus. Nah, dulu kan pernah di dua negara ya, Korea sama Jepang kalau nggak salah. Kalau ini tiga, ini di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Terus turnamen ini juga jadi lebih besar lagi soalnya diikutin sama 48 negara teman Pro 2. Ini rekor paling banyak pesertanya. Tapi yang namanya prediksi AI, kadang akurat, kadang malah bikin fansnya tuh debat, saling debat gitu ya, mana yang lebih jago, mana yang lebih difavoritin juara. Tapi ya kita lihat aja nanti di Piala Dunia gimana nih hasilnya, siapakah yang menang, apakah benar Spanyol, apa ada favorit lainnya.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, ini malam ini aku mau ngomongin soal ada nih program seru di USM, Universitas Semarang. Ini ada namanya Campus Experience Challenge. Jadi program ini tuh sebenarnya kayak kasih kesempatan mahasiswa ya gitu ya, buat ngerasain langsung gimana sih serunya dunia perkuliahan yang lebih dinamis, yang kreatif juga, dan pastinya itu juga penuh tantangan nih. Nah, yang bikin makin spesial ini aku malam ini gak sendirian, teman Pro 2 udah hadir juga bareng aku. Ada Dr. Anitri Adrianto, SEMM. Beliau ini dosen Fakultas Ekonomi yang kasih bakal sharing ke kita semua, teman Pro 2 ya, insight-insight yang menarik tentang gimana sih program ini sebenarnya, kenapa ini program itu bisa jadi pengalaman berharga mungkin ya buat pengembangan skill sama mindset siswa dan mahasiswa nantinya. Jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang berbagai hal, mulai dari program terbaru di kampus USM sendiri, terus tujuan kegiatan ini tuh apa, sampai gimana sih Campus Experience Challenge ini tuh kebantu mahasiswa biar buat ngehadepin dunia kerja yang menuntut kreativitas juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, dan tadi udah aku spill, aku mau ngomongin soal program di Universitas Semarang, ini namanya Campus Experience Challenge. Dan aku udah gak sendirian Teman Pro 2, soalnya aku ditemenin sama Dr. Andi Tri Adrianto, SEMM, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Langsung aja aku sapa kali ya. Halo, selamat malam Pak Andi.
1: Selamat malam Mas.
0: Gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Ini ngobrolin soal Campus Experience Challenge. Ini lagi ada program apa sih sebenarnya di kampus USM ini Pak, terkait Campus Experience Challenge ini?
1: Baik, perkenalkan kami dari Fakultas Ekonomi Universitas Semarang yang memiliki 3 prodi yaitu D3 Manajemen Perusahaan, S1 okay. Akuntansi, dan S1 Manajemen. Saat ini kampus kami sedang mendorong beberapa program yang masuk dalam semangat Campus Experience Challenge, okay. Yaitu bagaimana mahasiswa tidak hanya belajar di kelas tetapi juga mendapatkan pengalaman nyata dan menantang selama berada di lingkungan kampus. Adapun program yang akan kami laksanakan seperti program penyusunan proposal kreativitas mahasiswa dan pembuatan konten video dengan nama kegiatan FE Flash Fest 2026.
0: FE Flash 2026. Nah, ini Bapak sendiri memandang konsep Campus Experience Challenge ini tuh kayak gimana nih Pak dalam dunia pendidikan sekarang ini?
1: Iya, baik. Saya memandang bahwa konsep Campus Experience Challenge ini sebagai pendekatan pendidikan yang sangat relevan dengan kondisi saat ini. Dunia kerja dan dunia usaha tidak lagi hanya membutuhkan lulusan yang kuat secara akademik, akan tetapi juga individu yang mampu beradaptasi dan dalam menyelesaikan masalah. Karena itu tentunya pengalaman belajar di kampus ini tidak hanya cukup berpusat pada teori di ruang kelas. Dan mahasiswa perlu diberikan tantangan untuk ruang eksplorasi dan pengalaman langsung agar proses pendidikan ini menjadi lebih hidup dan bermakna.
0: Berarti ini konsep-konsep yang pernah kemarin viral, sempat viral nih di Instagram dan TikTok, college is a scam, ini enggak benar ya?
1: Iya.
0: Pak Andi ya. Jadi college ini kuliah itu bukan scam Teman Pro 2. Kuliah itu benar-benar kalau dimanfaatin dengan benar ya pasti ada manfaatnya. Nah, ini targetnya dari Campus Experience Challenge ini sebenarnya siapa aja nih Pak Andi?
1: Jadi target kami itu yang pertama dari siswa SMA ataupun SMK sekota Semarang ya, yang berminat untuk belajar untuk membuat konten digital ya, dan juga mahasiswa kami yang untuk penyusunan proposal program kreativitas mahasiswa.
0: Jadi emang dibuat untuk siswa yang mungkin mau masuk ke dunia perkuliahan dan juga mahasiswa-mahasiswa biar nanti pas tugas akhir atau skripsi nggak kebingungan ya Pak ya?
1: Iya betul.
0: Bener, langsung aja Teman Pro 2 tuh, Campus Experience Challenge emang kayaknya kamu butuhin banget nih. Terus sebenarnya tuh apa sih tujuan utamanya dari kegiatan ini buat siswa dan juga mahasiswa sendiri?
1: Jadi tujuan utama dari kegiatan Campus Experience Challenge ini adalah memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata dan bermakna bagi mahasiswa. Kampus ingin mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis saja, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu tersebut dalam situasi yang saat ini ada gitu ya.
0: Berarti bukan yang lebih update lagi, dan juga kalau kuliah tuh jangan kuliah pulang aja ya Pak ya.
1: Kupu-kupu.
0: Kalau bisa kuliah nangkring, tapi nangkringnya sambil ngembangin skill nih Teman Pro 2. Nah, ini menurut Pak Andi keterampilan apa sih sebenarnya yang paling berkembang gitu buat diajarkan nanti di Campus Experience Challenge?
1: Iya. Menurut saya sih keterampilan yang paling berkembang melalui Campus Experience Challenge ini khususnya dalam pembuatan konten video dan program kreatif mahasiswa, tentunya adalah kemampuan mahasiswa atau siswa ini untuk kreativitas dan memiliki komunikasi digital. Saat ini mahasiswa dituntut tidak hanya mampu memiliki ide saja, tetapi juga mampu mengemas dan menyampaikan ide tersebut secara menarik. Dan tentunya dengan perkembangan media digital, dari situ muncul kemampuan untuk mereka itu memikirkan atau berpikir kreatif ya. Okay. Terus memiliki storytelling dan serta kemampuan memanfaatkan teknologi digital.
0: Oke. Okay. Tadi kan kita juga sempat bilang jangan jadi mahasiswa yang kuliah pulang nih, Pak. Jadi sebenarnya seberapa penting sih pengalaman di luar kelas gitu, Pak, dalam ngebentuk kualitas lulusan di perguruan tinggi nantinya?
1: Iya. Pengalaman ini sangat penting sih. Karena pengalaman di luar kelas ini memiliki peran yang sangat penting sehingga dia bisa membentuk kualitas lulusan perguruan tinggi. Bahkan saat ini keberhasilan lulusan ini tidak hanya ditentukan oleh nilai akademik saja.
0: Okay.
1: Tetapi juga oleh kemampuan mereka beradaptasi, memiliki pengalaman organisasi, komunikasinya, dan kemampuan untuk menghadapi situasi nyata.
0: Oke. Okay. Jadi di dunia kerja pun juga yang dinilai pun bukan hanya nilai akademik aja ya, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi emang soft skill, pengalaman, kalau bahkan di beberapa perusahaan nyari kerjaan juga carinya pengalaman sih, Pak.
1: Pengalaman, bener-bener. Iya, betul.
0: Oke, Pak Andi, abis ini kita lanjut lagi, kita jeda dulu sebentar ya, satu lagu. Jangan kemana-mana, teman-teman, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Lanjut lagi ngobrol bareng sama Pak Andi, ini dosen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, dan ngobrolin soal Campus Experience Challenge. Lanjut lagi Pak Andi.
1: Iya.
0: Oke. Ini di Campus Experience Challenge sendiri, ini gimana sih program ini tuh kayak ngebantu mahasiswa sama siswa nanti buat ngehadapin dunia kerja dan persaingan global nih?
1: Baik, program seperti Campus Experience Challenge ini tentunya membantu mahasiswa atau siswa dalam menghadapi dunia kerja dan tentunya persaingan global yang saat ini kita tahu ya. Dan biasanya dan ini membiasakan mereka untuk menghadapi tantangan yang lebih nyata sejak mereka masih di bangku kuliah. Karena di era globalisasi saat ini, dunia kerja ini membutuhkan lulusan yang memiliki kombinasi antara kompetensi dan kemampuan teknologi, okay, sekaligus kreativitas. Melalui program ini, tentunya mahasiswa ini dilatih untuk lebih aktif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global.
0: Berarti nanti di Campus Experience Challenge ini ada prakteknya langsung nih Pak? Ya?
1: Ada, nanti ada apa namanya workshop tentang bagaimana membuat konten video yang menarik, tentunya dengan visual atau komunikasi yang lebih efektif.
0: Oke. Okay.
1: Terus untuk pembuatan program kreativitas mahasiswa nanti juga ada workshop yang nanti dipandu oleh tim reviewer,
0: okay,
1: yang memang sudah pakar di dalam pemanduan program kreativitas mahasiswa ini.
0: Jadi emang Campus Experience Challenge ini emang dibuat emang buat buat mahasiswa sama siswa ini ngerti dunia kerja gimana ya Pak?
1: Iya
0: ya?
1: Betul.
0: Nah, ini kan menurut Pak Andi sendiri nih, mahasiswa sama siswa di zaman sekarang ini udah cukup aktif sama percaya diri belum sih buat ngikutin berbagai challenge atau kegiatan pengembangan diri?
1: Iya Mas, menurut saya mahasiswa atau siswa saat ini nih sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk aktif dan percaya diri,
0: okay,
1: dalam mengikuti berbagai challenge ya. Khususnya dalam pembuatan konten video dan program kreativitas mahasiswa. Karena generasi mahasiswa atau siswa ini saat ini tumbuh di era digital, sehingga mereka relatif lebih akrab dengan teknologi, media sosial, dan pola komunikasi yang kreatif. Tentunya hal ini terlihat dari semakin banyak mahasiswa yang mulai berani membuat konten seperti konten edukasi, video kreatif, promosi kegiatan kampus, hingga mengikuti kompetisi berbasis digital. Mereka memiliki ide-ide yang sangat segar dan kreativitas yang sangat tinggi.
0: Oke, ini kan katanya tadi nggak cuma teori, ada prakteknya juga. Bisa di-spill nggak nih Pak? Nanti prakteknya apa aja nih Pak kira-kira?
1: Nanti
0: disuruh bikin konten seperti apa nih Pak?
1: Jadi nanti prakteknya nanti dipandu langsung oleh narasumber kita dari dosen ilmu komunikasi.
0: Oke.
1: Okay. Nanti ada beberapa spot yang nanti adik-adik siswa ini bisa apa namanya untuk membuat konten. Nanti akan dipandu oleh panitia spot-spot mana yang relatif menarik untuk kita bikin konten.
0: Jadi emang langsung dikasih tugas nanti teman Pro 2 ya. Tapi gak apa-apa, tugas ini kayaknya seru banget soalnya bikin konten nih teman Pro 2. Dan ini menurut Pak Andi sendiri, kegiatan kayak gini tuh bisa ningkatin kemampuan kepemimpinan juga sama kerjasama tim gak sih sebenarnya?
1: Jadi kegiatan seperti ini, pembuatan konten video dan program kreativitas mahasiswa ini sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan kerjasama tim. Justru melalui kegiatan yang bersifat kolaboratif seperti ini, mahasiswa tentunya belajar langsung bagaimana bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Sehingga karena dunia kerja saat ini kan sangat membutuhkan individu yang mampu bekerja dalam tim ya, sekaligus memiliki jiwa kepemimpinan yang tentunya kepemimpinan yang lebih baik ya.
0: Oke. Okay.
1: Oleh karena itu tentu kegiatan kreatif seperti ini menjadi media pembelajaran yang sangat baik untuk membentuk karakter dan kemampuan sosial mahasiswa atau siswa yang mengikuti acara tersebut.
0: Berarti emang tugas-tugasnya nanti pun bukan tugas individu ya, lebih ke tim ya Pak ya?
1: Iya betul.
0: Nah ini aku balik lagi nih Pak ke tadi kita masalah kuliah pulang nih Pak. Ini sebenarnya gimana sih caranya siswa sama mahasiswa ini nyeimbangin antara akademik dan juga aktivitas pengembangan diri di luar kelas gitu Pak?
1: Iya, menyeimbangkan antara akademik dan aktivitas pengembangan diri di kampus ini membutuhkan kemampuan manajemen waktu,
0: okay,
1: disiplin, dan kemampuan untuk menentukan prioritas.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mahasiswa atau siswa ini perlu memahami bahwa keduanya bukan hal yang saling bertentangan ya, tetapi justru saling melengkapi dalam proses pembentukan kualitas diri. Jadi menurut saya mahasiswa dan siswa ini yang mampu menyeimbangkan akademik dan pengembangan diri biasanya akan memiliki keunggulan lebih, sehingga mereka tidak hanya unggul dalam teori tetapi juga matang dalam pengalaman.
0: Jadi emang kuncinya di manajemen waktu ya Pak.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya betul.
0: Kalau nggak pinter-pinter cari waktu ya, ya itu kuliah pulang ya Pak ya. Dan cuma dapetnya teori aja, prakteknya nggak dapet teman berdua. Terus ini sebenarnya dari Campus Experience Challenge sendiri, dampak kegiatan kayak gini tuh ke kreativitas siswa dan mahasiswa dan inovasinya tuh gimana nih Pak dampaknya?
1: Ya baik, kegiatan seperti pembuatan konten, video, dan program kreativitas mahasiswa ini tentu memiliki dampak yang sangat besar ya terhadap perkembangan kreativitas dan inovasi mahasiswa. Kegiatan ini tuh memberikan ruang bagi peserta untuk berpikir lebih terbuka,
0: okay,
1: berani mencoba, dan berani untuk mengeluarkan ide-ide baru.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga bagi mahasiswa maupun siswa SMA atau SMK, tentunya pengalaman seperti ini juga penting untuk membentuk pola pikir yang adaptif terhadap perubahan dunia digital dan industri kreatif yang terus berkembang.
0: Iya, mana di sekarang itu era digital tuh dinamis banget ya Pak ya.
1: Iya betul.
0: Jadi emang bisa bikin mengasah kemampuan mungkin ya.
1: Iya.
0: Dalam menghadapi segala rintangan yang semakin kesini tuh semakin dinamis. Habis ini kita lanjut lagi Pak Andi. Kita jeda lagi satu lagu. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap dijaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Masih lanjut lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam bareng aku Jeffrey Araska dan juga Pak Andi Tri Adrianto. Masih lanjut ya Pak ya ngobrolin Campus Experience Challenge. Ini di Universitas Semarang, ini gimana sih Fakultas Ekonomi itu ngedukung mahasiswanya biar aktif lagi ngikutin program pengembangan diri?
1: Jadi Fakultas Ekonomi ini mendukung mahasiswa untuk tetap aktif mengikuti program pengembangan diri dengan menciptakan lingkungan akademik yang tidak hanya fokus pada pembelajaran di kelas, tapi juga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berkembang melalui berbagai kegiatan kreatif. Sehingga menurut saya dukungan fakultas sangat penting karena mahasiswa membutuhkan ruang, arahan, dan kesempatan untuk terus berkembang. Ketika kampus mampu menjadi ekosistem yang suportif, tentunya mahasiswa akan lebih percaya diri untuk aktif, kreatif, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja maupun persaingan global.
0: Jadi emang mahasiswa ini banyak, perlunya itu banyak, dan kampus sendiri juga di Fakultas Ekonominya sendiri juga memfasilitasi nih biar ekosistem di kampusnya juga terbangun ya berarti Pak.
1: Iya betul.
0: Nah ini pesan dari Pak Adi sendiri nih buat mahasiswa yang mungkin, ya gak mahasiswa aja sih, mungkin siswa dan mahasiswa yang masih ragu mungkin ya buat coba tantangan baru di lingkungan kampus, itu apa nih Pak?
1: Pesan. Jadi baik, pesan saya kepada mahasiswa atau siswa yang masih ragu ya, jangan takut untuk memulai ya. Jadi setiap pengalaman besar ini selalu diawali dari langkah yang kecil dan keberanian untuk mencoba. Kampus ini merupakan tempat terbaik untuk belajar, bereksperimen, bahkan melakukan kesalahan. Jadi sebagai bagian dari proses berkembang. Melalui kegiatan seperti pembuatan konten video dan program kreativitas mahasiswa, akan mendapatkan banyak pengalaman yang tidak selalu diperoleh di ruang kelas. Jadi dari situ mahasiswa belajar tentang kepemimpinan, komunikasi, kerjasama tim, hingga bagaimana menghadapi tekanan dan menyelesaikan masalah. Jadi pesan saya, jangan takut gagal karena kegagalan seringkali menjadi bagian dari proses menuju keberhasilan.
0: Bener banget. Jadi emang ya jangan takut gagal, coba dulu aja, dipelajarin lagi ya Pak ya.
1: Iya betul.
0: Salah itu proses Pak, bener.
1: Kalau nah, salah ya namanya mahasiswa.
0: Kalau gak salah jadi dosen ya Pak.
1: Iya, udah lulus sih.
0: Nanti gantiin Pak Andi nih ngajar. Nah ini Pak buat mungkin teman Pro 2 yang kepo pengen daftar gitu di Campus Experience Challenge, ini bisa gimana Pak caranya Pak?
1: Baik, jadi pendaftaran itu kan kami untuk pembukaan konten video itu kami sudah bekerjasama dengan SMA SMK di Kota Semarang, dan nanti dari SMA SMK sekota Semarang ini akan mendapatkan link, yang linknya nanti ada form pendaftaran, dan juga bagi umum tentunya bisa menghubungi kontak person. Kepada kontak personnya adalah Bu Sulistiorini di nomor 0822-4331-4430. Dan juga ada kontak person yang kedua nih, dari Ibu Bonita dari nomor 0857-2760-1547.
0: Oke, itu dia teman Pro 2. Kalau kamu mungkin kepo pengen daftar nih, langsung aja dihubungin di 0822-4331-4430 atau ke nomor 0857-2760-1547. Atau kalau kamu masih kepo lagi, males carinya nih teman Pro 2, di Instagramnya Pro 2 udah aku tag ini Instagramnya Pak Andi ya Pak ya.
1: Iya betul.
0: Langsung aja di DM, kepoin, gimana, tanya-tanya aja. Mau tanya apapun nanti dijawab Pak Andi.
1: Nanti langsung dimentori oleh influencer kami yang ada di universitas ya. Jadi nanti akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, dan juga nanti kita ada lomba juga kan. Nanti ada pemenangnya, tentunya pemenangnya ini akan mendapatkan hadiah yang menurut kami juga sangat besar gitu ya.
0: Tuh teman Pro 2, jadi gak cuma belajar nih teman Pro 2, kamu bisa ngasah skill, Habis itu langsung lomba juga nih, iya, dilombain lomba. Kamu kalau kamu beruntung dan emang kamu jago, kamu bisa menangin hadiahnya. Oke Pak Andi, terima kasih banget nih malam sama-sama. Ini udah ngobrol bareng aku di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan ya sampai ketemu di acaranya nanti Pak.
1: Iya.
0: Boleh tahu acaranya kapan sih Pak sebenarnya Pak?
1: Acaranya di tanggal 9 Juni ya.
0: 9 Juni 2026. Enggak nyampe sebulan lagi nih Pak ya berarti.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, aku langsung daftar kali ya Pak. Siapa tahu aku menang nih Pak. Aku mau membangkitkan jiwa.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.

0: Argentina menguasai bola.
1: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
1: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Udah jam 9 lebih 9 teman pro 2. Dan masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Masih juga ditemenin Jeffrey Araska malam ini, nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti teman pro 2. Dan malam ini kayaknya aku bakal ngebahas satu masalah gitu ya yang mungkin relate banget sama anak muda zaman sekarang. Anak muda kayak aku yang menghadapi hari Senin gitu ya. Aku bakal ngebahas demotivasi nih teman pro 2. Pas banget. Ya hari Senin tuh gak tahu kenapa setiap hari Senin datang gitu ya. Hawanya tuh demotivasi datang terus. Iya gak? Soalnya jujur aja nih ya. Ada fase dimana tuh kita capek gitu ya. Ya tapi bukan capek fisik aja ya. Tapi kayak pikirannya capek. Kadang bangun pagi tuh kayak rasanya males, pengennya tidur lagi lanjut 15 menit lagi. Kadang alarmnya tuh di snus terus teman pro 2, gak mau dimatiin. Mau lanjut tidur terus. Ngerjain sesuatu kayak gak semangat, males banget rasanya. Terus lihat orang lain yang produktif gitu ya, terus update di sosmednya makin overthinking juga jadinya. Dan biasanya ini di fase kayak gini nih, orang itu punya cara masing-masing buat nge-recharge dirinya sendiri. Nih, kalau menurut aku ini ada beberapa cara ya. Ada yang milih rebahan mungkin, atau pergi sendirian, nongkrong sendirian. Ada juga yang sengaja mungkin buat ngilang sebentar dari keramaian, dekem di pojokan gitu ya mungkin ya. Makanya nih malam ini aku bakal ngobrol bareng kamu teman pro 2. Jadi kalau kamu lagi demotivasi, ini me time versi kamu apa? Di Instagramnya pro 2 SMG udah aku taruh di sana pollingnya. Instagramnya pro 2 SMG, pilihannya ini ada. Yang pertama, rebahan sambil scroll HP, scrolling medsos, mau TikTok atau Instagram, apapun itu. Terus di pilihan kedua ada jalan atau nongkrong sendiri, biar kamu tuh fresh teman pro 2. Habis itu yang ketiga adalah dengerin lagu galau, apalagi lagunya itu didengerin pas malam-malam. Dan yang terakhir ini adalah tidur, karena besok masih kerja lagi. Ini masih Senin, besok Selasa. Mana nih teman pro 2 pilihan kamu buat kamu me time ketika kamu lagi dimotivasi? Langsung aja meluncur ke Instagram story-nya @pro2smg.

saya Sutikno SPD selaku sekretaris PSSI Kota Magelang dengan senang sekali dan bangga menyampaikan ucapan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak sekali hiburan, berita, dan termasuk siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Ayo kita ikuti siaran ini ya, jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jaya sepak bola Indonesia.

Sebelum ngomongin soal me time versi masing-masing nih teman berdua ya, aku mau kasih kamu tahu dulu, kasih kamu paham dulu nih, apa demotivasi itu sebenarnya. Jadi buat kamu yang mungkin belum tahu ya, demotivasi itu apa? Demotivasi itu sebenarnya kondisi ketika kamu tuh ketika semangat kamu tiba-tiba turun gitu. Biasanya produktif, ini jadi agak malas gerak. Habis itu yang biasanya semangat ngejar sesuatu gitu ya, ini mendadak rasanya tuh pengen rebahan terus. Kayak aku tadi pagi, udah tahu ini hari Senin, aduh hawanya malas banget, pengen rebahan aja. Dan ini normal banget sebenarnya teman produa ya, dialamin sama anak muda, apalagi kayak aku ini ya. Ini penyebabnya ini macem-macem sebenarnya, bisa gara-gara capek, terus gara-gara burnout mungkin, atau gara-gara overthinking, terlalu banyak tekanan juga, atau bahkan ini kebanyakan sering ngebanding-bandingin diri sendiri sama orang lain di media sosial nih. Itu yang sering banget kejadian. Nah kadang-kadang kita tuh lihat orang lain posting pencapaiannya, terus hidupnya tuh kelihatan seru banget, produktif gitu ya, sukses. Terus tanpa kita sadari nih sebenarnya tuh kayak kita tuh mulai mikir juga, lah kok hidup aku tuh gini-gini aja ya. Padahal tuh kita sebenarnya lihat media sosial itu cuman potongan terbaik dari orang. Ini tuh udah diedit-edit sama orang itu tuh. Makanya penting banget buat punya me time versi sendiri ya. Bukan buat lari dari masalah, tapi buat recharge energi kamu, biar kamu tuh bisa jalan lagi ya walaupun pelan-pelan.

0: di sebuah UFO yang dipenuhi alien.
1: Apakah senjata pemusnah massal kita sudah siap untuk menghancurkan bumi?
2: Belum siap, Komandan. Senjatanya belum jadi.
1: Kalau begitu, kita langsung kirim pasukan nuklir.
2: Tidak perlu, Komandan. Karena saya baru saja menyebarkan satu foto editan AI di internet manusia.
1: Foto apa?
2: Foto AI yang memfitnah kalau warga negara sebelah bilang bahwa masakan negara sini aromanya kayak kaos kaki busuk. Lihat, Komandan, mereka sudah saling menghancurkan sendiri. Kita cuma model hoax.
1: Wah, ternyata manusia lebih ngeri dari kita.
0: Hoax adalah senjata pemusnah massal. Maka saring sebelum sharing. Karena AI ada untuk membantu, bukan untuk menipu.

Aku mau mulai bahas dulu teman pro 2 yang dari yang paling relate sama kita semua nih. Ini ada rebahan sambil scrolling medsos sampai kadang-kadang tuh lupa waktu. Ini mungkin kayaknya tuh kelihatan sederhana aja sih teman pro 2 ya. Tapi jujur, banyak banget orang ini ngelakuin ini nih. Pas orang-orang itu lagi capek mentalnya. Kadang kita tuh cuman gak pengen mikir aja gitu ya, males gitu mikir. Nah, gak pengen ngobrol juga, cuman pengen rebahan sambil lihat video-video yang random aja di TikTok atau di Instagram. Tapi anehnya tuh hal-hal kecil kayak gini tuh kadang sebenarnya cukup banget buat pikiran kita tuh kayak lebih, jadi lebih ringan gitu. Jadi keskip beban-beban kita yang lagi dipikirin tuh keskip gitu. Ya walaupun niatnya cuma 10 menit mungkin, ujung-ujungnya malah 2 jam, 3 jam semalaman. Demotivasinya hilang, tapi malah jadi gak produktif. Tapi ini mungkin cara tubuh kita buat bilang gitu ya, udah dulu lah, istirahat dulu lah, biar gak capek-capek amat gitu.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda FM.
1: Ada salah satu komunitas unik, kayaknya kamu tertarik nyoba kalau misalnya kamu suka sama lukisan, ya kan? Namanya komunitas Pojok Warna Tompro 2. Jadi ini buat mewadahi pelukis dari berbagai aliran yang ada di Kota Semarang. Nah, anggotanya ya udah pasti nih para pelukis dari berbagai aliran. Dalam komunitas itu tuh nanti mereka saling belajar, berkarya, dan bertukar ilmu. Ketua komunitas Pojok Warna ini namanya G. Haryanto. Ini mereka udah ngomong kalau komunitas itu berdiri pada Juli 2022 kemarin. Wah, jadi itu mereka awalnya kayak punya grup WhatsApp gitu. Anggotanya ada banyak nih yang dari Surabaya. Tapi yang niat cuma sedikit. Tapi kalau ada kegiatan, mereka mau datang, kata G. Tompro 2. Nah, G juga udah ngomong ya kalau komunitas yang bermarkas di Jalan Kiai Haji Zainuddin Raya Karangroto Genduk Semarang ini punya pelukis dari berbagai aliran yang ikutan bergabung. Terkadang nih, mereka itu kolaborasi bareng dengan komunitas lain dalam suatu acara. Nah, jadi buat kamu mungkin yang suka ngelukis, kayaknya bisa nih bergabung sama komunitas yang satu ini, Tompro 2. Mereka juga ngelakuin acara kayak skate bareng, dan juga event yang baru aja mereka lakukan adalah kumpul bareng di Pasar Bulu, Kota Semarang. Wah, semangat ya buat komunitas Pojok Warna. Semoga bisa terus berkarya nih untuk Kota Semarang.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: kita kembali lagi di Kamu Nanya Kita Jawab edisi hari ini. Hari ini mungkin teman pro 2 ada yang sibuk, ada yang sibuk banget, atau ada yang lagi gabut nungguin jawaban kita.
1: Nah, siapakah yang kali ini ingin menyampaikan unek-uneknya? Silakan.
2: Ada Derry di dekatnya Tembalang. Aku dapat tawaran kerja yang aku suka banget, tapi di bidang kreatif yang menurut orang tuaku gak menjamin masa depan. Mereka pengennya tuh aku kerja di korporat atau bank biar kelihatan mapan. Aku capek dibandingin sama anak tetangga yang kerjaannya tuh lebih mentereng secara nama. Mending aku nekat ambil jalur yang aku suka tanpa restu, atau ambil yang aman tapi aku jalaninnya setengah hati.
0: Mending ambil yang tanpa restu atau yang setengah hati.
1: Ambil yang tanpa restu atau yang setengah hati. Susah ya. Coba Devina.
0: Kalau menurut aku, kamu ambil yang tanpa restu dulu. Kalau misalnya kamu jalani okay, terus salary-nya juga okay, terus kamu kasih sebagian gaji kamu yang misal 2 digit itu untuk keluarga kamu, pasti keluarga kamu mungkin akan merestui.
1: No, tidak semua keluarga kayak keluarga kamu. Gak, susah ini pilihannya kok.
0: Tapi
1: berat.
0: Ini pekerjaannya yang tanpa restu itu yang apa dulu ya kan? Kita harus lihat. Misal pekerjaan yang tanpa restu itu adalah perdagangan manusia. Oh ya jangan ya. Pekerjaannya yang normal-normal aja gitu loh.
1: Gimana ya? Tanpa restu atau setengah hati?
0: Yeah.
1: Setengah hati dulu.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Ya, karena sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit.
0: Iya, nah, tapi kan kadang ada yang akhirnya keluar gitu kan karena enggak sesuai.
1: Ya udah, makanya dijalani dulu.
0: Oh.
1: Yang jangankan setengah hati, yang awalnya sama sekali enggak seneng aja bisa akhirnya
0: jatuh cinta
1: dan fokus dan menghasilkan loh. Apalagi yang start dari setengah hati, kan berarti kan udah 50%.
0: Oh iya.
1: Nah, kan setengah kan ini kan.
0: Iya.
1: Menurut aku gitu, setengah hati dulu enggak pas, enggak ada masalah, jalani, lakukan yang terbaik, coba temukan menariknya, coba temukan tantangannya, siapa tahu perlahan-lahan akan full of love.
0: Oh gitu. Wow. Kita bisa berikan contoh dari seseorang yang di samping kita ya, yang awalnya itu setengah hati, sekarang mencintainya luar biasa pekerjaannya.
1: Makanya.
0: Ada Jeffrianto ini ya.
1: Habis gajian dikit tadi dia cash pagi-pagi.
0: Wow. Sekarang duitnya banyak katanya.
1: Iya, belum lagi bisnis helmnya.
0: Bisnis helm, bisnis gamis, bisnis baju koko.
1: Makanan-makanan?
0: Makanan dia rendang.
1: Nah kan?
0: Banyak bisnisnya. Gila, memang gila sih.
1: Aku dikontrak sama KMB untuk jadi host Bolkes.
0: Luar biasa Bolkes.
1: Iya dia lagi naik daun dia. Itu contoh ya, kita mencontohkan teman kita nih maksudnya nih.
0: Dari setengah hati.
1: Gitu, jadi tidak menutup kemungkinan kamu juga akan sama gitu. Makanya kalau aku sih, kalau pilihannya susah di antara dua itu tadi, ya aku setengah hati kalau aku.
0: Kalau aku sih coba dulu yang tanpa restu ya. Siapa tahu uangnya menjanjikan kan. Karena aku cinta rupiah.
1: Gitu ya, namanya siapa sih tadi?
0: Siapa namanya?
2: Derry.
1: Tuh kan, dari namanya juga Derry.
0: Apa sih?
1: Derry setengah hati, ya kan, jadi full. Gitu.
0: Derry setengah hati jadi full ya. Iya. Derry, sukses ya buat kamu. Semoga setelah ini kamu semakin bingung.
1: Jangan dong, jangan makin bingung.
0: Oh enggak ya. Semoga setelah ini kamu semakin tercerahkan ya, Derry ya. Pokoknya kamu berdoa kalau misalnya kamu muslim, sholat di sepertiga malam ya kan. Kalau misalnya kamu non-muslim, kamu beribadah ke gereja atau mungkin ke vihara ya, atau mungkin ke pura atau dimanapun itu, dekatkanlah diri pada Yang Maha Kuasa untuk meminta jawaban yang sebenar-benarnya.
1: Oke, dah Derry, semangat.
0: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

kamu harus tahu. Ternyata, payung itu udah ada sejak ribuan tahun yang lalu loh. Payung pertama kali dikenal sekitar 4.000 tahun yang lalu di wilayah seperti Tiongkok, Mesir, dan Yunani kuno. Awalnya payung bukan buat hujan, tapi buat melindungi diri dari panas matahari. Di Tiongkok kuno, payung bahkan menjadi simbol status sosial. Semakin mewah payungnya, semakin tinggi juga kedudukan orang yang memakainya. Nah, desain payung tahan air baru berkembang setelah orang-orang mulai melapisi kertas dengan lilin atau minyak supaya tidak tertembus air. Dari situ, payung menjadi makin praktis dan dipakai sampai sekarang. Jadi, setiap kali kamu buka payung pas hujan, ingat kamu lagi pakai inovasi dari ribuan tahun yang lalu.

Pilihan selanjutnya ketika kamu lagi demotivasi teman berdua ya. Ini me time-nya adalah jalan atau nongkrong sendirian. Ini kayaknya tipe orang yang kalau lagi demotivasi ini malah butuh suasana baru. Kadang kayak cukup kamu tuh pergi ke kafe aja atau kamu tuh jalan-jalan muter-muter kota gitu ya malam-malam. Tapi jangan jalan kaki juga, capek malahan ya. Udah capek mental, capek fisik. Ini muter-muternya naik motor mungkin ya, itu enak banget. Atau duduk-duduk aja sendirian sambil ngopi di depan rumah atau di depan kosan, itu udah cukup banget kalau menurut aku. Ya bukan bermaksud buat pamer keestetikan hidup kita gitu ya. Kadang kita kayak cuman pengen nongkrong terus update story gitu ya. Tapi kadang-kadang orang lain tuh mikirnya kita tuh lagi pamer keestetikan hidup, padahal kita tuh banyak banget pikirannya. Itu duduk-duduk cuman buat nenangin pikiran aja lah ya, buat nenangin isi kepala. Dan jujur juga nih, me time sendirian itu punya sensasi yang beda kadang-kadang. Kita jadi punya ruang juga buat ngobrol ke diri sendiri gitu ya. Soalnya kadang-kadang kalau banyak kerjaan tuh kita sampai kelupaan nih. Kasih waktu diri sendiri buat ngobrol sama diri sendiri juga. Dan kadang-kadang juga ide tuh datang dari situ teman-teman dua, ketika tuh kita nongkrong sendirian tiba-tiba pas otak buntu idenya keluar. Dan kadang juga nih rasa tenang juga muncul dari nongkrong sendirian.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah, ini nih teman Pro 2 yang pilihannya adalah jaga malam banget. Dengerin lagu galau tengah malam nih. Emang aneh sih kok lagi sedih malah muter lagu yang sedih. Tapi ini buat beberapa orang gitu ya, apalagi kalau menurut aku banyak sih. Musik itu jadi tempat paling aman buat kamu tuh kayak ngeluapin perasaan kamu. Kadang kita tuh kayak gak bisa jelasin apa yang kita rasain nih, teman Pro 2. Tapi lagu itu tuh bisa tuh buat ngewakilin semuanya. Jadi kayak karya kita tuh kayak curhat lewat lagu gitu, teman Pro 2. Ya walaupun liriknya tuh kadang-kadang tuh gak mewakili gitu ya. Tapi seenggaknya instrumennya tuh udah ngewakilin tuh kayak suasana hati kamu malam itu tuh. Dan emang di malam hari itu emang suasana itu pas banget, lampunya tuh redup, suasananya juga tenang, terus kamu pasang headset tuh, dan langsung deh kamu masuk ke mode refleksi hidup. Kayak kamu dengerin lagu nih, ini nih, dari Salpiardi, ada titik-titik di ujung doa, cocok banget.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

Pilihan terakhir teman Pro 2 ketika kamu demotivasi. Ini adalah pilihan paling realistis sih kayaknya menurut aku ya. Ini pilihannya adalah tidur teman Pro 2. Soalnya kadang ya pas kamu lagi demotivasi gitu ya, energi tuh emang lagi habis-habisnya kalau menurut aku. Dan gak semua masalah itu harus langsung dikelarin malam itu juga. Kamu harusnya gak harus tuh langsung saat itu juga diselesaikan, dicari apa ya, solusinya tuh gak harus saat itu juga. Ada kalanya tuh kamu tuh cuman butuh berhenti aja, terus tidur cukup, habis itu mulai lagi besok. Dan surprisingly nih, kadang-kadang nih ya, tidur emang bisa bikin pikiran kamu tuh jadi lebih tenang. Makanya nih buat beberapa orang dan menurut aku juga lebih banyak sih kayaknya ya, yang milih ngilangin sementaranya tuh lewat tidur tuh. Simple tapi kadang efektif. Tapi gak cocok nih buat aku nih yang tipe-tipe siarannya malam, habis itu habis siaran susah tidur, bangun-bangun masih kepikiran tuh.

0: Pradul untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Nga, kasih tau gak ya? Kasih tau gak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo? Bukan sembarang Kepo. Hari ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kita lakuin tanpa sadar, hyperbolic discounting. Nah, hyperbolic discounting ini adalah kecenderungan kita untuk memilih hadiah-hadiah kecil yang bisa didapat sekarang daripada milih hadiah yang lebih besar tapi di masa depan. Padahal nih, yang nanti jelas lebih menguntungkan. Singkatnya, yang penting enak sekarang, urusan nanti belakangan. Contohnya ya, kamu punya pilihan nabung buat liburan impian atau nonton drama plus jajan sekarang, dan kamu pilih sekarang. Padahal kalau ditahan dikit, hasilnya bisa jauh lebih besar di masa depan. Keunikannya, otak kita tuh lebih gampang tergoda sama reward instan dibanding yang harus nunggu. Makanya godaan kecil tuh terasa lebih kuat loh dari tujuan besar. Rencana jangka panjang sering kalah sama keinginan sesaat. Nah, di sini nih, disiplin jadi kunci buat ngalahin bias ini. Tipsnya, bikin tujuan kamu terasa lebih dekat. Misalnya, target mingguan, kurangi godaan instan di sekitar kamu. Ingat lagi tujuan besarnya biar gak gampang goyah. Gak salah kok buat nikmatin hidup sekarang. Tapi, jangan sampai masa depan kamu jadi korbannya ya. Jadi, kamu tuh tim reward sekarang atau tahan demi nanti. Sampai ketemu lagi di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Jam 11 teman pro 2, waktunya aku menjawab kegalauan kita malam ini. Jadi aku kan galau nih malam ini ya. Apa sih me time yang pas ketika kamu tuh lagi demotivasi? Ini aku bacain aja langsung teman pro 2 ya hasilnya di malam ini. Jadi kan pilihannya ada 4 nih. Yang pertama rebahan sambil scrolling medsos, kedua jalan-jalan atau nongkrong sendirian. Terus yang ketiga dengerin lagu galau, habis itu yang terakhir tidur, biar besok tuh masih kerja lagi soalnya. Nah, pilihannya yang dari paling bawah dulu ya, ini yang milih rebahan sambil scroll medsos ini ada 18%. Sama kayak dengerin lagu galau ini juga 18%. Jadi keduanya bukan me time versinya teman pro 2 buat ngatasin demotivasi. Terus di peringkat kedua ada jalan-jalan atau nongkrong sendirian dengan perolehan 27%. Berarti ini juaranya ketika kamu demotivasi, me time yang cocok adalah tidur. Karena besok kamu masih kerja lagi. Ya udah, berarti sebenarnya gak cocok sih sama aku teman pro 2 ya. Soalnya aku tuh tipe orang yang susah tidur. Terus ketika bangun tidur tuh masih kepikiran tuh masalah-masalah sama kerjaan-kerjaan yang belum kelar. Yang ada bangun tidur demotivasi lagi tuh ya. Tapi gak apa-apa deh. Yang penting teman pro 2 lainnya gak galau ya. Aku masih galau gak apa-apa lah. Terus aku bacain juga nih ada yang bilang. Dari @ayuputri2565, ini serius nih, gak ada live. Aku gabut di rumah sakit. Ini kayaknya penonton live TikToknya Pro2 Semarang nih. Tapi maaf ya, lagi gak live TikTok, soalnya banyak banget nih kerjaannya. Terus dari at Yahut, rebahan terus nyambi buka sosmed. Yah, cocok juga. Cuman kadang malah, apalagi buat kamu yang sering overthinking nih ya, ini jangan terlalu sering-sering sih kalau menurut aku. Terus dari @hetty.junita, dengerin lagu galau, tuh cocok juga. Habis itu dari Sania, telepon ibu atau mam yang pedes-pedes. Ya, ini juga mungkin ketika kamu makan pedes langsung hilang gitu ya, sambil huha gitu ya. Atau iya bener, telepon ibu kamu tuh biar kamu tuh curhat-curhat, biar kamu tuh gak galau juga teman pro 2. Habis itu dari @slinda, pas kak, kan pertanyaannya gampang ya, gak yang susah-susah gitu. Berarti ini positive thinking aja, ini dia tuh emang gak, lagi gak di fase yang demotivasi. Oke, kalau gitu teman pro 2, karena ini udah jam 11, berarti kalau kamu demotivasi langsung aja tidur. Dan ini buat kamu teman pro 2 yang mau tidur malam ini ya, aku udah playlistin kamu sampai jam 12 nanti lagu-lagu yang asik buat nemenin kamu tidur. Ya udah kalau gitu, Jeffrey Araska pamit, besok siang aku nemenin kamu lagi di santai siang. Ya udah, bye bye teman pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, tes di

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Endang, buruan, ih, cepetan.
1: Sabar ngapa? Ih, santai dong. Lagi bawa tas 2 biji nih. Gak ada niatan nih buat bantuin aku.
0: Gak ada. Buruan, 4 jam lagi kita udah berangkat ke Lombok loh. Ntar kalau telat, kita gak jadi healing.
1: Yaelah, jarak rumah kita ke bandara tuh dekat. Gak nyampe 10 km. Asli, gak bakal telat, Mat.
0: Udah, cepetan masuk. Langsung berangkat ya. Kok ada macet-macetan gini? Cepet dikit bisa gak sih? Udah buruan kita keluar. Terus kita langsung ke ruang tunggu bandara ya. Kok belum ada antrian masuk pesawat sih?
1: Udah dibilangin gak bakal telat. Kamu ngeyel sih, panik duluan kalau batal ke Lombok. Ya udah, anggap aja kita pinik-pinik tipis di bandara. Namanya juga healing.

Sama Pro 2, pernah bertanya-tanya nggak sih, apa sebenarnya penyebab bau badan? Bau badan bukan semata-mata karena keringat. Tubuh manusia memiliki dua jenis kelenjar keringat, yaitu ekrin dan apokrin. Keringat dari kelenjar apokrin mengandung protein dan lemak yang mudah diuraikan oleh bakteri. Ketika bakteri di permukaan kulit memecah zat tersebut, muncullah aroma yang tidak sedap. Area seperti ketiak menjadi lokasi yang paling umum karena lembab dan tertutup. Faktor lainnya seperti kebersihan tubuh, jenis makanan, perubahan hormon, hingga stres juga bisa mempengaruhi. Semakin aktif bakteri berkembang, semakin kuat pula bau yang ditimbulkan. Menjaga kebersihan tubuh, rutin mandi, serta menggunakan pakaian yang bersih dapat membantu mencegah bau badan. Dengan perawatan sederhana, rasa percaya diri pun tetap terjaga sepanjang hari.

0: Pro 2 FM.
1: Langkah pertama apa sih yang bisa dilakukan untuk melindungi situs-situs bersejarah, apalagi ini sebelum bencana terjadi gitu?
2: Ada pendokumentasian darurat situs. Mm-hmm. Kalau dalam arkeologi ya, data itu lebih penting daripada bangunan semata. Karena itu adalah langkah awal seperti mencatat apa kondisi kerusakannya, memotret situs, atau ya mendokumentasikan lah. Terus ada penanganan area situs, terus ada penyelamatan artefak yang beresiko, dan penilaian terhadap dampak bencana gitu. Nanti kan sesudah dampak bencana, kita sebagai mahasiswa biasanya itu melakukan penilaian awal untuk menentukan tingkat kerusakan, terhadap penanganan, dan lain-lain.

Do not take for granted the things closest to your heart. Cling to them as you would with your life, for without them, life is meaningless. Chinese Proverbs. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kita miliki, seperti orang tua, saudara dekat maupun sahabat-sahabat terdekat kita. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka dalam hidup, mungkin hidup kita akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Temuan Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi,

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya. Yuhu. Aku. Apa kata Ustaz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini, majelis yang baik ini, majelis yang penuh barokah ini. Dan semoga kita senantiasa berharap supaya Radio Republik Indonesia selalu di udara dan tetap eksis di udara. Amin Allahumma. Amin. Apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat semua. Semoga kalian selalu optimis. Dan semoga kalian selalu terobsesi menjadi orang yang sukses. Orang sukses di dunia dan orang sukses beragama. Itulah harapan kita semua. Orang sukses beragama berarti menjalankan perintah agama itu dengan sebaik-baiknya, dengan sebagus-bagusnya, seperti yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Orang yang sukses beragama adalah orang yang selalu diidolakan oleh masyarakat, orang yang diidolakan oleh umatnya, dan selalu mendapatkan apresiasi yang positif dalam mensiarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sukses hidup adalah bagaimana kita, doa-doa kita, keinginan kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita waktu kita sekolah dulu, waktu kita kuliah dulu sebagai mahasiswa, semuanya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini yang sangat menarik adalah saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk berani membela kebenaran, untuk berani mengatakan yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Saya ingin mengajak kepada sahabat sekalian, jangan sampai kita melempem. Adem ayam melempem tidak berani apa-apa ketika kita melihat kemungkaran. Ketika kita melihat kebatilan, malah kita tiarap, malah kita sembunyi, malah kita tidak bergeming sama sekali. Itu jangan sampai terjadi kepada Anda sebagai generasi muda penerus perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah bagian daripada perjuangan-perjuangan Islam. Jadilah bagian daripada syiar-syiar yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadilah kalian sebagai seorang pemimpin idola masyarakat seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberanian membela kebenaran dan keberanian mencegah kemungkaran itu sudah ada, sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an. Yang berbunyi innal batila batila wa kana yahuqo. Sesungguhnya itu pedoman kita dalam mengamalkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Sesungguhnya sesuatu perkara yang batil itu akan musnah. Nah, itu yang harus kita pegang. Jika kita sebagai generasi muda Islam, carilah bagian daripada Islam itu sendiri untuk berjuang di dalam Islam. Artinya apa? Ketika kita mencegah keburukan, tidak harus kita dengan perbuatan membawa pedang, membawa senjata tajam dan lain-lain. Tidak harus seperti itu. Kita bisa menasihati pelan-pelan. Jika kita menasihati pelan-pelan, dia masih belum bisa sadar, maka kita bisa berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar teman kita, sahabat kita, kolega kita kembali kepada yang baik. Maka Allah menyampaikan dalam firman-Nya, innal batila batila wa kana yahuqa. Artinya bahwa semua perkara yang batil itu pasti akan dihancurkan oleh Allah. Dan bagaimana kita menjadi bagian daripada menghancurkan perkara batil itu sendiri. Maka prinsip utamanya adalah jangan sampai kita takut untuk mengatakan yang hak itu adalah benar, yang batil itu adalah salah. Jangan sampai kita takut untuk membela kebenaran, karena kebenaran itu pasti akan menjadi suri teladan yang baik. Dan jangan lupa, jika kita membela kebenaran, Allah akan lipat gandakan pahala untuk kita. Dan jika kita membela kebenaran, maka kita termasuk sudah berjihad di jalan Allah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka daripada itu, marilah kita berjuang dengan kemampuan kita masing-masing. Anda sebagai seorang pelajar, berjuanglah sebagai seorang pelajar yang baik. Berjuanglah kalian untuk mendapatkan prestasi yang baik. Berjuanglah kalian untuk mendapatkan predikat yang baik. Berjuanglah kalian untuk mendapatkan nilai-nilai yang istimewa. Tapi jangan lupa, kembalikan semuanya itu kepada Allah, sehingga jika kita sukses, maka kita tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang angkuh, dan tidak menjadi orang yang takabur. Dan jika kita gagal, maka kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Karena keberhasilan itu hanya milik Allah, dan kegagalan itu adalah teguran yang disampaikan oleh Allah. Bisa jadi kita ditegur oleh Allah dan kegagalan supaya kita lebih rajin belajar, supaya lebih rajin untuk berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Maka semua apa yang telah terjadi pada diri kita, mari kita inspirasi, kembalikan kepada Allah, dan selalu optimis menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Dan jangan lupa, kita senantiasa untuk mengajak kebenaran, dan kita senantiasa untuk mencegah kemungkaran. Karena itu adalah salah satu daripada perjuangan kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan jika kita berhasil, maka kondisi kamtikmas yang ada di lingkungan kita akan semakin kondusif. Keamanan kondusif, ketertiban kondusif, dan lain-lain itu akan kondusif, sehingga masyarakat bisa menjadi masyarakat yang kondusif, dan masyarakat harapan kita semua. Demikian apa yang saya sampaikan. Kita ketemu lagi insya Allah atas ridhonya Allah. Dan jaga kesehatan untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Kamu udah cerita nih, ada kegiatan organisasi, ngurusin 3 bisnis. Kamu tuh pernah ngerasa juga tadi kan bukan kewalahan sih, lebih ke capek ya.
2: Yeah.
1: Nah, itu tuh apa yang biasanya kamu lakuin biar kamu tuh bisa bangkit lagi dari rasa capek kamu itu?
2: Kalau saya pertama itu, saya yang penting harus bisa memotivasi diri saya sendiri dulu.
1: Mm-hmm.
2: Saya selalu ingat kata mentor saya, karena kita berbisnis juga harus ada mentor, Mas.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Mentor saya pernah bilang, kita ini ngurus bisnis ini harus seperti ngurus anak sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Jadi tiap hari harus dipikirin gitu. Jadi kalau misalkan kita terlalu terlena dengan rasa capek kita, rasa lelah kita, wah, selesai nanti gitu. Tapi kita harus memikirkan ini sebagaimana anak kita sendiri. Meskipun saya belum beristri dan punya anak, okay, gitu kan. Tapi saya selalu membayangkan itu. Ini bisnis saya yang saya buat seperti bayi yang saya baru lahirkan gitu. Jadi harus terus senantiasa diperhatikan tumbuh dan kembangnya. Kan ada, kalau dalam parenting, okay, ada istilah tumbang gitu kan, Mas.
1: Yeah.
2: Tumbuh dan kembang anak.
1: Bener.
2: Gitu. Sama seperti bisnis ini juga harus terus diperhatikan. Itu yang pertama saya ingat-ingat lah.
1: Okay.
2: Untuk bisa memotivasi diri saya sendiri. Karena kalau misalkan orang lain memotivasi diri kita, tapi diri kitanya belum bisa memotivasi diri kita sendiri, nah itu nanti susah gitu. Jatuhnya cuma semangat di awal doang gitu kan. Setelah itu udah lepas lagi.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: Woi teman Produma, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Produa Semarang. Produa. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Produ FM Semarang.

2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi pertama Tom Pro 2, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum untuk merespon cepat kederatan infrastruktur pasca amblasnya jembatan di Jalan Hongo Wongso, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngalian pada Jumat lalu. Peninjauan lapangan langsung dilakukan pada hari kejadian oleh tim teknis bersama tim pemangku wilayah dan lurah setempat untuk memetakan tingkat kerusakan struktur. Demi menjamin keselamatan pengguna jalan dan mencegah resiko bagi masyarakat sekitar, akses jalan di area terdampak kini telah ditutup total. Menurut Wali Kota, prioritas utamanya saat itu adalah keselamatan warga, sehingga penutupan jalur langsung diberlakukan agar tidak ada masyarakat yang melintas di area berbahaya tersebut. Untuk memulihkan mobilitas di wilayah Ngalian, DPO Kota Semarang telah menyusun rencana penanganan komprehensif yang berfokus pada rekonstruksi jembatan, pembangunan kembali dinding sayap yang runtuh, serta perbaikan bantalan jalan yang ikut amblas. Info Pro 2. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Muhammad Saleh meminta pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak sekedar mengejar kuantitas koperasi desa atau kelurahan Merah Putih untuk didirikan. Ia mendorong koperasi Merah Putih lebih aktif menyerap dan memasarkan produk unggulan desa sebagai upaya

0: 2026 di Stadion Emirates London Selasa dini hari waktu Indonesia. Gol kemenangan Arsenal dilesakan Kai Havertz pada menit ke-37. Gol ini diciptakan Havertz dengan sundulan tajam memanfaatkan sepak pojok dari Bukayo Saka. Berkat kemenangan ini, Arsenal diambang juara Premier League 2025-2026. Kini Arsenal bertengger di peringkat pertama klasemen sementara dengan 82 poin dari 37 laga. Adapun persaing terdekatnya, Manchester City berada di urutan kedua dengan 77 poin dari 36 pertandingan. Kepastian juara The Gunners akan ditentukan hasil antara City menghadapi Bournemouth. Pasalnya hasil imbang pada laga tersebut sudah cukup untuk mengunci gelar juara bagi Arsenal.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
1: 95,3 FM Produa RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Selamat hari Selasa. Gimana? Agak adem ya, soalnya kalau kayaknya semalam hujan deh. Kayaknya bener deh. Bener gak sih semalam tuh hujan? Soalnya kalau ngeliatin tadi tuh waktu jalan, waktu berangkat aku dari rumah ke kantor, itu tuh basah gitu loh tanahnya gitu, dan agak gerimis-gerimis tipis gitu. Tapi semoga semangat kamu gak ikutan mendung, gak ikutan kelabu, gak ikutan hujan ya. Karena kalau hujan, aduh, iso-iso wes rasanya kayak udan kiri, rasanya wegah, ngapa wae ki wegah rasanya ya. Anyway, Faris Magriza jadi teman kamu pagi ini tentunya di mana? Di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita seru-seruan bareng sepanjang pagi ini, kita bakar semangat kamu, kita seru-seruan di pagi ini buat kamu yang lagi di jalan, lagi mau ke kantor, mau sekolah, mau ke kampus, mau kemana aja, mau bangun kek, mau cari sarapan, udah aku temenin kamu sepanjang pagi ini.

0: Aduh, gimana nih tugas presentasi aku hilang?
1: Lah, kok panik banget? Duduk dulu deh, tarik napas.
0: Gimana nggak panik? Presentasinya mulai 5 menit lagi.
1: Sabar, cek ulang folder kamu. Mungkin kesimpan.
0: Ketemu. Ternyata masuk folder download. Ya ampun.
1: Tuh kan, makanya jangan panik dulu. Pusing sendiri ntar.
0: Iya sih, tadi aku langsung panik sampai keringetan.
1: Kalau ada masalah, stop dulu. Napas, pikir, baru gerak.
0: Bener juga, thank you ya. Aku mulai siap-siap presentasi sekarang deh.

Teman Pro 2, ini pesan aku ya. Ini pesanku cah. Kalau misalnya nih pagi-pagi lagi apa namanya mau ke suatu tempat, terus belum apa namanya masih agak ngantuk, masih agak riep-riep, bu yang ngopi sih ya. Ngopi dulu atau raup lah minimal ya. Minimal kok raup ya, ya bener ya. Atau mungkin kalau kamu misalnya harus ke tempat yang kamu nggak tahu, ya pakai maps yang bener gitu. Bacalah maps dengan benar, karena jangan sampai kejadian kayak ini nih ya. Karena ternyata ya, ini belum lama, kemarin hari Jumat itu ada orang ini masuk di media sosial gara-gara naik motor masuk ruas tol jalan Semarang Batang ngelawan arus. Wes mlebu tol ngelawan arus, wes aduh. Terus lebih-lebih lah. Dan ini kalau menurut Direktur Utama PT Jasa Marga Semarang Batang Nasrullah, ini terjadi di hari Jumat kemarin. Wah, pengendara motor ini diduga memasuki jalur entrance gerbang tol Kandeman Kabupaten Batang. Jadi terdeteksi berada di kilometer 352A dan bergerak ke arah timur. Dan langsung di stop sama petugas ya, karena ya iyalah mas kayak ngopo nengkene mas. Wes motor lawan arus ya. Dan ternyata dia itu gak tahu gitu loh kalau udah masuk ruas tol. Gak denger ditegur sama petugas, gak denger ditegur sama orang lain gitu. Jadinya udah los-los banget yang kono. Masuk-masuk aja dan akhirnya diamankan oleh petugas yang berwajib. Karena ya itu tadi ya, ini udah melanggar aturan banget sih ya. Jadi hati-hati aja, karena kejadian kayak gini tuh gak sekali dua kali gitu. Gak sadar tau-tau masuknya tol gitu. Gak tau tiba-tiba lawan arus aja gitu. Dan yang ono popo kan repot kok.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Yang kita jawab, dimana kita akan menjawab keresahan-keresahan kamu, permasalahan kamu, problematika hidup kamu, walaupun mungkin kamu orangnya yang problematik.
1: Wah, sama dong. Berarti problematik mencoba menyelesaikan permasalahan problematik.
0: Aduh, coba ya, kita coba bersama-sama ya. Ada siapa nih hari ini?
2: Ada Giovanni di Semarang. Kak, baru seminggu sudah tapi aku langsung ngerasa hampa banget. Biasanya tiap hari tuh ada jadwal kelas atau ketemu teman. Sekarang cuma di rumah nungguin panggilan interview yang gak kunjung datang. Aku ngerasa kehilangan identitas karena gak punya status mahasiswa lagi. Ada tips gak nih buat ngatasin post graduation blues? Ini biar gak makin depresi tiap bangun pagi.
1: Giovanni, kan baru seminggu. Seminggu kan?
0: Seminggu.
1: Nah gimana sih Giovanni? Baru seminggu kok udah ngeluh. Yang nganggur setengah tahun, setahun, atau bertahun-tahun aja banyak. Ya maksudnya, ini adalah fase hidup kamu. Ya kamu kemarin mungkin pas kelulusan kamu ada senengnya, ada sedihnya, itu wajar. Sekarang kamu merasa, aduh aku udah gak mahasiswa lagi nih gitu. Ya udah itu wajar, tapi sekali lagi ini adalah fase hidup kamu, dimana kamu sekarang jadi the real fighter.
0: Ui.
1: Iya kan, kalau kemarin kamu pas zaman kuliah kamu masih selengean, masih agak nyantai. Kamu udah mungkin mulai berorganisasi dan segala macem lah experience yang kamu dapat di tingkat kuliah. Sekarang saatnya kamu untuk mempraktekkan semua itu. Gitu, saatnya kamu berjuang untuk hidup kamu. Gitu, makin banyakin itu kamu daftar-daftarnya, apply-apply-nya ke berbagai macam perusahaan. Dan kamu berdoa semoga segera ada yang nyantol.
0: Amin.
1: Gitu loh. Kadang, gak apa kan baru seminggu.
0: Iya, kadang itu jangan membandingkan hidup kamu dengan hidup orang lain. Tuhan itu memberikan ini kan, memberikan ujian ini kan berbeda-beda. Mungkin teman kamu satu langkah itu udah bisa tuh mencapai tujuannya, tapi kalau kamu butuh 2-3 langkah nggak apa-apa, artinya kamu manusia kuat, itu kamu. Ya kan, terus kalau misalnya sekarang kan baru seminggu nih, kamu harus bersyukur dulu karena kamu kadang merindukan momen itu loh, ya kan. Bangun siang nggak ngapa-ngapain, leha-leha, daripada nanti kamu udah kerja terus kamu merindukan masa-masa bangun siang terus kamu malah kepikiran resign. Oh jangan, ya kan. Jadi syukuri dulu apa yang ada, terus perbanyak skill, banyak-banyakin apply-apply kerjaan. Semoga semakin banyak kamu apply dan skill kamu semakin bertambah, jadi ketika interview tuh kamu langsung one shot gitu.
1: Amin. Ya udah, sambil kamu nunggu momen itu, kamu upgrade lagi skill-skill kamu, ya kan. Kamu coba kan, media sosial tuh bisa kita pakai untuk berbagai macam hal kan.
0: Iya.
1: Nah sekarang saatnya kamu untuk coba cari koneksi-koneksi yang kemarin toh. Di recall lagi, cari tanya info locker gitu. Kamu kemarin sempat magang misalkan, cari koneksi ke sana, dikontak lagi.
0: Betul.
1: Gitu, kamu browsing-browsing hal-hal baik, hal positif yang ujung-ujungnya adalah kamu nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus gitu.
0: Amin.
1: Loh.
0: Amin. Kalau menurut kamu orang dalam itu tidak ini ya, terlalu tabu, wah jangan berpikiran seperti itu, karena orang dalam itu berpengaruh, ya kan?
1: Iya.
0: Jadi coba cari-cari koneksi kamu betul ya, di masa-masa magang kamu, atau mungkin koneksi-koneksi dari orang tua kamu, dan tunjukkan kalau ketika kamu udah masuk di dalamnya, kamu itu layak untuk mendapatkan pekerjaan itu, ya kan?
1: Nah, atau bisa juga kamu isi sama olahraga dulu, tuh.
0: Oh,
1: kan?
0: Jadi atlet.
1: Ya enggak, biar bugar aja gitu. Siapa tahu pas kamu olahraga itu, kamu ketemu teman,
0: iya,
1: dia ngasih info lowongan pekerjaan. Nah,
0: bisa jadi.
1: Iya, kamu dapat sehatnya dan kamu dapat koneksinya juga.
0: Iya, mungkin pas kamu olahraga kejepret foto you, terus ih foto kamu bagus banget nih, cocok dipakai buat cover event gitu.
1: Nah, benar-benar. Siapa tahu kamu pas lagi lari, kamu kesandung, ditolongin sama orang CEO.
0: Iya. Nah, gitu ya. Pokoknya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Pokoknya kamu positive thinking terus aja. Semangat, bangun dari kasurmu itu ya. Dan ayo apply lowongan kerjaan ya.
1: Oke ya, semangat ya Giovanni.
0: Semangat.
1: Dah.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

Dinas Pendidikan Kota Semarang ini mastiin kalau 65 guru honorer di Ibu Kota Jawa Tengah atau di Kota Semarang ini bisa tetap mengajar sampai akhir tahun 2026. Ini karena ada surat edaran dari Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 tentang penghapusan status guru honorer di sekolah negeri. Nah ini kalau menurut Kepala Disdik Kota Semarang Dr. Haji Muhammad Ahsan, jadi mereka ini tetap menjalankan tugas mengajar sampai 31 Desember 2026. Dan ini sebenarnya jadi payung hukum penting untuk mempertahankan para guru non-ASN tetap mengajar di sekolah negeri. Karena ini kalau dilihat sebenarnya ini memberikan kepastian untuk Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk mengalokasikan anggaran pembayaran honor bagi para guru non-ASN. Tapi setelah itu, beliau juga masih belum bisa memastikan bagaimana nasib para guru non-ASN setelah tahun 2026 berakhir. Karena emang di aturannya, ini cuma sampai akhir Desember 2026. Sehingga beliau juga belum mau spekulasi kira-kira nanti di 2027 akan seperti apa. Tapi di sisi lain ini ya, sebenarnya kebutuhan untuk tenaga pendidik, tenaga pengajar di Kota Semarang ini sebenarnya cukup tinggi butuhnya. Karena ternyata kalau misalnya dilihat ya, ini juga diamini sama beliau juga ya, kalau ini kalau ngeliat kebutuhan gurunya, ini akan terus ada. Karena ada yang pensiun, dan jadi kalau pastinya berapa masih belum bisa dihitung secara pasti, tapi yang jelas kebutuhannya ini tetap selalu ada dan lumayan tinggi sebenarnya ya. Kita doain benar-benar ada solusi yang tepat ya untuk masalah ini, karena ya itu tadi, ini sampai akhir Desember aja, tapi setelah itu kan masih belum tahu nih kira-kira kayak gimana. Mudah-mudahan ada jalan keluar yang baik untuk semuanya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teh Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Alright, karena jam 7 udah masuk, tandanya apa? Yes, bener banget. Tandanya buat aku kasih tahu 5 lagu yang bisa kamu vote pagi ini tentunya di Satelit. Langsung aja vote lagu favorit kamu di Instagramnya Pro2 di @pro2smg. Atau kamu juga bisa vote di aplikasi RRI Digital, di live chatnya Pro2 Semarang. Kalau belum punya, download sekarang juga di Play Store ataupun App Store. Karena dari 5 lagu yang mau aku kasih, cuma 3 lagu dengan vote terbanyak, nanti di jam 8 aku puterin buat kamu. Oke? Simpel kan? Gampang dong? Makanya dangles ya. Langsung deh, 5 lagu yang bisa kamu vote di pagi ini ada apa aja. Kita mulai dari yang pertama, ada Bianca Dimas barengan sama The Nelwans dengan Sejauhku Memandang.